0: Lalu lintasnya nihil, kejadian signifikan ya Kawarasika. Ini aku dapat info dari Pak Dono, mari kita geser dulu ke jalur wilayah Semarang Meranggen Gubuk ya. Bagaimana informasi saat ini di jam 7 pagi?
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Yuda, Pak Jamal kembali menginfokan jalur Middle East atau jalur Semarang menuju Gubuk. Untuk saat ini jam 6 lebih 49 menit saya sudah melintas di Formosa. Perjalanan dari Semarang menuju Teguaru Gubuk ini lancar, termasuk juga depan Formosa. Tidak ada kendala sama sekali ya selama perjalanan. Matahari sudah bersinar cerah, sudah terang banget ini. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, matur suwun sekali informasinya Bapak Ibu ya. Dari titik epicentrum di kota Semarang situasinya masih baik, ditarik ke berbagai penjuru sisi juga masih baik juga. Menyenangkan sekali arus lalu lintas pagi hari ini kawan, tidak perlu lewat mana enaknya, lewat jalur utama saja masih enak kawan Rasika ya. Monggo silakan Anda mau tindakan kemana, situasinya masih cukup baik dan juga kondusif. Keramaian-keramaian dan juga kejadian yang tadi kita dapatkan juga dampaknya masih terpantau minim di jalan raya, jadi nggak perlu khawatir untuk Anda semuanya. Truk mogok di sekitar Kodam Jalan Perintis Kemerdekaan arah Banyumanik juga masih normal saja antriannya. Ada truk terguling kawan Rasika di Pantura Onggorawi Demak kawan, tapi dampaknya juga masih lalu lintasnya baik. Kemudian juga di Sayung hanya bahannya urung di atas urung 2 km kita mengatakan masih oke.
2: Tidak ada banyak yang laporan apalagi itu yes. Juga masih oke.
0: Betul sekali. Nanti kita lihat perkembangan ke depan kawan, kita menuju ke jam 7 pagi dulu.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Baliho setinggi 7 meter di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub, serta dinas terkait. Baliho milik C.

0: pengusaha dapat membangun ataupun pendirian baliho.
1: Danang menambahkan pembongkaran awalnya akan dilakukan mandiri, namun pemilik mengaku tidak sanggup karena konstruksi baliho sudah berkarat dan rusak. Akhirnya tim gabungan turun tangan dengan memanfaatkan kren dishub untuk membongkar konstruksi itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan tidak ada praktek titip-menitip atau jastip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala DPMP TSP dan kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan pengisian jabatan masih berproses termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah kak, naik mobil listrik puyeng banget kak. Gue kak gak sanggup aku naik mobil listrik. Kayak naik apa coba? Kayak naik wahana yang kita di dalam cangkir, terus cangkirnya muter-muter itu loh. Wis rasanya kayak ngono, ya ampun. Gak lagi gue naik mobil listrik.
1: Ya itu karena belum terbiasa. Nanti lama-lama
0: kayak lembut. Iya, orang lembut ya. Maksudnya kayak wah lembut terus. Lengin apa?
1: Kayak diuncal-uncal kayak di dalam itu.
0: Iya, ora diuncal-uncal kayak juga sih, kayak lembut terus kita kayak le nek ngono ki lho. Lebih kerasa banget sumpil. Wah, aku midun ngawara sih, Kak, enggak bisa, belum terbiasa aja kali ya.
1: Belum terbiasa atau memang
0: kayak naik ini, kayak naik apa? Kayak naik makanan, kok makanan, kayak naik wahana yang ki lho, wahana yang cangkir terus muter yang di Dufan ki lho, kayak ngono kuwi. Numpak cangkir sing tertutup terus kita diubeng-ubeng muter-muter. Enggak sing montang-manting enggak, tapi kayak piye yo, karena lembut alus terus rasanya kayak obah gitu. Aduh, kemeringet aku naik mobil listrik. Kamu udah pernah naik mobil listrik belum sih?
1: Udah, kemarin.
0: Yang benar-benar melaku.
1: Iya, kemarin aku kan waktu habis sakit kan naik
0: terus pendek menehlah ya Gusti.
1: Online terus kemudian sempit. Itu dapatnya beberapa kali mobil listrik
0: ya. Oh iya, Sangarmen.
1: Biasa menurutku ya, biasa ya, mungkin berbakat juga sebagai orang kaya ya.
0: Asik, ya, betul aja. Sih ya.
1: Sama kebetulan drivernya ibu-ibu. Terima kasih Bu, ini saya baru pertama kali naik mobil listrik. Oh iya Pak, silahkan Pak, mau lewat mana lagi kami antarkan.
0: Wah, pol mumet pol, kayak numpak wahana yang dicangkir itu naik rumah saku. Untuk menggambarkan bagaimana berada di dalam mobil listrik itu rasanya.
1: Naik mobil
0: terus
1: biasa,
0: lembut, mumet. Lembut.
1: Naik mobil listrik mumet. Mungkin naik mobil mandek.
0: Enggak, maksudnya naik mobil biasa kadang mumetnya tuh masih mumet yang bisa ditahan gitu loh. Orang sing kadang hingga hingga
1: kayak makan es krim gitu.
0: Maksudnya?
1: Kayak makan es krim itu kan kadang-kadang kita sudah nelen gitu di kepala mak jir gitu.
0: Oh, kayak anu brain freeze gitu. Enggak brain freeze kalau aku ya. Bener-bener kayak wah rasane ngono ke lah kemeringet gobios dan
1: sudah. Mungkin memang
0: rak enak lembut banget, lembut
1: banget. Harusnya naik motor,
0: rak kroso,
1: motor
0: rak aja. Kroso, betul. Rak kroso pol yang ngawarasi kak. Ih, aku baru pertama kali kemarin. Aku juga dapatnya karena pengen coba kan taksi di Semarang kan ada layanan yang untuk listrik juga kan. Aku mau coba naik yang listrik mumpung di kota gitu kan, mumpung di kota Semarang aku jajal. Wah, rak kuat aku langsung midun di tengah-tengah, langsung ganti naik ojek deh gue.
1: Ya, itu mungkin yang cocok ya.
0: Makasih loh.
1: Aku enggak sengaja.
0: Mumpet ya, aku serius
1: mumpet biasa pol. Aja.
0: Kayak nembak wahana di cangkir itu. Ya cangkir yang muter-muter terus yang kita di dalamnya. Serius.
1: Kayak numpak kok numpak cangkir.
0: Kalau aku menggambarkan dengan kata-kata, maksudnya lah emang nopo kok mumet. Karena kan aku juga langsung curhat ke teman-temanku gitu kan, termasuk yang kerja di dealer-dealer mobil, tak ceritani, tak curhati ngono ki lah. Memang piye kok marake mumet ya? Kalimat yang bisa aku gambarkan adalah ketika aku membayangkan aku berada di dalam wahana cangkir yang muter-muter di Dufan gitu.

0: mumete, alem, alus lembut terus nyik nyik terus cili,
1: cili.
0: Pendek, anu ya. Rasanya pendek kayak.
1: Ya,
0: padahal tinggi, situ. Aku tuh juga nggak tinggi tinggi banget loh. Ada kawan-kawan yang lebih tinggi kayak Pak Eri Gustian kan tinggi tuh. Ya, terus juga, aku yang maksudnya cuma 176 aja tuh kayak bener-bener meringkuk cilik, anu kilo ah rasa nengah pokoknya men. Gak suka, gak suka ah mumet tepal. Dan mumetnya tuh masih mumet yang
1: tak tertahankan
0: kan, loh,
1: belum, kue lagi numpak ya. Urung mumet mikir cicilane.
0: Walah nek kue, nek kue tambah. Nek kue tambah langsung wek langsung metu kabeh sor.
1: Iya. Harus kamu pikirkan sampai sedetail itu ya. Jadi nanti mumetmu itu cetok.
0: Hei ya.
1: Jadi jelas gitu mumetnya. Mm-hmm.
0: Ya. Oke, itu ya kawan Rasika, lalu lintas lancar wis kemanapun Anda menuju lancar. Jawabannya enggak ada kendala, enggak ada hambatan, berarti kawan Rasika monggo saja Anda bisa tindakan dengan tenang, nyaman, tentram, enggak perlu lewat mana enaknya ya. Enak semua.
1: Ya memang ada beberapa lokasi sih ada motor truk mogok, tapi di sisi atau di bahu jalan, jadi tidak mengganggu perjalanan Anda.
0: Yes.
1: Dari arah Tengaran sampai Ungaran kemudian Watugong ke arah Semarangnya masih terbilang lancar.
0: Betul sekali. Ada truk mogok juga di wilayah kota Semarang selain di kawasan Pudak Payung itu di Arterio Sudarso ya. Nah. Tadi kita mencarat sejak jam 6 pagi kawan Rasika, ada informasi truk mogok di jalan Arterio Sudarso, kawan Rasika yang menuju arah ke Kali Banteng, kawan Rasika di sekitar jembatan Cakrawala. Ini kalau katanya Pak Sugeng Riono itu truknya patah as mas, ya berhenti toh, mogok toh berarti.
1: Ya betul.
0: Ya mogoknya karena patah as.
1: Karena patah as dan... berhenti di daerah mana?
0: Jembatan Cakrawala. Kemudian Pak Sony juga memberikan informasi di kawasan Kali Banteng. Kali Banteng arah ke barat sedikit melambat juga karena ada truk trouble. Alah ya Gusti, jam 6 pagi truk ya.
1: Dan
0: hari truk nasional lagi. Tenan ya makanya.
1: Untung hari.
0: Jadi lalu lintasnya saat ini merambat nih, bukan hanya di Arterio Sudarso sekitar Cakrawala, tapi infonya dari Pak Sony kok ada truk trailer juga mogok di jalur Jalan Siliwangi Kali Banteng yang arah menuju ke barat. Merambat ya kawan Rasika, barat itu berarti menuju arah Krapyak. Sini berarti saat rute nih di Arterio Sudarso tadi di kawasan jembatan Cakrawala ada truk patah as, kemudian setelah Kali Banteng masuk Jalan Siliwangi arah barat juga ada truk trailer berhenti di lajur kiri. Headlines. Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Ungaran terus disuarakan. Koalisi Jateng Guyub kemarin menggelar aksi jalan kaki dari Candi Gedong Songo Bandungan Kabupaten Semarang menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Aksi dimulai pada Selasa 22 September 2026 dan dalam perjalanannya, peserta mendapatkan pengawalan dari warga lereng Gunung Ungaran hingga aparat kepolisian. Sebelum melanjutkan perjalanan, rombongan sempat singgah di ruang terbuka hijau Bandungan dan di tempat tersebut, Koalisi Jateng Guyub menggelar orasi menyampaikan penolakan terhadap rencana PLTP di Gunung Ungaran dan juga Gunung Telomoyo. Koordinator lapangan Jateng Guyub Eksi Wijaya mengatakan, aksi long march dari Gedong Songo menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang menolak proyek panas bumi tersebut. Dari Bandungan, rombongan melanjutkan perjalanan dan singgah di kantor Bupati Semarang di Ungaran Kabupaten Semarang. Mereka berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung sekaligus membangun komunikasi dengan beberapa pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemarin, aksi yang dilakukan oleh Koordinator Lapangan Jateng Guyub dan beserta anggotanya sempat menyita perhatian kawan Rasika saat perjalanan dari Candi Gedong Songo Bandungan karena menyusuri jalur utama di wilayah Ungaran menuju kota Semarang. Hal tersebut dilakukan sebagai aksi protes dan juga penyampaian aspirasi dari masyarakat di sekitar area Gunung Ungaran terhadap rencana eksploitasi energi PLTP panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pak Gondopati, oke, matur suwun Pak Gondopati ya. Hidup untuk para petani, orang-orang hidup tangguh, tidak kenal lelah, dan kuat-kuat.
1: Hidup para petani.
0: Hidup para petani.
1: Yes, yes, yes.
0: Pak Wibi Haryatno.
2: Selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan Nasika semuanya. Menginformasikan Mas, perjalanan hari ini dari seputaran Sendang Mulyo Menteseh menuju Karanganyar Solo jam 6.50 Mas, di simpang Berjajar 3 lancar, dua arah naik Sigar Gencah lancar. Wah, nggak lancar ini terus tiap hari gayeng Mas.
1: Gayeng ya Pak ya.
2: Info Mas, jalur ke Karanganyar Solo. Matur suwun.
1: Karanganyar Solo.
2: Oh iya Mas, mengingatkan untuk kawan-kawan semuanya yang melintas di Sigar Gencah dari arah Meteseh menuju Tembalang, hati-hati. Ada beberapa titik, dua atau berapa titik galian di tepi jalan. Mepet sekali dengan jalan, sudah ada garis pembatas pita kuning, kuning hitam, cuman itu Mas, tetap hati-hati Mas, takutnya nyemplung atau kejebur di situ. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Wibi Haryatno ya. Pak Wibi kan pasti lewatnya tol kan, full kan, nah, jadi ya tol Semarang Solo saat ini belum ada notifikasi terkait insiden atau kejadian, berarti kok Pak, betul, kelancaran Anda nanti akan dilanjutkan sampai menyusuri tol Semarang Solo. Kelancaran yang Anda alami dari pertigaan Berjajar 3 sampai dengan Banyumani, Kota Semarang ya, nanti akan dilanjutkan sampai dengan tol Semarang Solo sana Pak Wibi.
1: Sampai Solo lancar.
0: Betul ya, sekali ya. Pak Adam Kristiawan ya, oke matur suwun Pak Adam. Coba Denza pun, Denza ada kursi pijetnya, lebih stabil suspensinya. Oh iya, suspensi kali. Betul, kayak ngegeki alus terus nyut ngono ki lho. Dan kuwi sering banget
1: suspensinya itu.
0: Iya, suspensinya. Gitu. Nah, kamu dari tadi kalau ngomong tuh kayak gini.
1: Suspensor.
0: Pak Afan Gafar ya. Oke, baik, matur suwun. Enggak kok enggak ada pengharum mobilnya kemarin yang aku tumpai itu, tapi kok ya rasanya ya mungkin baru aja kali ya tubuhku menerima berada di lingkungan yang kecil dan melaku kayak gitu. Kawan di 1567, selamat pagi.
1: Pagi Pak.
3: Selamat pagi kawan Rasika, mas-mas pendengar. Saya infokan, tadi saya dari Bandara Ahmad Yani jam 6.15 menit dan menuju ke arah Kudus.
0: Lancar ya.
3: Sekarang sudah sampai Kudus jam 7.15 menit juga. Di lancar jaya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Widodo ngasih informasi truk sampah yang terguling di U-turn Loirang Demak, tersendatnya cuma sedikit aja kok Mas, katanya Pak Widodo. Sip, matur suwun informasinya. Pak Muhammad Bagus Binatara juga sudah mulai perjalanan Kubro. Kubro rame Pak tadi sejak jam 6, cuma ya ramenya masih normal saja ya Bung.
1: Ya, masih bisa untuk dilewati dengan lancar.
0: Yes, betul sekali. Nah, barusan sampai dengan Demak Kudusnya tuh ada Pak Widodo sama Pak 1567 yang ngasih informasi lancar sekali
1: masih,
0: situasi lalu.
1: Masih lancar lah untuk kategori pantura pagi hari ini.
0: Betul, meski ada laporan truk terguling ya tadi di sekitar U-turn Onggorawe, Kawarasika, yang arah menuju Demak.
4: Pelana Kota Rasika.
0: Ini Bu Dokter Nurul jadi melu ikut cerita Bu Dokter Nurul loh. Mas Yuda, Mas Jamal, ini pas saya lagi test drive mobil listrik tapi gak beli sih, pengen jajal juga, jujur saya waktu itu rasanya kayak apa. Selamat pagi kawan-kawan semuanya.
1: Oh, pernah juga. Kalau Yuda ya jangan beli dulu, nanti di rumah kisah apa kisah ngurepi mobil listrik ini. Anda licik gak ngurepi banyu kok, anda ada atas mobil engkau gentenan.
0: Ya Allah Gusti ya.
1: Gentenan.
0: Wih, ini waktu itu Bu Dokter Nurul coba ini ya, coba ya, apa? Coba mobil listrik. Ya, nah kalau kawan Reska mau coba, minggu depan ya guys, Minggu depan kan ada Gias Semarang Series, ya. Betul. Dimula di Dom, Kawarasika. Jadi kalau mau coba test drive mobil-mobil terbaru ya, keluar-keluaran listrik-listrik kan sekarang mendominasi tuh ya.
1: Iya, iya. Jam 9 sampai selesai ya.
0: 10.
1: Jadi, jam 10 selesai kita acara, nanti baru bukaan sana.
0: Yes.
1: Nah, itu betul. Nanti Anda bisa siap-siap lokasinya di mana? Mula di Dom. Jadi yes. Anda siap-siap di jalan Prof. Sudarto.
0: Nah, ini aku juga mungkin agak agree sama atensinya Pak R. Gustia ya. Feeling kita sama pun, saya juga belum bisa naik transportasi listrik karena belum terbiasa, karena tanpa getaran mesin. Iya betul, kuwi maksudnya. Aku mohon maaf ya, nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata otomotif lah. Aku nggak mengulik ya, Kawarasika. Nih ya, aku nggak terbiasa dengan kendaraan tanpa getaran mesin.
1: Ya, naik sepeda motor lho, Pak.
0: Naik motor listrik sendiri aja malah wedi sendiri kok. Lah kalau naik sepeda kan awalnya obah ngobeli. Lah yeah. Sementara mobil listrik anteng kayak numpak ning wahana cangkir mlaku hus nyut nyut nyut nyut nyut nyut. Nah semuanya kita numpak mobil biasa kan masih ada krosok geter-geter dan masih ada krosole. Iki kita naik kendaraan ngono lho, tapi nek numpak mobil listrik kok bener-bener halus pol.
1: Ada suspensinya
0: sama sekali.
1: Kamu enggak
0: ngerasa kayak gitu? Toh kan kamu katanya udah pernah.
1: Pernah kemarin.
0: Tapi enggak notis sampai ke hal itu.
1: Enggak, mah aku pengin banget numpak. Iki kok numpak mobil listrik baru kali ini. Naik apa ojol listrik ke mana? Udah bilang sama drive-nya baru kali ini. Oh iya, Pak. Dan saya mungkin saya berbakat untuk menjenuai.
0: Iya, yo ngerti.
1: Dan badan saya sudah menunjukkan suspensinya kalau dengan mobil. Jadi begitu tak numpaki mobilnya sama nelek. Pamane wong ya tolong-tolong, wey.
0: Langsung amblek ya saya.
1: Mandet.
0: Langsung manggek ke mobilnya.
1: Jadi ono suspensinya langsung ono. Saya numpak Jamal Boy langsung ono.
0: Aduh ya Allah, geli banget gue. Ya aku enggak bilang sama sopir. Cuma mungkin kalau ini sopirnya notice sih kemarin sih. Soalnya aku bener-bener sekemeringet itu kan, segobios itu. Padahal
1: lebih rewet din delok iku iki harus mampu ditoe penumpang.
0: Sebenarnya sopirnya tuh udah baik hati, udah Mas apalagi sakit atau gimana? Aku enggak enak tuh kalau aku bilang-bilang mual wedine nek sama sopirnya tersinggung kan. Tapi emang bener-bener udah semual itu. Jadi enggak apa-apa udah lanjut aja wes, jangan ajak aku ngomong. Aku langsung ngomong kayak gitu, udah alin lanjut. Tapi sampai di tengah-tengah itu kayak ini sampai sekitar jalan Singsing Amangaraja kok ini sekitaran kantor Kementerian Agama Jawa Tengah tuh aku minta turun. Pak, saya mau ketemu di dalam, ini ada ketemuan dadakan, alasannya kayak gitu. Padahal aku sudah segobius itu karena mumet pol, karena alus lembut banget ya Allah Gusti, rak kroso mesin. Kayak numpak cangkir di Dufan yang muter-muter, serius deh.
1: Aku jaraknya cuma deket sih naiknya waktu itu, paling cuma 2-3 kilo. Ya 3 kilonan lah begitu. Langsung. Tapi memang apa suspensinya begitu aku masuk sudah magnet, wong mobilnya kecil.
0: Iya benar-benar. Ya, berarti aku setuju sama ini laporannya Pak R. Gustia sama kawan kita tadi sih, karena suspensi sama apa istilahnya tanpa suara getaran mesin itu mungkin aku belum terbiasa kali ya numpak kayak ngono di ruangan tertutup gitu.
1: Iya berarti itu perlu penyesuaian harus sering-sering kamu cari
0: sering-sering mobil. Megah aku.
1: Ya kan biar biasa, jadi biar tubuhmu membiasakan diri tidak mumet dan tidak ngeluh menaiki mobil listrik.
0: Tersiksa tahu bagi orang-orang kayak aku gini berada di dalam lingkungan kecil melaku untuk bertahan beberapa waktu gitu.
1: Iya. Aku karena aku mikirnya ki
0: apa?
1: Urung tahu ki aku menjajal lah pikiran kan orang yang penasaran gitu kan penuh dengan keinginan untuk numpak, tapi begitu mlebu ya mobilnya kita itu rada miring memang.
0: Ya makanya awalnya aku ya pengen coba taksinya ada ini toh ada listrik ya wes aku coba naik listrik kayak apa. Aduh ternyata gobios nah enggak
1: rasa
0: mau.
1: Penasaranku lebih tinggi dari rasa mumetku.
0: Iya awalnya aku ya penasaran ngono kuwi tapi
1: nah, mobil sakmono ya kecil kelebon 100 kilo.
0: kayaknya berarti kalau elu beban kalau aku tinggi sih.
1: Iya mungkin kamu gejeduk kalau aku
0: meringkuk cilik terus apa gendengnya ki sama kepala ki jaraknya
1: gendeng cuma, mobil lo gendeng
0: ngapun. atapnya ki kayak cuma sak jengkal wis kayaknya aku degek ini sedikit langsung duk deh kayaknya
1: ya kamu paling kejeduk kalau aku ya miring
0: mobil. Thank you pamit undur diri. numpak ojek.
1: Aduh kacanya.
0: Pak Nathan, selamat pagi. Truk patah as di arteri Yosudarso sebelum jembatan Cakrawala ya, tapi lalu lintasnya masih lancar.
5: Ini di putaran balik dekat Cakrawala ya, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oh iya ini. Patah as ngereng-reng
0: sampai kayak gini posisi truknya. Ini tadi kita pertama kali dapat info jam 5.30 kawan, tapi sejak jam 5.30 sampai saat ini masih ya mengalir saja lalu lintasnya.
1: Kayaknya belum ada apa namanya penanganan ya.
0: Belum. Miringnya literally sampai miring
1: reng
0: reng.
1: Wong Jawa ini miring-ring.
0: Ada Bu Nini Herawati, Mas Yuda, Mas Jamal, sesok nek numpak mobil listrik minum Antimo dulu kali ya. Ya kuatir nek semaput rasane, aku tak rasi do beli mobil listrik lah daripada larang-larang kayak numpak cangkir rasane. Makasih ya testimoninya Mas Yuda. Ya ini karena aku awam aja, ora sing apa ora sing anak mobil banget ngono kae lho ngawara sika.
1: Mending Bu Nini beli cangkir nanti rasanya kayak naik mobil.
0: Aduh, Pak Nur Satik selamat pagi. Pak Santoso Puji, Mas, navigasi tubuhnya Mas Yuda itu tidak merasakan akselerasi kendaraan listrik yang tergolong smooth, kan beda toh dengan mobil bensin yang masih ada getarannya. Jadi otak ya kebingungan dalam menerima informasi. Betul.
1: Otaknya yang bermasalah berarti kamu.
0: Makasih
1: menerima
0: loh
1: situasi kondisi yang berbeda dengan kendaraan yang kamu naiki sehari-hari.
0: Iya, cuma memang ini pertama kali aku numpak mobil listrik yang literally perjalanan gitu loh. Ya, sebelumnya kalau waktu di Gias kan anteng mobilnya meneng.
1: Ya, mobil mandek ya.
0: Enggak ikut test drive gue. Pak Isnan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika.
1: Pagi,
6: semoga
1: bang
6: sehat selalu, selamat.
1: Amin.
6: Di perjalanan dimanapun berada.
1: Amin.
6: Pagi ini update Mas, sekaligus mau tanya, ini kok rasa-rasanya saya barusan barusan antri di TL Jerakah ini yang dari arah Ngarian, bangcunya kok rasanya lebih pendek ya untuk waktu ijonya. Apa perasaan saya aja atau mungkin ada yang ngalami ya? Demikian, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun ya. Kawan-kawan Rasika nih yang mungkin juga
1: melewati mana tadi?
0: Melewati sana, Kali Banteng dan sekitarnya ya.
1: Mungkin ada yang merasakan hal yang sama, bisa kasih info.
0: Pak Enggal.
7: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Bang.
7: Ini saya perjalanan lewat hutan Darupono ya Mas. Untuk jalan yang longsor. Ini bulan apa? Masih.
0: Dari Februari Pak.
7: Penanganan
1: sudah setengah tahun.
0: Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
7: Jadi masih dibantu warga 7. Sekitar untuk buka tutup. Ini saya sudah arah Kaliwungu, lanjut ke arah Tegal Mas, untuk arus lalu lintasnya gimana? Sun.
0: Ke Tegal? Tadi ada Pak Teguh juga yang informasi terakhir menuju arah ke Pemalang. Coba bagaimana informasinya ya? Apakah sudah ngasih info lagi? Oh coba.
8: Karena tadi mampir makan dulu, makan pagi dulu.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Enggal, tadi ada kawan kita Pak Teguh nih yang mau ke Pemalang juga. Terakhir tadi laporannya sampai Cepiring jam 7 pagi. Sekarang juga pasti feelingku sudah sampai Batang sana ya.
1: Iya sudah.
9: Jamal, apa kabar ini semuanya dan kawan Ras?
0: Baik, alhamdulillah Pak Jack.
9: Berada 716 dari Jatinggalek, nganter si kecil ke sekolah untuk mobil listrik. Mungkin Mas Yuda itu belum terbiasa, soalnya saya juga ngalami.
0: Oh, gimana?
9: Kebetulan di garasi itu ada 3 mobil listrik juga.
0: Ya,
9: itu punya ibu bos. Pertama saya memang belum terbiasa ya Mas. Terus begitu iseng-iseng nekat tak cobain lah, maju mundur dulu ya, ternyata sama kayak mobil biasa. Cuman bedanya memang agak sedikit adaptasi, apalagi yang mobil-mobil tahun mobil listrik yang baru-baru ini kan mungkin teknologinya jauh lebih lebih sip lah kalau dikatakan dibandingkan awal-awal yang dulu keluar pertama kali mobil listrik itu. Bahkan sampai sekarang ada 3 unit berjajar di garasi itu. Wah, rasanya kayak mobil biasa aja, Mas. Begitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
9: Untuk lalu lintas tadi jam 6:30 berangkat dari garasi Kalipancur ke Geraha Padma, lanjut dari Geraha Padma ke arah Jagli lewat tol, semuanya lancar, aman.

0: terkendali.
1: Oke, mantap kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Oke, kita yang terima kasih pun. Kota-kota Semarang berarti situasinya baik ya. Pusat lancar kehidupan ya, Jawa Tengah ini di Kota Semarang semuanya masih baik dan lancar. Dan ini ada Pak Samson, Bung Yuda, Bung Jamal. Salam, saya dari Samson ya, dari BYD Jawa Tengah. Nih ya, saya kirimi harga-harganya. Nih Bung, harga-harganya nih.
2: Terima kasih, Pak. Kalau ini yang saya bikin agak pusing nih.
1: Iki lah baru mumet ki. BYD Atto 433 juta, Silion Performance 735 juta, New Seal 771 juta, Dolphin Dynamic 384 juta, Premium 449 juta. Wah, kalau ini aku ya.
2: Kamu anu ya, pusingnya luar dalam ya.
1: Iya, nah sama, ini kita baru pusing nih kita berdua.
2: Neming fisik aku juga iso ngatasi.
1: Tapi nek ono rego harga 700-400 juta ngene.
2: Nek begitu tentang rupiah ya memetes.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pasar Banyuwangi yang telah selesai direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai memasuki tahap persiapan untuk beroperasi. PMK Banyuwangi secara bertahap melakukan serah terima lapak kepada para pedagang mulai Senin 21 September 2026 kemarin. Selama proses pembangunan, sebelumnya para pedagang menempati lokasi gedung wanita. Ditambahkan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskop UMP Banyuwangi, Henny Sugiyarti, bahwa berdasarkan pendataan pedagang saat relokasi sebelumnya, terdapat 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi.
2: Selamat pagi kawan dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengintegrasikan warga kurang mampu ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN rata-rata 1.500 orang dalam setiap bulannya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi yang membawahi Situbondo, Muhammad Masrur Ridwan bilang, integrasi warga miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan diperbaharui setiap bulannya. Muhammad Masrur Ridwan juga menjelaskan, dalam program Berantas, iuran warga kurang mampu tersebut ditanggung penuh oleh Pemkab Situbondo sehingga mereka akan mendapatkan perawatan gratis melalui program Berantas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengaku kalau dengan perpanjangan kerjasama ini memberikan kepastian layanan medis gratis bagi masyarakat tidak mampu.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar, Wali Kota Batu tegaskan perubahan APBD 2026 harus beri manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus disusun secara efisien, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penataan belanja, Pemkot Batu memprioritaskan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas. Efisiensi dilakukan pada belanja yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Sementara itu kawan, belanja modal diarahkan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang mendesak serta berdampak luas. Untuk meningkatkan pendapatan, Pemkot Batu memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak, digitalisasi pembayaran, dan pendataan objek pajak baru seperti villa, homestay, dan guest house. Penguatan sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, jinglenya ini. Huhu, jadi lagu legendanya, lagu legenda Indonesianya besok lagi ya, Kawan Rasika ya. Kita buka informasi dari beberapa kawan-kawan yang sudah berbagi informasi lalu lintas pagi hari ini. Tadi ada beberapa yang melaporkan dan bertanya mau menuju arah ke Weleri Batang Pekalongan. Ini ada Pak Julio Sesko. Pak Julio Sesko juga perjalanan dari Batang mau ke Ungaran ini. Via tol ada ketersendatan nggak ya? Wah, lewat tol mas, jaminan lansko. Betul sekali. Kemudian juga di depannya tadi yang melintasi jalur pantura.

0: Wah, ada Pak Teguh.
1: Saya masuk tol Kandeman, Mas.
0: Nah, Ki, langsung terjawab ya.
1: Sudah, Jamal, saya masuk Kandeman. Tapi tadi aman-aman aja perjalanan. Tidak ada kendala sedikit pun. Ya, mungkin agak-agak tetap normal.
0: Nah, normal, mantap. Kalau gitu langsung terjawab ya. Semarang, Kendal, Weleri, bahkan hingga Batang, Pekalongan nih Kandeman. Sudah ada laporan, sudah sampai Kandeman, Batang, Ngawarasika, lalu lintasnya baik dan ramai lancar saja. Pak Andika juga sejak jam 7 tadi sudah sampai Trengguli lancar, tidak ada caratan. Lanjut ke Jeporo, Trengguli, Mijen Demak, Welahan, Kalipucang, Gotri, lancar. Dua arah tidak ada hambatan. Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Penggaron, Pucang Gading, arah baratnya ramai.
2: Rame aja,
0: tapi masih lancar. Rame lancar dengan cuaca yang cerah biru langitnya ya, tanpa cerah ada awan. Ceriang. Betul, cerah pol lagi.
2: Ada satu atau awan di sana gerombol.
0: Ini situasi dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Nah ini kawan, dari tiga laporan yang aku munculkan barusan itu dari Kota Semarang ke berbagai sisi ya. Di sisi timur menuju arah Demak, Jekundus, Jeporo. Menuju
2: lancar
0: arah ke Kandeman, Batang. Sementara masih ramai lancar dua arahnya. Mantap. Jadi kemanapun Anda menuju, sementara masih belum ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau perhatian. Kawan, kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Tengah terus mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi komunikasi sepanjang tahun 2026. Beberapa modus baru peredaran narkoba yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah seperti modus alamat web dan titik lokasi, di mana pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital untuk mengirimkan koordinat lokasi penyimpanan paket narkoba secara daring. Lalu yang kedua adalah kamuflase produk impor seperti kamuflase salep yang ternyata itu berasal dari, mohon maaf, dari kulit ganja, terutama dari produk-produk luar negeri yang setelah diuji laboratorium positif mengandung narkoba. Selain itu, juga ada laboratorium rahasia dan juga penyelundupan lewat metode pelemparan, Ngawarasika. Saat ini, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Polda Jawa Tengah bersama beberapa pihak termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi, pencegahan, dan melakukan sosialisasi tanpa henti kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah agar terhindar dari narkoba, Ngawarasika, yang modusnya semakin apa, Bung? Canggih.
2: Semakin canggih dan semakin berteknologi.
0: Betul. Nah itu dari sisi kepolisian ya, coba nanti kita cari tahu ya, ada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Ngawarasika, nanti coba kita cari tahu kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Badan Narkotika Nasional dan mungkin akan kerjasama dan bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak agar peredaran narkoba di Jawa Tengah itu bisa diberantas dengan maksimal. Nah nanti kita telepon kawan-kawan dari BNN Jawa Tengah kali jam 8 ya, Bung.
2: Ya, oke. Okay. Kita ketemu dengan beliau-beliaunya supaya lebih tahu secara detail, lebih mengerti, dan tidak buta-buta amat tentang narkoba.
0: Modus-modusnya sekarang sudah canggih-canggih. Pol kayak gini, ujuk-ujuk kita nggak tahu apa-apa. Teko kiriman narkoba kan di medeni ya.
2: Ya, itu ada yang memang direkayasa begitu oleh pihak-pihak tertentu.
0: Betul.
2: Ada yang lewat telepon, ada yang lewat barang kiriman, dan lain sebagainya.
0: Nah, kiriman ini medeni ya.
2: Ucuk-ucuk kok ono kiriman.
0: Nah, dibuka duar narkoba.
2: Tahu, narkoba itu apa, bagaimana, lapornya ke siapa.
0: Iya, betul. Tahu. Nanti kita cari tahu ya, Ngawarasika, agar Jawa Tengah ini bebas narkoba.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Danu.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Menambahkan informasi untuk jam 7.20 di apa namanya di arteri Sudarso yang dari Kalibandeng menuju arteri Sudarso kurang lebih sekitar 100 meter dari kantor Denpom, itu terjadi ada truk bermuatan terpal biru yang patah as roda belakang, kemudian di depannya ada temannya truk satu lagi. Untuk saat ini jalur masih lancar, tapi berpotensi untuk sebentar lagi mungkin ada siang akan terjadi kemacetan. Bersiap-siap aja bagi rekan rekan Rasika. Hanya kalau melewati dari situ, selebihnya selepas itu masih lancar untuk saat ini. Begitu tambahkan informasi Mas Yuda Bang Jamal, rekan-rekan Rasika, kawan Rasika kalau ada kelelahan dan sebagainya, tolong istirahat dulu, rehat dulu. Cari tempat untuk rehat dulu, jaga kesehatan, kesehatan. Jangan lupa kopi, mana kopi? Tensi ketersendatan masih ini di arteri Sudarso ada truk patah as yang di sisi sebelah kiri arah ke Anjas Moro. Di depannya juga ada truk berikutnya patah roda asnya.
0: Ini ya,
4: potensi untuk terjadi kemacetan.
0: Ya. Karena bicara potensi berarti saat ini masih lancar ya.
2: Iya, masih bisa dibatinya normal. Nah,
0: oke, sip kalau gitu. Matur suwun Pak Danu, Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:22. Itu kondisi lalu lintasnya tersendat Mas. Jadi dari depan Geraha Estetika itu sudah rodi, sudah macet. Akhirnya saya belok kanan Jalan Tirto Soto Timur, langsung tembus Jalan Jati Mulyo Sirojudin sampai di lampu merah. Lampu merah Prof. Tarto, saya belok kiri terus kanan masuk di Polines, langsung tembus Fakultas Hukum, lancar, tidak ada ketersendatan Mas lewat situ. Oke, ngoten Mas Jamal. Oke. Ini saya udah OTW pulang ke Ungaran. Nggih, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Warsito infonya. Ya mungkin situasi ini akan berbeda dengan bulan depan ya, Kak Warasika.
2: Bulan depan
0: minggu
2: atau
0: depan lah ya.
2: Hari di mana sudah ada kias dan sebagainya.
6: Mas Yuda, yang dialami jenengan itu mual, itu ada kaitannya dengan biologis tubuh kita, terutama di bagian telinga. Itu udah pernah dijelaskan itu di thread sama X sama TikTok di media sosial.
0: Yang menjelaskan siapa?
6: Kenapa ya kalau kita masuk ke kabin mobil listrik itu pas jalan dia merasa mual. Itu ada dijelaskan sama pakar-pakar kesehatan juga.
0: Kesehatan
6: itu karena ada itu kayak sensor dalam tubuh kita menerima sesuatu yang kedap, sing biasane bergetar, biasane ada suaranya kok bener-bener senyap begitu. Tuh respon tubuh kita itu kayak ada sesuatu yang aneh. Jadi timbullah reaksi seperti itu, reaksi mual dan sebagainya. Persis kayak kalau dulu saya seringnya kalau naik mobil sedan itu kayak mual Mas. Itu karena senyap, lebih kedap, terus lebih rebah, lebih apa selonjor. Jadi respon tubuh kita itu bereaksi seperti itu. Ada penjelasannya aku agak lupa, mungkin bisa dikulik lagi itu di media sosial.
0: Baik.
6: Terusnya sama telinga kalau nggak salah.
0: Oke, matur suwun Pak Rian Firmansyah. Komedi.
7: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
7: Ini keluar dari golf ya, tersendat tadi mulai dari sekolah mundial. Mengular itu, ya, mengular naga panjangnya, bukan kepala. Terima kasih.
2: Nyanyi sepotong dong.
7: Bang Jamal, ini 83% sama dengan 226 kilo. Ini open strike merek Vietnam. Oke. Terima kasih.
0: Cakep ya. Udah ganti mobilnya Wendy Yuwono, saiki gonta ganti ya, megang dua brand ganti ya, megang dua brand kok sekarang kok sangar men ya.
2: Apa sing ngono?
0: Apa sing ngono betul makane ya. Ini Wendy Yuwono ki berarti bayarannya loro lho ki, bayaran dari brand satu terus bayaran dari brand yang kedua lho ki. Sangar ya. Ibaratkan PNS yang satu gaji pokok, yang satu TPP.
2: Santai aja.
0: Sangar Wendy Yuwono emang love banget. Matur suwun ya. Ini perjalanannya kota-kota Semarang saja, Kawaraskian, dan lalu lintasnya masih ya ramai itu di sekitar Geraha Candi Golf. Tadi mau keluar Pak Zainuddin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yud, bisa jadi terkait dengan mobil listrik itu yang saya main kok begitu, nggak ada getaran sama sekali. Gampang mas, buka wae mas, kocone. Tuh, nanti yang saya main buka kocone kan sembribit. Bilang sama supirnya juga nggak apa-apa kok, mas nggak siapa kasih masnya. Buka kocone, nanti kan otomatis saya main terhibur dengan suara desiran angin gitu mas Jud.
0: Oh gitu.
8: Kalau numpak kendaraan kan lo sembelipit kan lo mas.
2: Itu yang paling
8: tradisional. Memang sih ngaget-ngaget di wong sing pengguna jalan lain tahu tuh mas rundulan gitu. Karena kan gak ada drum mesinnya, gak ada suarane gitu mas Jud. Semangat mas Jud.
2: Oke.
8: Okay. Lagi zamannya mobil listrik cuman katanya bukan nikel yang di apa namanya digunakan di listrik Indonesia ini, lithium itu besi iron, nah itu nggak bisa didaur ulang, tidak jadinya jadi rosok. Beda dengan nikel, nikel masih bisa didaur ulang untuk bisa menjadi apa namanya baterai dengan apa namanya kemampuan berapa lama gitu. Itu masih kata perahli lo ya kalau saya ngomong
0: itu apa? Nah ini yang menyampaikan Pak Zen.
8: Itu Mas Yud, hanya masukan aja Mas Yud.
0: Oh, baik.
8: Mas semangat Mas. Semuanya, semangat.
0: Matur suwun Pak Andri.
2: Buka lampu. Jendela.
9: Selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
2: Selamat pagi Pak.
9: Lalu lintas dari Loyola sampai Kodam ramai lancar, nggak ada yang macet.
0: Ah, sip. Best of the best ya ini. Berarti kota Semarang sementara masih oke okay, ya.
2: Lancar.
0: Betul
2: lancar
0: sekali.
2: Segala lininya.
0: Betul, ditarik juga ke beberapa lokasi juga. Wah, lalu lintasnya masih baik saja. Mantap. Pak Michael Arka.
10: Pagi Mas Yuda Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
10: Info kan dari jalan mana ini? Ini sudah budi apa ya?
2: Di mana?
10: Patung Kuda arah ke kota Andriannya panjang bawah sampai depan Banteng Rede. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Pak Michael Arka. Bu Heni Novi, laporan dari kawan-kawan kok masih lancar saja itu? Padahal sebenarnya tadi di Tuntang ada truk mogok, di Bawen ada truk mogok, di Tangaran ada truk muat botol terperosok.
2: Karena Bu Heni belum berangkat.
0: Oh gitu, kalau sekarang sudah mau berangkat nih,
2: nah,
0: mau
2: datanya. Nanti setelah Bu Heni sampai kantor mungkin baru ada ketersendatan.
0: Coya. Lancar aja, Bu Heni, apalagi aja. Bu Heni lewat tol kan?
2: Ke Blok 5 ya.
0: Dari tol Semarang Solo, tol Semarang ABC, situasinya masih baik. Arus lalu lintasnya Bu Heni Novi, Solo Tigo, Bawen, Ungaran, Semarang, keluar di Krapyak, lancar.
2: Pintu atau Blok 5 langsung masuk ke kantor, lancar.
0: Yes. Satu lagi, Pak Sukarjo.
11: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi
11: kawan Rasika, kami informasikan jalur saya dari Wedung, Demak, Buyaran, Guntur. Untuk Demak sampai Buyaran, lancar. Kemudian untuk jalan Buyaran sampai Grogol, ada truk mogok, namun tidak menjadi masalah. Kemudian untuk Grogol sampai Guntur ada ketersendatan, ya lumayan lah, tapi ada ketersendatan. Ini akibat adanya kegiatan lomba mata pelajaran agama Islam se Kabupaten Demak yang berlangsung di SD Donorjo, Kecamatan Karangtengah. Itu tepatnya di Desa Donorjo, Kecamatan Karangtengah, dekat lapangan. Ini karena jumlahnya kelihatannya ratusan ribu, sehingga menyebabkan beberapa terkendala pada jalan ini. Tapi tidak terlalu lama, kurang lebih hanya 5 menit sudah bisa jalan. Itu Mas Jamal,
0: okay. Kami
11: informasikan dan cuaca tetap cerah. Tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan lalu lintas. Matur nuwun.
0: Okay. Pak Sukarjo itu yang Donorjo itu di tepi jalan utama Pantura, Pak? Atau oh Guntur.
2: Oh
0: tepi jalan raya Guntur. Ya nggih. Matur suwun Pak Sukarjo laporannya ya. Sementara masih oke okay semua informasi.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak World Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Coffee.
4: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Warga lingkungan Lonjong Ngampin Ambarawa Kabupaten Semarang masih menunggu kejelasan relokasi makam Wono Kendeng yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Ketua RW 3 lingkungan Lonjong Aldila Nur Afandi mengatakan warga sudah menentukan lahan pengganti, namun hingga kini belum ada tim 400 hingga 5 dan berjarak 400 hingga 500 meter dari makam lama. Makam Wono Kendeng sendiri memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi dengan sekitar 550 makam.
7: Ini harapan kami dari Pemda terkait atau Pemda Kabupaten Semarang ya segera mencarikan lahan pengganti untuk makam kami yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Karena apa? Karena kalau kebetulan pada siang hari ini, seperti contoh seperti siang hari ini, apabila ada warga yang meninggal itu masih kami makamkan di tempat makam yang lama. Yaitu kalau misalkan sudah ada lahan pengganti makam yang baru, harapan kami nantinya ketika ada warga kami yang meninggal dunia bisa kami makamkan di tempat yang baru, tidak dua kali kerja, harapan kami seperti itu. Dan untuk lahan pengganti yang baru, kemarin arahan dari Pemda juga sudah suruh mencari tempatnya, kami kemarin sudah dapat untuk tempatnya. Tapi untuk tindak lanjut ke depannya kami menunggu arahan dari Pemda seperti itu.
6: Warga berharap proses relokasi segera jelas agar pemakaman warga bisa langsung dilakukan di lokasi baru tanpa harus melakukan pemindahan secara bersamaan di kemudian hari. Ribuan ikan sapu-sapu mati dan menimbulkan bau menyengat di sekitar bendung karet Sungai Juanapati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama warga kini melakukan pembersihan dan penguburan bangkai ikan untuk mengatasi polusi bau. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan penanganan dilakukan untuk

0: Situasi lalu lintas sangat baik sekali pagi hari ini kawan Rasika, jadi nggak perlu khawatir kemanapun Anda menuju, situasinya ya masih ramai lancar saja. Walaupun ada truk mogok, ada bahkan ada truk terguling sebenarnya itu di Onggorawe ya. Tapi sejak tadi sebelum jam 6.
1: Ternyata lalu lintas masih lancar pagi hari.
0: Yes, betul sekali. Cuma nih Pak Bambang Dwi menambahkan laporan tambahan truk mogok yang ada di sepanjang Ungaran menuju arah Semarang. Selain di kawasan Pudak Payung Kodam tadi, ditambahi ada dua truk besar berhenti di Pudak Payung arah Banyumanik setelah dealer mobil. Lalu lintasnya masih terpantau lancar tapi. Okay. Ini menjawab pertanyaan Bu Yuni ya. Bu Yuni soalnya tindakan dari Ungaran mau menuju arah ke Semarangnya bagaimana.
1: Nah,
0: ini
1: lancar-lancar aja ya. Bu Yuni.
0: Betul. Ada truk mogok ya, kawan Rasika, di sekitaran Banyumanik, laporannya Pak Bambang Dwi S arah menuju Sukun, tapi lalu lintasnya masih baik. Kemudian juga di Jalan Setiabudi Kota Semarang tadi juga cukup padat ya, tapi kepadatannya masih normal saja. Dan ini sudah jam 8, jadi kayaknya perlahan mulai
1: terurai
0: antrian lalu lintasnya. Betul sekali di Jalan Setiabudi Kota Semarang yang arah kota.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nah, kawan Rasika, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa sekarang modus-modus untuk peredaran narkoba itu semakin canggih dan juga semakin apa ya, semakin tidak terlihat, ngono ya, Bung ya?
1: Semakin canggih dan semakin aneh-aneh aja.
0: Nah, aneh-aneh nih dari Bung Jamal, Pak Jamaluddin Ma'ruf, kawan Rasika, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sudah disambungkan telepon. Bung Jamal, coba disapa Pak Jamaluddin.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang James.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Salam sehat tanpa narkoba.
0: Salam sehat tanpa narkoba, betul.

0: sehat tanpa narkoba. Kita sering mendengar istilah narkoba. Sebenarnya singkatannya itu apa sih, Pak? Pengertian dasar dari narkoba itu, Pak?
1: Baik, Bung Jamal. Jadi narkoba sendiri kita bicara tentang sebuah atau beberapa zat yang memang penggunaannya itu perlu dan sangat diperlukan regulasinya, nah, ya seperti itu. Nah, terkait dengan singkatannya sendiri, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, kalau mungkin Mas Yuda, Bung Jamal sering mendengar istilah yang lain seperti nafsa, yaitu mirip-mirip juga. Nah, kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya.
0: Narkotika itu. Tahu Pak, kadang kita nggak tahu tuh adiktif ki apa, terus kemudian psikotropika itu apa, mungkin ada sedikit gambaran Pak.
1: Oke. Sebenarnya kalau kita bicara narkotika dan psikotropika, itu dua-duanya adalah zat adiktif yang berbahaya, Mas Yuda, Bung Jamal. Ya, baik itu narkotika maupun psikotropika, itu dua-duanya adalah zat adiktif yang berbahaya. Sehingga dalam penggunaannya itu diatur, ya diatur melalui undang-undang yang mengatur keduanya. Nah, ini undang-undangnya berbeda. Untuk narkotika itu diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Kalau untuk psikotropika itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 tahun 97. Nah, zat adiktif berbahaya lainnya itu adalah banyak sekali. Zat adiktif itu kan adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan.
0: Kecanduan.
1: Betul. Tetapi tidak semua zat yang bikin kecanduan itu berbahaya. Contohnya, misalkan teh. Nah, ini mungkin Bung Yuda ini kecanduan teh juga.
2: Iya,
1: mungkin,
2: betul. Teh ya. Sama kopi, Pak Jan.
1: Iya, toh, Mas?
0: Kopi.
1: Kalau sehari belum ngeteh atau sehari belum ngopi, itu rasanya kok badan kayak ada yang kurang. Nah, itu namanya kita sudah kecanduan. Tetapi untuk zat-zat tersebut memang dalam kategori zat adiktif yang tidak berbahaya. Seperti teh, kopi itu bahan adiktif tapi tidak berbahaya selama dosis yang kita konsumsi masih dalam dosis yang normal. Tapi misalkan Bung Jamal ini ngopi kok sekali ngopi langsung satu teko, ini bahaya juga.
0: Itu berbahaya itu ya Pak.
1: Ya, nah yang perlu diawasi di sini salah satunya adalah zat-zat atau bahan-bahan aktif yang berbahaya, misalkan nikotin dalam rokok, minuman keras, terus termasuk obat-obatan yang banyak juga terjadi penyalahgunaan seperti itu, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi di luar sana itu banyak sekali juga terjadi fenomena anak-anak itu mengkonsumsi obat-obat yang seharusnya itu digunakan untuk keperluan medis, tetapi mereka menggunakan dengan dosis yang berlebih. Misalkan wes iki ben mabuk minum obat batuk langsung 15 saset.
2: Waduh. Nah,
1: fenomena seperti itu banyak, Mas.
2: Oh iya.
1: Ya, banyak. Nah, ini juga untuk edukasi apa kawan-kawan Rasika juga. Jadi manakala menemukan kondisi di mana ada mungkin tetangga atau mungkin melihat di sekitarnya ada orang mengkonsumsi obat-obatan medis tapi kok jumlahnya melampaui batas, ya ini perlu disampaikan, ini kenapa itu? Itu pasti terjadi penyalahgunaan. Nah, kurang lebih kalau kita bicara narkoba itu gambarannya seperti itu.
2: Pak Jem, kalau kita bicara jumlah kasus yang selama ini tercatat di BNN Provinsi Jawa Tengah, menggambarkan Provinsi Jawa Tengah itu kasus penyalahgunaannya gimana Pak levelnya? Masih medium atau sudah ekstrim dalam tanda petik di Jawa Tengah?
0: Sudah, tingkat membahayakan.
1: Kalau kita bicara prevalensi, jadi prevalensi itu adalah persentase masyarakat yang sudah mulai terpapar narkoba gitu ya Bung Jamal ya, Mas Yuda. Itu di penelitian terakhir tahun 2025 secara nasional, itu angka prevalensi kita di Indonesia itu 1,73% di tahun sebelumnya. Sekarang naik menjadi 2,11%. Artinya apa? 4 juta 15 ya 4,15 juta penduduk di Indonesia itu dalam 1 tahun terakhir masih menggunakan narkoba. Itu secara nasional. Kalau untuk prevalensi di Jawa Tengah, berdasarkan penelitian terakhir yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, itu angka prevalensi kita di Jawa Tengah berada di angka 1,3%, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi di rentan usia 15-64 tahun itu ternyata ada 195 ribu penduduk di Jawa Tengah yang dalam 1 tahun terakhir itu masih menggunakan narkoba. Ya, 195 ribu. Ini tentu bukan angka yang sedikit, ini angka yang sangat besar. Ya. Dan angka ini menempatkan Jawa Tengah di posisi ke-7 secara nasional. Waduh, waduh. Jumlah penyalahgunanya yang ada di Jawa Tengah. Itu kondisi angka penyalahgunaan narkoba yang terungkap atau kita lihat dari hasil penelitian. Tapi jangan ini dulu, Mas Yuda, Bung Jamal. Biasanya angka yang terungkap itu masih di permukaan-permukaan. Jadi fenomena penyalahgunaan narkoba itu kan seperti fenomena gunung es. Yang nampak di permukaan itu hanya pucuknya sedikit. Aja. Tapi di bawahnya, ya, Bung. Pucuknya ada yang kelihatan. Yang bawah ini kadang nggak kelihatan. Jadi kemungkinan secara realnya mungkin masih bisa lebih dari angka itu. Nah, itulah mengapa kami selalu berusaha untuk mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, untuk yuk hidup sehat tanpa narkoba, hidup sehat tanpa narkoba. Karena Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba, ya, kita harus menjaga generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita. Mungkin kita sudah bisa meyakinkan bahwasanya kita bersih dari narkoba, Mas Yuda, Bung Jamal. Tapi siapa yang bisa menjamin nanti putra-putri kita, saudara-saudara kita,
0: lingkungan nah itu, kita
1: yang perlu kita jaga. Betul, lingkungan kita, Bung Jamal. Ini yang harus terus-terus kita edukasi, supaya bukan hanya kita saja, tetapi juga orang-orang di sekitar kita juga bersih dari narkoba. Untuk apa? Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita bicara bonus demografi, ya, bonus demografi Indonesia Emas 2045, itu kalau kita tidak siapkan sumber daya manusianya mulai dari sekarang, ya wes Mas, itu nanti akan dijajah dengan yang namanya narkoba, itu hancur nanti sumber daya manusia kita. Ya, percuma kita, negara kita kaya sumber daya alam, kalau sumber daya manusianya mentalnya rusak gara-gara narkoba, ya habis semua nanti itu, Mas. Seperti itu.
2: Lah, Pak Jem, dari dalam tanda petik angka kenaikan itu tadi, berarti kalau masyarakat menilai peredaran dan akses menuju ke narkoba semakin mudah, berarti benar karena ada kenaikan kasus yang tadi disampaikan.
1: Betul, betul banget, Mas Yuda. Jadi gini, ini menjadi salah satu tantangan kita, bahwasanya pada saat sekarang kita terus menggelorakan perang lawan narkoba, tapi jangan lupa di balik itu ada sindikat, ada jaringan internasional yang mereka ingin merusak generasi muda kita dengan yang namanya narkoba. Bahkan secara material, dana mereka jauh tidak terbatas. Ya. Mereka punya anggaran yang luar biasa untuk bisa mencari atau menemukan korban-korban baru yang siap untuk dijadikan pecandu. Jadi begini, yang dikatakan Mas Yuda tadi, sekarang itu para pecandu, para calon penyalahguna itu betul-betul dimanjakan dengan yang namanya produk-produk atau kemasan-kemasan narkotika jenis baru, Mas. Jadi kalau dulu mungkin tahun 90-an, tahun 2000 awal, kita akan menemukan orang menyalahgunakan narkoba itu di apa istilahnya ngumpet-ngumpet, ya, ada yang disuntik di tangan, ada yang pakai bong dan lain sebagainya. Tetapi sekarang perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman atau kawan-kawan Rasika bahwasanya sediaan narkoba sekarang itu betul-betul memanjakan para pecandunya sehingga mereka menggunakan itu sudah tidak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Misalkan, kenapa saya bisa katakan seperti itu? BNN sudah menemukan banyak sekali jenis-jenis narkotika, termasuk juga yang dikonsumsi menggunakan alat-alat yang sekarang dalam tanda kutip sudah menjadi seolah-olah menjadi tren. Misalkan vape, atau rokok elektrik. Itu kan awalnya digunakan untuk mengkonsumsi apa namanya liquid atau cairan yang sudah ada nikotin ya, sebagai pengganti rokok konvensional, kan awalnya seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kita dari BNN sendiri sudah menemukan ya banyak sekali sampel-sampel yang diteliti itu ternyata
0: narkoba,
1: mengandung narkotika. Seperti itu Bung Yuda, Mas Yama. Jadi mereka sengaja menggunakan alat itu untuk mengkonsumsi narkotika secara mudah dan tidak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Jadi seolah-olah mereka sedang nge-vape biasa di pinggir jalan atau mungkin di rumah atau di mana. Tapi ternyata yang mereka hisap itu cairannya sudah diganti dengan sediaan-sediaan narkotika cair yang bisa dimasukkan ke dalam alat tersebut. Nah, seperti itu. Bahkan di Jawa Tengah sendiri, kita pernah mengungkap ya di daerah Pantura, itu brownies bahan bakunya menggunakan ganja, Mas.
2: Brownies roti, Pak Jem.
1: Brownies roti, iya. Brownies roti, tetapi dia menggunakan ekstrak ganja dicampurkan ke dalamnya.
2: Dan itu ada konsumennya?
1: Itu ditemukan di Jawa Tengah. Ya?
2: Ada konsumennya?
1: Mereka sudah punya apa, jual satu loyang itu harganya 400.000, Mas. Sedangkan brownies kan paling satu loyang itu kan sekitar ya 50.000, 60.000 gitu ya. Itu dijual 400.000. Ternyata memang setelah dicek ya, diuji di laboratorium, makanan itu mengandung ekstrak ganja. Nah, seperti itu. Pernah juga di daerah Jogja itu ditemukan keripik pisang itu dioles-olesi pakai narkotika, Mas. Jadi seolah-olah orang sedang makan keripik, ternyata yang dikonsumsi itu adalah narkoba. Iya. Nah, hal-hal seperti itulah yang digunakan oleh para sindikat tadi untuk mempermudah para pecandu itu mengkonsumsi narkotika tanpa ngumpet-ngumpet lagi. Dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ya. Jangankan masyarakat, kami pun. Sedangkan tantangannya adalah para sindikat sudah menyediakan kemasan-kemasan dalam bentuk seperti itu. Begitu, Mas. Beri, Mas.
0: Iya, makanya ya. Ya. Peredarannya sekarang juga sudah di luar batas, Pak. Karena dengan sistem tiba-tiba mendapat paket, tiba-tiba mendapat sesuatu, itu gimana tuh, Pak?
1: Ya, betul, Bung Jamal. Jadi itu menjadi salah satu tantangan kita juga, bahwasannya memang sekarang sindikat jaringan narkotika itu sudah menggunakan media-media online, media-media sosial dalam melaksanakan kegiatan jual beli. Ya. Jadi mereka melakukan transaksi itu menggunakan media-media online sekarang, media sosial. Bahkan di beberapa platform jual beli itu pernah kita mendeteksi hal seperti ini. Ya, waktu itu pernah kita lihat jual tembako, gitu aja. Ya. Tulisnya hanya jual tembako gitu. Keterangan produk khusus untuk yang paham-paham saja. Gitu.
2: Nah itu. Oh iya.
1: Nah, ternyata tembako yang dijual itu adalah tembako yang mengandung narkotika jenis kanabinoid sintetik atau disebut dengan sinte. Nah itu jadi tembakonya itu sudah disemproti dengan narkoba begitu. Nah itu macam-macam orang jualan seperti itu. Ada juga yang jualan keripik jamur kotoran kerbau atau kotoran kuda. Itu dijual dalam bentuk keripik atau jajanan, dijual online pada saat itu. Ternyata betul itu adalah jenis jamur yang tumbuh di kotoran-kotoran ternak seperti itu dan mengandung golongan narkotika. Begitu. Itu kondisinya sekarang sudah seperti itu. Jadi mereka melakukan segala cara, tujuannya apa, Mas? Satu, jelas. Kalau di Iran sekarang sedang ada perang, itu biayanya mahal, kondisi perang seperti itu mahal. Tetapi jangan lupa, saat ini kita sedang perang juga, tapi lawan kita agak susah terlihat, yaitu kita perang melawan narkoba. Ya, ini sama-sama untuk melemahkan generasi penerus kita. Kalau generasi penerus kita sudah lemah mentalnya, rusak mental, rusak karakter, ya nanti kalau mereka harus menggantikan atau melanjutkan perjuangan-perjuangan kita, ya sudah, Mas, habis semua nanti sumber daya alam kita. Kita tidak bisa menutup mata bahwasanya negara kita

0: secara sumber daya alam, laut kita, mereka tertarik, apalagi di tengah krisis energi seperti ini. Ya, pasti semua tertarik dan semua ingin memiliki apa yang kita punya. Nah, untuk memiliki itu, cara yang paling murah, cara yang gampang yaitu tadi, Mas. Lemahkan saja sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Dipecah belah dengan politik adu domba, dikasih narkoba, ya. Energi-energi generasi muda itu pokoknya sibuk apa berantem di medsos dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Sehingga apa? Mental kita sudah rusak, ya wis, Mas. Gampang, nanti secara pelan-pelan enggak sadar sumber daya alam kita habis diangkut keluar semua.
1: Wah. Oke. Okay. Berarti narkoba itu kalau dikatakan narkoba perusak bangsa itu 100% valid ya, Pak Jem?
0: Valid, Mas. Jelas itu. Ya. Jelas, ya. Karena apa? Bukan hanya merusak mentalnya saja, tapi ini nanti sudah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas. Jangan lupa kita sudah pernah diberikan sejarah di Cina atau Tiongkok, kita kenal yang namanya Perang Candu.
2: Oh, iya.
0: Perang Candu itu terjadi antara Inggris dengan Cina. Penyebabnya adalah perdagangan opium atau narkoba di negara Cina yang dilakukan oleh Inggris pada saat itu. Dan konsekuensinya adalah pada saat Cina kalah pada Perang Candu lawan Inggris, mereka harus menanggung konsekuensi Cina kehilangan Hong Kong kan pada saat itu. Karena Hong Kong menjadi tanah jajahan Inggris selama 100 tahun gara-gara narkoba. Ini juga tidak menutup kemungkinan itu sedang diupayakan entah dari negara mana ke negara kita. Mereka ingin mencekoki generasi muda penerus-penerus kita itu dengan narkoba, sehingga suatu saat mereka bisa menguasai wilayah-wilayah yang ada di kita kan.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita kalau bicara perang lawan narkoba adalah salah satu bentuk bela negara kita, ya, bentuk kita membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, membela keutuhan NKRI, gitu, Mas.
1: Berarti siapa yang bisa mengawasi agar mungkin orang terdekat kita tidak sampai mendapatkan akses ke narkoba? Apakah Oke, Pak Jem dan teman-teman, atau polisi, atau siapa yang mengawasi?
2: Atau kombinasi dari berbagai
1: itu. Nah,
0: yes, ini, Mas, ini pertanyaan yang sangat menarik dan perlu kami tekankan untuk kawan-kawan Rasika. Bahwasanya kalau kita hanya mengandalkan kami saja di BNN, teman-teman di kepolisian, masalah narkoba tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Sampai tahun lebaran kuda tidak akan selesai. Ya, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Kita sangat terbatas. Secara sumber daya manusia kita jumlahnya terbatas. Secara sarana-prasarana kita terbatas. Okay. Maka dari itu perlu ada yang namanya kolaborasi pentahelik, kerjasama pentahelik. Antara siapa saja? Pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha, dan organisasi akademisi. Ini harus bekerjasama, Mas. Untuk apa? Untuk bareng-bareng ngawasi, untuk bareng-bareng mengingatkan. Ambil peran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya. Dari dunia, dari instansi pemerintahan, dari kelompok masyarakat, alhamdulillah di Jawa Tengah juga sudah banyak organisasi-organisasi masyarakat yang memang berfokus kepada edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Terus juga dunia usaha, bagaimana masing-masing dunia usaha memberikan kontribusi, minimal mereka memastikan bahwasannya pekerja-pekerja mereka tidak ada yang kena narkoba. Media, wah ini juga paling penting. Sebagai media yang bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, ya kita bisa menyisipkan pesan-pesan. Ya. Untuk apa? Sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat tentang ancaman bahaya narkoba. Kalau tidak diingatkan, masyarakat akan menganggap narkoba itu tidak ada di sekitar kita. Padahal di kalangan-kalangan remaja, di kalangan-kalangan pemuda, mereka benar-benar menjadi target sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin di usia-usia kita tidak terlalu merasakan itu, tapi di usia-usia SMP, SMA, ya itu mereka menjadi target sasaran. Makanya harus diingatkan terus. Maka dari itu, ya nyun sewu, kalau saya pas kebetulan kan juga menjadi pengikutnya Rasika, kan seperti itu, Mas, ya.
2: kawan.
0: Jadi setiap kali kita di perjalanan itu kita menjadi

0: bagian dari kawan Rasika yang juga sesekali kami menginformasikan situasi lalu lintas, dan kami juga selalu menutup pesan dengan salam sehat tanpa narkoba. Maksudnya apa? Kita hanya sidik-sidik ingin menyisipkan pesan-pesan seperti itu, Mas.
1: Gak apa-apa.
0: Supaya itu, apa? Enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa, boleh.
0: Sudah, Mas, ya. Jadi itu salah satu upaya kami untuk apa? Untuk bisa mengingatkan, ya, bekerjasama dengan media-media, ya, baik itu radio, televisi, dan lain sebagainya, tentang ini tadi loh, bahwasannya narkoba itu ada di sekitar kita, dan orang-orang di sekitar kita harus kita ingatkan terus. Ya. Tujuannya apa sih? Kalau sering diingatkan, harapan kami itu masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga muncul yang namanya ketahanan diri. Sehingga apa, pada saat nanti mereka harus pes menghadapi situasi di, mereka ditawari narkoba, mereka ingat, oh, Mas Jem biasanya udah mengingatkan, yuk hidup sehat tanpa narkoba. Ya, oh, Mas Jamal biasanya mengingatkan, hidup sehat tanpa narkoba. Ya, Mas. Harapan kita itu masuk ke dalam alam bawah sadar itu aja, Mas.
2: Cara agar individu itu benar-benar anti dengan narkoba itu lewat apa, Pak Jem? Pendidikan, keagamaan, atau lewat apa?
0: Jadi, kalau kita bicara bagaimana supaya kita benar-benar bisa menyikapi narkoba itu dengan bijak. Jadi gini, sebenarnya narkoba itu kan tidak semuanya dilarang. Dilarang dalam arti tidak boleh digunakan. Jadi gini, Mas, perlu kami luruskan juga bahwasannya narkoba, ya, itu yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Ya, itu perlu kita garis bawahi dulu. Narkoba boleh digunakan sesuai dengan tujuan dan tujuan penggunaannya. Ini tapi nggak boleh dipotong ya sebenarnya. Narkoba boleh digunakan, langsung dipotong di situ gitu ya. Tapi narkoba boleh digunakan asal sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Misalkan narkotika. Narkotika itu untuk penelitian boleh, Mas. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan boleh.
1: Obat.
0: Beberapa jenis narkotika juga yang golongan 2, golongan 3 seperti morfin, ya, itu boleh untuk digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius atau anestesi, itu boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak punya kewenangan tapi menggunakan itu namanya penyalahgunaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari penyalahgunaan itu? Tentu yang pertama adalah kita perlu pemahaman terlebih dahulu, adanya informasi dan edukasi untuk kita paham, tahu, oh ini narkotika, oh ini psikotropika, oh ini yang boleh, oh ini yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu, sudah mendapatkan informasi, muncul yang namanya pemahaman. Oh, narkotika itu berbahaya, kalau sampai disalahgunakan akan mengakibatkan hal-hal seperti ini terhadap kesehatan, terhadap apa namanya keluarga, masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Mereka paham tentang dampak-dampaknya. Setelah mereka tahu, mereka paham, yang paling penting adalah yang ketiga ini.
2: Apa itu, Pak?
0: Mereka akan berani menolak.
2: Oke.
0: Nggak mungkin seseorang bisa atau berani menolak tanpa mereka mengetahui dan paham akan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi. Wong kadang-kadang yang paham aja sih nekat nih, Mas.
2: Makanya.
0: Ya, Mas. Kadang-kadang orang sudah paham tapi masih nekat karena penasaran, rasa ingin tahu, pengen coba-coba. Nah, untuk itu ada yang namanya benteng dari keluarga, orang-orang yang menguatkan. Ada yang diperlukan yang namanya ketaatan narkoba. Pasti. Karena apa? Itu akan merusak, kan? Membuat kerusakan terhadap diri, terhadap lingkungan, terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal seperti itu bisa dipegang dengan baik, saya yakin ketahanan diri akan meningkat. Rasa penasaran itu akan bisa terjawab tanpa harus mencoba. Kadang-kadang begini juga, orang itu kalau sudah, ini ibaratnya seperti ini, Mas Yuda, Bung Jama. Kadang saat kita mengendarai mobil atau motor itu, atau sepeda, saat kita mengendarai sepeda atau motor, tiba-tiba motor kita oleng, terus kita turun, melihat ban kempes, itu harusnya kita sudah tahu, oh, ban kita kempes. Apakah itu bocor atau karena apa yang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ban kempes itu jadi pencet-pencet ya, Mas.
2: Iya.
0: Karena sudah tahu itu kan, bannya kempes. Itu mau dipencet apapun ya pasti kempes gitu kan. Kalau dicari apakah ada paku dan lain sebagainya, itu mungkin lebih tepat. Tapi kalau sudah lihat ban kempes,

0: masih dipencet-pencet ya. Itu kan itu sudah tahu tapi masih
1: penasaran,
0: masih kurang yakin, nah kan gitu Bung Jamal kan. Hmm. Kadang-kadang kita melihat sudah hujan, tangan kita masih kita nada keluarkan di nadai hujan tenan mora lagi kan, padahal sudah hujan. Nah, itu hal penasaran seperti itu harusnya bisa kita minimalisir manakala pengetahuan kita lengkap, informasi yang kita ketahui lengkap, sehingga kita cukuplah informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Oh, kayak overdosis gara-gara narkoba. Oh, itu ada orang yang hancur karirnya gara-gara narkoba. Oh, yang di sana ada yang masuk penjara gara-gara narkoba. Cukup informasi-informasi itu aja cukup untuk kita gunakan sebagai bahan pertimbangan kita. Nek ditawari ya hanya satu kata, tolak sudah.
1: Tolak. Tidak perlu dicoba.
0: Tidak perlu dicoba, Bung Jamal. Kalau dicoba ya melu bubar kan gitu.
1: Cetok akibatnya wis cetok.
2: Pak Jem, ini ada pertanyaan dari Kawan Rasika 1, Pak Jem. Kawan Rasika, selamat pagi Rasika. Bagaimana cara kita mengetahui orang itu terpapar atau memakai narkoba? Secara fisik ataupun secara perilaku ada tanda-tandanya nggak, Pak Jem?
0: Oke, sip. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi kalau kita bicara, sudah terlanjur mungkin ada orang atau orang terdekat kita sudah terlanjur pakai narkoba, pasti akan muncul perubahan-perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan perilaku. Perubahan fisik, jelas. Badan akan terlihat tidak terurus, Mas. Para pecandu itu akan kelihatan benar-benar badannya itu, apa namanya, nggak keurus gitu ya. Dia mengurus diri itu sudah nggak, ya biasanya dulu rapi, sekarang acak-acakan. Ya. Dulu kelihatan seger, sekarang kelihatan capek, dan lain sebagainya. Ya. Kalau perilaku, ini juga lebih kelihatan lagi. Perilaku misalkan, jadi suka berbohong. Terus yang kedua, kebutuhan uangnya meningkat. Karena setiap kali dapat uang untuk beli narkoba. Dapat uang untuk beli narkoba. Pengen beli narkoba lagi, belum punya uang. Akhirnya muncul perilaku-perilaku kriminal yang lain. Barang-barang di rumah dijual. Ya. Punya motor dijual, punya TV dijual, barang-barang punya keluarga di rumah dijual, dan lain sebagainya. Sudah nggak ada yang dijual. Punyanya orang tua diambil, gelangnya orang tua diambil, uangnya orang tua diambil, dijual, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan uangnya meningkat. Tapi kalau misalkan masih dalam tahap, misalkan pelajar, apa yang nampak biasanya kalau pelajar, prestasi belajar menurun. Dulunya pinter, sekarang raportnya nilainya jelek. Nah itu juga menjadi salah satu tanda-tanda. Terus menutup diri dari lingkungan, Mas Yuda Bunjama.
2: Oh, pecandu narkoba itu malah menutup diri toh Pak, bukannya tambah lebih kayak, wah, ketemu semua orang tuh langsung energinya full gitu enggak ya Pak?
0: Mereka akan sangat terbuka manakala mereka berada di circle-nya, Bung Yuda.
2: Mas
0: Yuda.
2: Circle sesama pecandu.
0: Kalau mereka di circle sesama pecandu, mereka akan sangat bahagia. Aduh. Dan mereka bisa tertawa lepas. Tapi manakala mereka di luar dari circle-nya, itu untuk kita ajak ngobrol aja mereka pasti untuk bertatapan mata itu aja mereka sudah istilahnya selingkuhan gitu.
2: Oh,
0: jadi nggak berani ngobrol untuk sambil bertatapan mata itu mereka nggak berani. Karena apa? Takut nanti. Takut kalau, artinya jadi salting lah. Salah tingkah, takut kalau ketahuan dan lain sebagainya. Misalkan sedang duduk bertiga gitu dengan kita, Bung Yuda, Bung Jamal lagi bisik-bisik gitu, itu pecandu di sampingnya itu udah parno aja dia. Ini apa ngomongin saya ya? Apa saya kelihatan sebagai pecandu ya? Itu hal seperti itu terjadi. Makanya daripada mereka mengalami itu, biasanya mereka menarik diri dari pergaulan.
1: Introvert ya,
0: Pak. Iya, jadi introvert. Tapi dengan circle-nya mereka akan sangat terbuka. Nah, itu salah satu ciri-ciri. Nah, kalau kita menghadapi situasi-situasi seperti itu atau menemukan seperti itu, ya entah itu di lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya, ada yang namanya program rehabilitasi, Mas Yuda Bung Jamal. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dan perlu diketahui kawan-kawan tadi.

0: setelah ditangkep bilang sama saya nanti,
1: Pak. Oh, sip.
0: Saya jaminannya. Ya.
2: Alamatnya
0: saya bisa menyampaikan seperti Pak. Itu.
2: Alamatnya kemana?
0: Alamatnya Pak? Kami di kantor BNN di Jalan Madukoro. Di Komplek Madukoro di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Itu yang di Kota Semarang. Kalau yang di wilayah-wilayah lain di Surakarta itu ada, di Kendal ada, di Batang ada, Kota Tegal ada, ya. Monggo nanti bisa cari info. Kalau misalkan cari info bingung, ya nanti tanya ke Rasika, nanti berhubungan ke saya.
1: Baik. Kan? Pak, tapi kalau masyarakat melaporkan pecandu atau melaporkan penyalahgunaan ke BNN bisa?
0: Bisa. Dilaporkan bisa. Memang kita harapannya adalah bukan hanya masyarakat saja. Mungkin keluarga. Aku semumet iki mas, ngurus iki ono keluarganya terlanjur jadi kecanduan narkoba seperti ini. Bingung gimana caranya. Ya sudah laporkan ke kami untuk nanti bisa kita rehabilitasi. Ingat mas, pecandu penyalahguna narkoba itu adalah korban. Mereka masih punya masa depan, mereka harus kita selamatkan. Solusi buat mereka bukan kita masukkan ke dalam penjara mas. Kasian kalau kita masukkan ke penjara. Mereka pecandu kok. Harus kita lepaskan mereka dari kondisi ketergantungannya. Iya, seperti itu. Okay. Yo, kalau nanti dimasukkan ke penjara, ketemu bandar, ketemu pengedar, ya mereka parah. Tambah dadi nanti. Okay. Iya, jadi pecandu itu harus direhabilitasi.
1: Oke, baik kalau begitu. Wah, sebenarnya kita pengen tanya banyak lebih banyak lagi Pak Jam. Nanti kayaknya kita ngamir ke kantor aja kali ya. Boleh ya,
0: kapan-kapan main ya mas ya,
1: boleh,
0: kesini ya.
1: Bolehlah
0: kita kesini. Atau mungkin kita buat MOU antara BNN dengan Rasika, kan kita keren gitu.
1: Baik.
2: Bapak yang tidak kesini juga bisa nanti.
0: Oke, Bung Jamal, nanti kapan-kapan kalau misalkan ada kesempatan kami boleh lah mampir ke sana ya. Sekalian mau minta stiker, saya belum punya stiker.
2: Itu paling gampang, itu paling gampang.
1: Pak Jamaluddin Ma'ruf, matur suwun sekali ya. Pesan-pesannya luar biasa sekali pagi hari ini.
0: Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih juga sudah difasilitasi untuk menyapa kawan-kawan Rasika yang luar biasa.
1: Baik, matur suwun Pak Jamaluddin Ma'ruf, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal. Sekali lagi untuk kawan-kawan Rasika semua, tetap hati-hati di jalan raya dan ingat ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan dan salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Jem.

0: Barusan Kawara Sika yang Anda dengarkan adalah Bapak Jamaluddin Ma'ruf, S-Farm APT, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Aku sama Bung Jamal tadi mendengarkan tuh kayak mendelik ya, kita dengar ceritanya dombleng ya, ketika kasus penyalahgunaan kok semakin tinggi dan semakin banyak modusnya. Jadi Anda bisa lebih aware karena targetnya adalah anak-anak SMP, anak-anak remaja yang harus butuh pendampingan para orang tua.
1: Hai hai, it's Jericho Angeli.
0: Jadi itu ya Kawan Rasika, kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota, tapi kita menuju ke Pariwara dulu Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota sampai jam 9.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and

0: special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis
2: rasanya. Dari Wings Food. Sudah lewat Agustus, tapi belum dapat kampus.
3: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
4: Kuliah di UNISVET gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama UNISVET.

0: Halo, kita masih di sini. Masih ada sedikit waktu sebelum menuju ke jam 9 pagi, Kawan Rasika. Bagaimana informasi jalur dari beberapa ruas jalan yang diinfokan oleh Anda semuanya? Kita buka dari Koh Wendy, Yuwono.
1: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bang Jamal. Pukul 8.31 ya melintas di TLB Cukai. Oh, flyover Madukoro sampai dengan Madukoro masih terpantau lancar. Cuaca juga cerah ya.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat tanpa narkoba.
0: Sip. Terima kasih. Asik langsung terpatri di hatinya Koh Wendy Yuwono Putra Laksono.
3: Nyantel
0: langsungan Pak Edi Harjono.
4: Mas Yuda mau tanya, Mas. Itu mungkin mobilnya kecil atau yang BYD M6, Mas? Mungkin kalau M6 enak loh, Mas. Apalagi yang Xpeng itu. Kalau saya sih juga kepengin sih, Mas. Nanti kalau ini sudah apa, kalau vendornya mau menjual, tak beli, mungkin aku bisa DP dengan mobil listrik, Mas.
0: Amin, semoga lekas terkabul ya.
4: Juga, Mas Jamal.
3: Siap.
4: Kalau seandainya Mas Yud pakai molis gimana, motor listrik? Apakah seperti itu, Mas?
0: Kita
5: pagi, selamat pagi Bung Yuda, pagi, Mas Jamal. Hari ini rute yang agak berbeda, Mas. Melaporkan dari kawasan Salaman, OTW dari Jogja, Magelang, Salaman, Budur menuju Dieng. Perjalanan sampai Salaman lancar jaya, Mas.
0: Dieng.
5: Tapi aman. Tak sarapan dulu, Mas.
0: Monggo.
5: Rezeki Salaman. Demikian infonya, terima kasih.
0: Asik, rutenya Borobudur ke Dieng, oh asik banget, sumpil.
3: Lewat Mangklong nanti.
0: Lah ya, terusan Pak Iwan ya. Laporannya Ibu Arsi Arsya, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal. Aku hadir ya. Mendingan karena itu kan. Saya ada. Oh, oke, okay, baik ya, enggak apa-apa, matur suwun Bu Arsi Arsya kalau ada kendala masihan ya. Di 88,9 FM Rasika Pekalongannya, makanya yeah. Menyapa tapi masih belum bisa bersama kita.
3: Okay, selamat pagi Bu Arsi Arsa, tetap salam gecek.
0: Betul.
3: Tanpa narkoba.
0: Pak Teguh juga udah sampai Pemalang nih. Lancar.
3: Udah los.
0: Betul, los. Dan tanpa
3: narkoba.
0: Pak Faizal Ramadhani.
6: Selamat pagi Mas Yudha, Mas Jamal.
3: Selamat pagi Pak.
6: Pukul 8.06 ya, nongkrong di Treboyo ceritanya. Ini tadi itu tak cerita sedikit ya Mas. Saya itu di antri di Yudhan Kudro. Nah, ditabrak kontainer.
0: Waduh, nah, terus?
3: Mayan ini.
6: Mayan itu Mas.
0: Mayan.
6: Tabrak sama kontainer. Kontainernya dari Sibaraya. Katanya blind spot, dia tidak lihat, padahal saya berhenti antri di Kubro itu ya sudah bermenit-menit ya, kok dia bisa nggak lihat saya itu, saya kedengiran.
3: Nah, dengar suaranya nih.
6: Tapi katanya mau tanggung jawab, ini saya diajak ke garasi.
0: Oh, sudah tanggung jawab.
6: Itu truk yang nabrak saya, warna putih. Sebarang surya.
0: Oke.
6: Okay. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan ada hasil terbaik.
0: Oke. Okay. Baik, matur suwun Pak Faizal Ramadhani.
3: Terima kasih.
0: Pak Faizal, halo, selamat pagi. Itu truknya si Basurya bukan ya, Pak Faizal ya? Mau kita coba bantu hubungkan dengan kawan-kawan di si Basurya? Pak Faizal Ramadhani. Ini Pak Faizal Ramadhani cerita kawan, sedang di kawasan Treboyo, Ngawaraska, dan dapat insiden kalau ditabrak oleh kontainer. Dan aku melihat sekilas dari video ini Pak Faizal, kok koyo armadanya di Sibasurya ya. Sibasurya bukan ya Pak Faizal Ramadhani, kalau iya kita coba hubungkan dengan kawan-kawan di PT Sibasurya mungkin untuk dibantu penanganan di sana. Karena ini kok ya kerusakan mobilnya yo
3: lumayan,
0: ya lumayan ya. Iki.
3: Tampaknya tadi sudah terjadi rembukan ya.
0: Oke, okay. Maksudnya biar eskalasinya lebih smooth gitu loh kalau ada kawan-kawan kita hubungan dengan rekan-rekan manajemen di sana. Oke, okay, baik matur suwun Pak Faizal Ramadhani. Untungnya Pak Faizalnya sendiri rak popo yo.
3: Sehat selalu
0: sehat
3: lah
0: ya. Sehat Pak Faizal Ramadhani ya.
3: Sehat.
0: Cuma mobilnya ada satu sisi di bagian kanan yang rusak ya kawan Rasika.
3: Penyok.
0: Betul. Matur suwun Pak Faizal Ramadhani, kita tunggu kalau perlu bantuan kita hubungkan kawan ke apa ke

0: rekan di Sibasurya kalau memang armada tersebut. Pak Slamet Hartono.
1: Selamat pagi, Pak Jamal. Mas sudah mengatakan persalinan dari Cikarung sampai BSP. Lancar semuanya itu saya alami beberapa waktu lalu pas kita mau ada perform ke Solo. Saya sama teman-teman diminta bawa mobil listrik dari Jakarta sambil bawa peralatan untuk perform di Solo. Emang pertama dari Tangerang ke arah sana 102 bawa ya bawa teman. Sambil perjalanan tuh saya diminta teman untuk googling cara ngecas mobil listrik karena kita belum pernah semua pakai mobil listrik. Akhirnya sambil jalan teman yang bawa, terus habis dari tes saya suruh bawa. Emang kerasa itu menit pertama sampai menit ke 10 belum kerasa, baru setelah menit ke 10 tuh kerasa kayak gak mual karena kayak gak ada getaran. Ya akhirnya tadi seperti omongan bapak siapa tadi, buka kaca jendela sedikit biar ada tamparan angin di muka atau di badan. Ya rasanya mau orang nggak pernah bawa mobil listrik, kayak gitu. Ibu ketahui nama yang punya, wes nggak apa-apa wes pengalaman. Itu masih.
0: Iya, matur suwun Pak Slamet Hartono, kok ini lagi sibuk sekali ya.
2: Iya, ada yang pateng gerobak itu Pak. Belakang.
0: Iya, matur suwun Pak Wahyudi, ada truk trouble di jembatan Kalibodri Cepiring yang arah menuju Batang. Ini posisinya di lajur paling kanan dengan tanda internasional berupa
2: daun.
0: Yes, betul.
2: Dan miring posisinya
0: tuh. Mm-hmm. Pak Andri, selamat pagi.
3: Jam 8.30 di sekitar Sayung. Oh, ada asap tebal apa itu?
0: Sayung. Arah Semarang sebelum Kali Babon katanya.
3: Kawasan nih.
0: Oke, coba-coba kita buka infonya ya. Dari rekan-rekan damkar, apakah sudah ada informasi ya? Oh iya, ada kebakaran sebuah pabrik kawan. Di Terboyo tadi, dari kawan-kawan damkar merilis itu kejadiannya jam 8.40. Saat ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 armada. Waduh. Wih, ada kebakaran sebuah pabrik guys di Terboyo. Ini kalau Anda dengar, ini adalah video dokumentasinya dari Damkar Kota Semarang ya. Dan saat ini upaya pemadaman sudah dilakukan oleh 6 armada damkar. Wah, pabrik apa ini? Nanti rilisnya akan disampaikan lebih lanjut oleh kawan-kawan damkar ya Bapak Ibu. Tapi sementara saat ini sedang dalam penanganan oleh 6 armada di sana. Ada 6 armada damkar dengan informasi kebakaran sebuah pabrik.
2: Proses pemadaman sedang berlangsung bersama tim damkar Kota Semarang.
0: Nah, di dekat lokasi ada Pak Heri. Pak Heri kan pabriknya ning kono, ning kawasan industri Terboyo.
4: Tengdung.
0: Pabrik apa itu Pak Heri? Terus nanti kita dalami lagi lah.
2: Iya, dan jangan lupa tetaplah menjadi bagian dari keselamatan di jalan. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
0: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Bawen. Khusus di wilayah Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan ada 2.300 hingga 2.500 jenazah yang harus diinventarisasi sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Jenal Arifin, mengatakan relokasi makam menjadi salah satu tahapan panjang dalam pengadaan tanah tol. Pemkab masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti, serta menghitung biaya operasional pemindahan jenazah. Prosesnya juga harus didahului pendataan jenazah dan ahli waris. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak dengan lahan

0: ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan. Peresmian juga dirangkai dengan gerakan Semarang Hijau Lestari dengan target penanaman 100 ribu pohon hingga akhir tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Kawan Rasika semuanya, apa kabar? Baik ya, kawan Rasika. Aku melanjutkan lagi update dari beberapa hal yang tadi aku dapatkan di menjelang jam 9 pagi, kawan Rasika. Itu ada dua ya, kawan Rasika. Yang pertama itu musibah kebakaran, kawan Rasika, yang dari beberapa informasi kita dapatkan itu adalah sebuah pabrik sepeda yang ada di kawasan industri Terboyo, Kota Semarang, kawan Rasika. Dan upaya pemadaman sampai dengan saat ini jam 9.15 masih terus dilakukan, kawan Rasika, oleh armada milik Damkar Kota Semarang. Dan bukan hanya armada Damkar saja, tapi juga ada bantuan juga, kawan Rasika, dari armada hibah dan URC, kawan Rasika, yang ada di lokasi.
1: Tapi juga ada bantuan.
0: Nah,
1: juga
0: untuk saat ini, kawan Rasika, upaya pemadaman ini, Anda sedang mendengarkan kresek-kresek ini. Nah, ini sedang upaya pemadaman oleh Damkar ya, kawan. Informasi sementara selain dari teman-teman di Damkar Kota Semarang ya, yang dokumentasinya kita dapatkan, itu juga dari kawan Rasika tadi, Pak Heri Pudak Payung, karena kan agenda kegiatan kerjanya kan di sana toh, di seberang Polsek Genuk. Tapi informasi sementara yang terbakar itu adalah di area pabrik bagian belakang yang tembus kawasan industri Terboyo. Gitu. Jadi untuk saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan. Nah, kalau Anda lewat Kaligawe, lewat Pantura Genuk seperti laporannya kawan-kawan Rasika tadi, kelihatan asap membumbung tinggi sekali di sepanjang tepi jalan Pantura Genuk dan sekitarnya ya, kawan Rasika. Nah, itu karena ada pemadaman ya, ada insiden kebakaran pabrik sepeda ya, kawan Rasika, di kawasan industri Terboyo. Itu satu, kawan Rasika. Lalu yang kedua adalah tadi kita dapat cerita Pak Faisal Ramadhani, kawan Rasika, yang pagi hari ini kendaraannya itu terlibat kecelakaan ya, kawan Rasika. Terlibat kecelakaan. Ini kawan Rasika di kawasan Terboyo, Kota Semarang ya, kawan Rasika. Dan karena armada tersebut, armada milik perusahaan yang istilahnya ya ada hubungan lah gitu ya dengan Rasika, yaitu PT Siba Surya, tadi sudah kita coba lambungkan, kita hubungkan juga. Dan update terbaru sudah bertemu dengan supervisor bagian laka PT Siba Surya ya. Tadi aku mencoba kontak lewat Pak Elias ya, dari bagian operasional dan armada PT Siba Surya. Betul begitu, Pak Faisal Ramadhani. Yes, nanti bagaimana ya keputusannya, yang penting sudah bertemu dulu untuk titik tengahnya tadi ya, kawan Rasika, terkait kendaraannya, kawan Rasika, Pak Faisal Ramadhani, yang terlibat laka dengan armada truk milik PT Siba Surya. Dan informasi dari rekan-rekan di PT Siba Surya sudah bertemu dengan supervisor bagian laka untuk penanganan dan untuk rembuk bersama lah gitulah ya. Begitu Pak Faisal Ramadhani, matur suwun juga respon cepatnya ya. Kawan-kawan di PT Siba Surya, tadi aku minta tolong Pak Elias bagian operasional dan juga armada. Karena ada kawan Rasika tadi yang terlibat laka ya, kawan Rasika, dengan armadanya PT Siba Surya. Itu guys, dua updates yang tadi aku jadikan highlight di menjelang jam 9, dan ke depan nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya, kawan Rasika, termasuk di kawasan industri Terboyo yang sedang ada upaya pemadaman kebakaran pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo. Informasinya sih akan ada tambahan, bukan akan ada ya, sudah ada tambahan lagi guys, sudah ada tambahan lagi armada yang menuju ke lokasi untuk upaya pemadaman pabrik sepeda di kawasan pemadaman sebuah pabrik ya. Dan ini kalau Anda nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi ini, di sebelah kanan saya adalah situasi pabriknya. Wah, sepeda nih guys,

0: entah elu disiki sepeda-sepedanya doteng tumpuk gitu dan wis terbakar kawarasika di area dalamnya. Nah nanti detail mengenai penyebabnya, kerugiannya, dan bagaimana informasi lebih lanjutnya akan disampaikan kawan-kawan yang berwenang ya. Ada damkar, ada kepolisian, dan juga ada pihak lainnya. Nah ini sementara informasi awal. Apakah berdampak ke jalan? Tidak, Kawan Rasika. Dampak lalu lintas ke jalannya nggak signifikan kok. Cuma tadi memang ada satu akses di area pabrik sepedanya itu yang terhambat kan, karena untuk upaya pemadaman. Tapi untuk Jalan Raya Kaligawe, Jalan Raya Genuk, ini Pantura Genuknya sih nggak yang sampai terdampak. Cuma memang kelihatan asapnya membumbung. Oh tadi masih ada atensi di bawah jam 9 ya, mohon maaf ya guys. Yang pertama ada Bu Retno Lestari. Selamat pagi Mas Hidmat Jamal, terus terang juga saya prihatin sekali dengan adanya narkoba. Sekarang itu yang dirusak dengan narkoba adalah generasi muda, anak-anak desa, yang anak-anak yang istilahnya tidak mau ikut peran dalam pekerjaan orang tuanya. Tapi anak-anak sekarang banyak tuntutan ya, minta motor, minta handphone, minta uang ya kan, dan segala macamnya. Betul ya, mereka kecanduan awalnya oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengarah kepada korban dengan cara memberikan hal-hal dengan paksaan. Nah, kemudian ada intimidasi oleh kelompok tersebut jika orang tersebut tidak mau mencoba. Karena kalau sudah kecanduan yang pasti dimasuki narkoba, maka perilakunya akan menyimpang. Mencuri uang orang tua, mencuri apa saja untuk bisa dijual, semua hal kriminalitas bisa mengalami karena dijebak, dipaksa. Untuk awalnya dari dipaksa itu, ya kan, kemudian lewat rokok oleh sekelompok komunitas dan bersyukur sekarang sudah diselamatkan dan sembuh dari narkoba, sekarang menjadi anak yang berkarya dan bekerja. Wah, oke. Matur suwun ceritanya Bu Retno Lestari. Makanya kita tadi sebenarnya masih banyak hal di dalam pikiranku sama Bung Jamal tadi ya sebenarnya, tapi ya nanti kapan-kapan lah kita ngobrol lagi kawarasika seputar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pak Hari Sadovi, Semarang Bawen Beringin, lancar, cuaca cerah, hidup sehat tanpa narkoba, berkendara bersama Rasika. Sip, matur suwun Pak Hari Sadovi. Dan ini Pak Hari Sadovi kan dari Semarang Bawen ke Beringin, sama kayak Bu Heni Novi kan. Bu Heni Novi juga dari Solo Tigo. Kawan Rasika sudah sampai kawasan industri Candi, lancar, sudah sampai kantor. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Salam sehat tanpa narkoba. Nah, berarti yang disampaikan oleh kawan-kawan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tadi, semoga bisa digedok tular untuk Anda semua ya. Ketika ada hal yang dirasa agak kurang tepat gitu kan, Anda amati, Anda lihat, Anda rasakan, langsung lapor saja. Tadi pesannya Pak Jamaluddin Ma'ruf, bisa lapor ke Rasika aja nanti biar diteruskan. Kita yang meneruskan, tenang. Matur suwun Bu Heni Novi sama Pak Hari Sadovi ya. Semarang, Ungaran, Bawen, Solo Tigo, bahkan hingga sampai Beringin guys. Lancar situasi jalurnya. Kemudian aku bersama Bujuan Jihan izin melaporkan ada truk ganti ban di Kodam.
1: Assalamualaikum Mas Jamal, aku hadir ya.
0: Wala ini ke jam 6 loh guys sampai dengan sekarang. Perkembangannya sih baik saja ya, sejak tadi antara jam 6, 7, 8 tapi kok sekarang jam 9 sudah mulai rapet ini. Truk mogok yang di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelum masuk Kodam. Oh ini sudah ada teman-temannya nih. Sudah ada teman-temannya, ramai sekali. Oke. Siapa yang sedang antre di kawasan Kodam? Kodamnya yang Kodam atas ya, yang menjelang area masuk Kodam dari Pudak Payung itu. Truk mogoknya kok ternyata masih di lokasi sejak tadi jam 6 sampai dengan jam 9. Matur suwun Bujuan infonya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penerapan sekolah gratis di 164.000 sekolah negeri serta mematangkan skema bebas uang kuliah tunggal dan uang pangkal perguruan tinggi negeri dalam rentang 2 hingga 4 minggu. Selain itu, pemerintah juga resmi memperkuat sektor pendidikan keagamaan dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Demikian Newsflash.
0: Nah ini ternyata Pak Khanif Ulil Albab juga perjalanannya menuju ke Bandung dari Tengaran. Wah, melengkapi laporannya kawan Rasika tadi, Semarang Solo Tigo bahkan sampai dengan Beringin ya. Ini Pak Khanif Ulil Albab lebih jauh lagi perjalanan. Dari Tengaran Kabupaten Semarang mau ke Bandung. Ini sudah sampai rest area Pemalang, sepanjang jalurnya lancar. Berarti tol ya Pak Khanif ya. Dari Semarangnya maybe atau dari Bawen sana. Syukurlah kalau sudah sampai Pemalang. Nah ini berarti dua koridor informasi jalan ya guys. Solo Tigo

0: Ungaran Semarang, dua arah lancar, lanjut Semarang Pemalang lewat tol, nggak ada kendala dan hambatan berarti. Matur suwun, Pak Kanif Ulil Albab. Nah ini Pak Kanif Ulil Albab kan lewat tol. Nah panturannya bagaimana? Ada Pak Aji. Ini Pak Aji ngasih informasi di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal, arah Semarang, antrian di traffic light kawasan Ijuri Kendal lumayan panjang saja. Nggak ada penyebab ketersendatan signifikan, murni karena volume kendaraan saja di kawasan Lingkar Kaliwungu ini siang hari ini. Saat ini jam 9, simpulnya di pertigaan KIK yang ramai banget situasi kendaraannya. Pak Alex.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Ini melaporkan dari kawasan Lingkar Kaliwungu yang arah Semarang agak tersendat ini, efek dari Bangju KIK ini lumayan agak panjang itu Mas Yuda. Selamat pagi.
0: Baik, matur suwun. Ini langsung divideokan sama Pak Alex ya, laporannya Pak Aji barusan.
1: Laporkan dari Lingkar Kota Kendal ya, yang arah ke Batang. Ini ada karnaval. Saya mengelilingi rute alun-alun Kendal. Harap hati-hati yang arah ke barat.
0: Ini di Jalan Pemuda Kendal ya, Pak Yone?
1: Gitu aja, Mas Yuda. Matur suwun.
0: Matur suwun informasinya, Pak Alex. Pak Alex, Pak Aji, Pak Kanif Ulil Albab, matur suwun ya. Koridor Semarang, Kendal, dan sekitarnya Kawah Rasika. Sementara hambatannya ada di kawasan jalan. Ini Kawah Rasika ya, Jalan Raya Lingkar Kaliwungu, Kawah Rasika yang arah menuju ke Semarang, infonya. Oke, baik, matur suwun. Itu ya, guys, laporan di update jam 9 pagi hari ini. Oh, satu lagi, Pak Budi.
2: Siang, Mas Jamal dan Bung Yuda. Ini saya ada di Sayung ini pas, kok Sayung apa? Lampu merah Walter. Ini kanan jalan, belakangnya pom bensin itu ada kebakaran ini. Tapi tidak menimbulkan kemacetan ini. Itu infonya lebih lanjut, mungkin teman-teman di belakang ada yang tahu.
0: Oke.
2: Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Pak Budi BG udah terjawab ya, mengenai informasi asap yang terlihat dari Sayung, Genuk, dan sekitarnya karena ada kebakaran sebuah pabrik sepeda. Nah ini ada Pak Sugiharno tanya ya, di Jalan Setiabudi Merambat ada apa ya di Jalan Setiabudi Kota Semarang? Ada truk mogok Pak, sejak tadi jam 7, jam 8 tuh sampai sekarang masih di lokasi. Jalan Setiabudinya yang arah mana? Arah kota? Iya toh, yang arah kota atau arah menuju kemana Pak Sugiharno? Ayo ditambahkan arah kemananya biar kita tidak salah ngasih info. Tapi kalau untuk antrian di kawasan Jalan Setiabudi yang arah menuju ke Jatingaleh, itu kan ada kepadatan betul sejak tadi jam 7, jam 8 karena truk mogok. Ini pantauan terbarunya ada kawan di 7677. Ada truk mogok, truk cor yang mogok sejak tadi jam 7 sampai dengan saat ini masih di lokasi. Jadi dari Ungaran menuju arah Semarang ada truk mogok semua ya. Di Pudak Payung menuju arah Kodam tadi ada truk mogok juga. Lagi penanganan bersama rekannya. Ditambah lagi ada truk mogok juga di pertigaan patung Pangeran Diponegoro Jalan Setiabudi yang arah menuju Jatingaleh. Nah terus one informasinya ya kawan 7677 untuk laporan di jam 9.20. Guys, ada usulan satu jam bersama nggak? Yuk satu jam bersama yuk. Saya enak ngono kawan Rasika nanti jam 10. Terserah mancanegara apa Indonesia, monggo silakan ada usulan nggak? Nanti biar kita pilih aja, pilih Pak Undi ya. Undi aja kali ya. Ada usulan, masukan, nanti playlist jam 10 guys. Satu jam bersama enak sih koyone. Untuk menemani Anda semuanya, perjalanan di siang hari ini Kawan Rasika sampai nanti jam 12 ya. Ada usulan? Yuk, berikan aku usulan Kawan Rasika nanti biar tak undilah. Biar dikocok aja nanti ya, siapa yang beruntung yang musisinya terpilih Kawan Rasika, sampaikan di 081-3258-58-500 ya Kawan Rasika. Sama siapa nanti, monggo aja lah, terserah Kawan Rasika wong diundi. Info cuaca setelah ini ya Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Ali Davi, kabar pertama dari K Radio Jember. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak di Jember meningkat dalam 4 pekan terakhir. Dinas Kesehatan PPKB Jember mencatat tambahan 348 penderita, namun mayoritas masih mengalami ISPA ringan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, memastikan hingga kini belum ditemukan kasus influenza tipe A, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Kondisi tersebut masih dipengaruhi faktor pancaroba dan belum masuk status siaga maupun KLB. Dinkes menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker saat bergejala, serta menjaga ventilasi ruangan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyampaikan, selama periode Januari sampai September 2026, tercatat ada 270 kasus demam berdarah di Kota Malang. Angka ini berpotensi mengalami kenaikan sampai akhir tahun. Berdasarkan historinya, kasus DBD di Kota Malang selalu berada di atas angka 300 kasus per tahun. Lonjakan kasus ini biasanya terjadi pada rentang Maret hingga April. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat di luar bulan puncak.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali menggelar pencegahan dan mitigasi bencana water rescue kepada petugas, relawan, dan masyarakat di Taman Bantaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pelatihan dijadwalkan berlangsung 2 hari dengan diikuti sekitar 100 peserta. Selain materi, juga akan mengikuti praktek. Melalui pelatihan kesiapan petugas maupun masyarakat bisa semakin meningkat. Hal itu penting mengingat musim penghujan diprediksi sebentar lagi. Hujan bahkan sudah turun di beberapa wilayah. Tak heran, pelatihan kali ini lebih berfokus pada water rescue.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya akan menyamakan pakaian batik dan pakaian olahraga untuk siswa SD SMP negeri mulai tahun depan. Wacana muncul sesudah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengumumkan aduan wali murid soal harga seragam batik di sekolah yang mahal. Ada yang menjual seragam dengan harga lebih mahal Rp115.000, padahal harga di luaran hanya Rp80 hingga Rp90.000. Menanggapi wacana ini, Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menyatakan sudah mensosialisasikan ke semua kepala sekolah. Sekarang di Spendik sedang membahas desain termasuk mekanisme penerapan seragam batik dan olahraga yang sama untuk semua sekolah SD dan SMP negeri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Nah, ini yang ada nanti-nantikan bukan? Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Kawan Rasika, akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan kita sudah terhubung dengan Mbak Farita Rahmawati. Silakan Mbak Farita infonya.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi Kawan Rasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara maupun selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Demikian Mas Yuda Prasetya untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Baik, matur suwun informasinya Mbak Farita. Ditambahkan masyarakat untuk dapat akses informasi BMKG bisa menuju kemana ini kanal infonya?
2: Baik, siap Mas Yuda. Untuk masyarakat dan Kawan Rasika memantau info BMKG bisa melalui website kami di stamets-ahmadyani.bmkg.go.id atau bisa juga melalui sosial media kami seperti Instagram, X, dan Facebook di @bmkgahmadyani, dan bisa juga mendownload aplikasi info BMKG melalui Play Store ataupun App Store. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, thank you so much Mbak Farita Rahmawati laporannya. Selamat pagi.
2: Sama-sama Mas Yuda. Selamat pagi, salam sehat.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys,
1: ya ampun.
2: Dia simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Senyum itu sederhana. Tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
0: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia? Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
3: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
0: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
3: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ega Yunita kaya ini cakep sih Kang Warasika. Kenapa tadi enggak iki wae Yura Yunita ya? Setuju enggak? Soalnya kalau aku buka dari album di bank musiknya Rasika, Yura Yunita albumnya udah punya 3 Kang Warasika. Jadi untuk 1 jam bersama ya lebih dari cukup itu. Iya Yura Yunita, setuju enggak guys kapan-kapan? Kapan-kapan tapi ya, lah aku hari ini tadi sudah mengusulkan usulan kawan-kawan Rasika kok. Apa dilanjut? Jam 10 iki Yura Yunita nih. Piye? Nek akeh setuju langsung aja lah ya kalau gitu. Setuju gak? Berarti nek kawan Rasika mau sing dong ngasih usulan lagu. Piye toki penyiar iki jan rak genah. Ya nek semuanya mau dilanjutkan, oke okay nih langsung aja kalau gitu. Yura Yunita kan koleksinya banyak dan cakep-cakep nih, kayak barusan nih Kawan Rasika jam 9 aku munculkan. Ini tuh tadi usulannya Pak Gondo, Pak Gondo Pati yang minta lagunya Yura Yunita yang tutur batin katanya. Setuju gak nek tak lanjut ke Yura Yunitanya atau kapan-kapan saja? Tadi aku masih meninggalkan infonya di jam 9.30 itu ada Pak Bagus Aditya. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Bun, Pak, jalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas dari Anoman ya. Kali Bandeng masih kondusif pun. Alteri Yosudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas masih kondusif pun. Aman terkendali, belum ada insiden, belum ada kendala. Itu enggak yang kebakaran di Terboyo, enggak yang dulu pernah kebakaran Mas, pabrik sepeda itu Mas. Maksudnya kebakaran Pengpindu. Apakah benar seperti itu Mas Yud? Masih ingat enggak dulu kan ada kebakaran 2023, pabrik sepeda ya, di daerah kawasan industri Terboyo kan? Hmm. Apakah itu juga yang kebakar? Matur suwun. Truk yang patah as di jembatan Cakrawala masih teronggok di situ ya Mas Yud ya. Itu kayaknya dari kemarin ya. Truknya ya. Di sebelah kiri belum mengganggu aktivitas jalan ya. Ternyata patah as dari kemarin itu. Matur suwun.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Bagus Aditya. Betul Pak Bagus Aditya, itu adalah pabrik yang sama yang tahun 2024 kemarin terbakar sore hari. Nah pagi ini kok terbakar lagi Kawan Rasika. Itu pabrik yang sama, Roda Pasifik Mandiri, yang terbakar. Dan saat ini penanganan kebakaran masih terus dilakukan. Matur suwun Pak Bagus Aditya ya laporannya. Ini lancar ki Pak Bagus Aditya, tadi lewat Genuk Kaligawe sampai Arteri Sudarso. Wis mantep banget nih hari Kamis ini. Seneng banget gue Pak Muhammad Wasimin.
2: Pagi Mas Yuda. Aku cuma mau menyampaikan auto reportnya aja Mas Yuda. Dari kawasan Karyati, Polda, Sriwijaya ini sampai Merican, frekuensinya ketumpuan terus ya Mas Yud.
0: Iya mohon maaf ya.
2: Matur suwun.
0: Mana tadi? Oke, matur suwun, nanti coba kita buka di belakang ya. Nggih, matur suwun. Oh, Karyadi. Harusnya sih dilanjut terus tomo enggak ya, tapi matur suwun untuk atensinya Pak Muhammad Wasimin. Kemudian aku bersama Pak Pak Eko Tanah Mas. Pak Eko Tanah Mas ketemu Kawan Rasika, guys. Ketemu Kawan Rasika di Tuntang. Lagi makan wader gudangan Innova H1507. Asik deh. Wader gudangan awan-awan jam 9 jam 10 ya. Mantep epol. Salam kenal ya. Tak ikut parkir selisih 2 mobil di samping. Alam Mbok Yodi. Anu disapa-sapa langsung atau malahan Pak Eko Tanah Mas. Wong sak warung makan. Salam juga berarti kalau ngono ya. Titip untuk kawan kita nih ya. Ada 2 Kawan Rasika yang petuan di warung wader gudangan Tuntang Kawan Rasika. Matursun Pak Eko Tanah Mas. Pak Didik Sigit Setiawan, selamat Hari Tani Nasional. Bangga jadi petani Indonesia. Ya, ya betul dong, harus bangga ya. Wah, nek sone ora ana petani ora mangan dhewe Kawan Rasika. Jadi kene sing meremehkan profesi petani maju mbek aku kene, maju ya. Sapa sing meremehkan profesi petani, maju mbek aku. Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Perdagangan mengklarifikasi bahwa tambahan impor 150 ribu ton gula kristal mentah merupakan penugasan BUMN untuk menguatkan cadangan pangan pemerintah dan diolah menjadi gula konsumsi, bukan pasokan industri rafinasi. Pemasukan gula impor ini dipastikan memperhatikan waktu giling tebu dalam negeri dan disimpan sebagai stok pemerintah guna melindungi harga tebu petani lokal. Demikian Newsflash.
0: Oh, ini ada usulan dari Kawan Rasika, yaitu Yura Yunitanya dimasukkan lagi aja pun di undian. Siapa tahu nanti bisa kepilih. Oke, baik. Ide yang bagus ya. Terus aku bersama Pak Eka Agus.
4: Soal lagu aku ngikut aja, Mas Yur. Aku narik request lagu, rak tahu diputer ke.
0: Hai, lagi mana ya Pak Eka ya? Ngunung kuwi kondisinya, mohon maaf ya. Pak Prayitno.
5: Pagi pun Kawarasika request Jogja lantai 2. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini Pak Prayitno usul Glenn Fredly untuk 1 jam bersamanya. Oke, kalau gitu ini udah aku kumpulkan ya. Untuk undiannya, kira-kira kita satu jam bersama siapa? Ini ngerek jarene Pak Fendi Febrian sih, terserah aja lah Mas. Yang penting Mas sudah bahagia, penting ada rengereng di jalan. Iya, aja ngono pun, harusnya yang bahagia tuh Anda semua, jangan aku. Ngomong-ngomong bahagia, aku boleh cerita nggak? Aku kijek tengengen ngawarasi kak, aku raisa nengok kiri kikat mau. Aku gak bahagia guys, aku tengengen. Aku gak bisa mengok kiri. Loro gulunya nek mengok kiri. Diapake ya guys. Jangan deh ngocok diapa-apake, malah tambah loro. Anda jangan tengengen ya, cukup aku saja. Rak bahagia aku jane saiki Pak Fendi Febrian ya. Aku rak iso nengok kiri loh kawarasika. Aku tengengen. Oke lah, kalau gitu kita satu jam bersama siapa, saatnya kita undi. Dan kita satu jam bersama. Krisya, selamat. Siapa tadi usulannya Sopo? Ya, siapa usulannya Sopo mau sing? Usul lagunya Krisya, ngawarasika. Wih, asik nih Krisya nih. Setelah jam 10. Yo, berikan aku lagu-lagu Krisya terbaik versi Anda, ngawarasika. Di Kelana Kota, sembari kita update lalu lintas bersama. Anda update lalu lintas bersama ya. Aku tak siaran saja, karena aku nengok kiri raiso ya. Aku sih tengengen ngawarasi kak, tangi turun langsung loro guluku ya Allah, rasa menggok kiri. Aku dari tadi menyetir motor dari rumah sampai studio ki ya, aku nengok spion ki cuma ngelirik tok gitu, karena nengok loro. Tapi tau ini aku setelah sekian lama aku ratau tengengen loh ngawarasi kak. Kok ini aku gak pernah eleng kapan terakhir kali aku tengengen saking suwene lah, kok tengengen meneh. Pak Alex.
6: Baik, matur suwun itu ya, guys. Laporan
7: oh,
6: di
7: ini yang pagi hari ini. Pokoknya Budi. Tapi enggak ada antrian, masih lancar.
0: Oh, ini Pak Alex, perjalanan dari Semarang ke Kendal Weleri ya, Bapak Ibu. Ini dari Semarang Kendal Weleri, Pak Alex ketemu sama truk mogok yang di jembatan Kali Bodri, tapi lalu lintasnya masih mengalir saja arus lalu lintasnya. Wah, sip, mantap kalau gitu, syukurlah. Kemudian Pak Resep Afrit ya. Wih, ini ya Pak Resep Afrit ya. Kok memvideokan kayak gedung pabrik Intuik, pabrik yang infonya di Terboyo terbakar, tapi kok ini api? Lokasinya di mana nih Pak Resep?
8: Mas Yuda, itu yang kebakar itu apakah pabrik sepeda yang barusan saya kirim videonya itu Mas? Wah, itu padahal ya lagi bangun nih Mas, gede belakang, terbayang belakang tapi gede banget.
0: Oh,
8: terima kasih teman-teman banyak yang pada di situ Mas, yang kenalanku.
0: Infonya iya, PT Roda Pasifik Mandiri Pak Resep Abdi ya. Nah, ini penanganan masih terus dilakukan sampai dengan sekarang. Betul, Pak Resep Afritia, yang tahun 2024 kemarin itu juga pernah terbakar. Nah, di tahun 2026 ini terbakar lagi, kawarasika. PT Roda Pasifik Mandiri di kawasan industri Terboyo, Kota Semarang, yang saat ini penanganannya masih terus dilakukan oleh pihak damkar. Total ada berapa tadi? Ada 6 info terakhir armadanya. Kemudian juga ada tambahan juga ya kawan Rasika dari armada-armada bantuan lainnya. Buni, oh setuju ya, Krisya ya. Mantap kalau gitu nanti Anda bisa menyimak informasi jalan raya bersama alunan melodi indah dari Krisya dari jam 10 sampai jam 12 nanti ya. Minum jamu sawanan campur, iya betul. Nggih, nanti setelah ini tak beli di warung sebelah Rasika Buni, tak beli apa jamu angin. Nanti deh tak coba ya kawan Rasika. Aku ki wedi ngantuk dan wedi mules kawan Rasika kalau aku minum obat-obatan tuh. Jadi mohon maaf ya kalau untuk yang saran obat-obatan, matur suwun sarannya. Ya wis itu dulu lah ya kawan Rasika. Yo, mana lagu Krisya favorit Anda? Aku mau munculkan nih kawan Rasika di jam 10 sampai jam 12 nanti di Kelana Kota Siang.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
3: Aksi dimulai itu ada lari dari Gunung Lawu menuju ke kantor gubernur. Itu suatu bentuk penolakan juga terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Lawu. Dan malam ini trur-trur yang ada di Umara dan sekitarnya juga melakukan aksi yang sama tapi jalan kaki menuju kantor gubernur. Ini suatu bentuk protes sikap tegas masyarakat bahwa Gunung Ungaran, Gunung Lawu itu tidak seharusnya ada pembangunan geotermal. Ya kalau kita mau lihat masa depan kita ada depan, ya kita harus lihat hari ini. Kalau memang di sini akan dikarmon geotermal itu akan merusak generasi kita selanjutnya faktor lingkungan.
2: Sementara itu, perwakilan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Setiowilis, menilai Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Bambang juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap. Kemarau mulai membuat sejumlah warga Salatiga kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air menurun. Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Salatiga menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Randu Acir, Argomulyo.

insan beriman. Dengan perlindungannya, tak akan ada kesulitan dan kekuatan manapun yang dapat menghalangi kita dalam mengarungi hidup ini. Perlindungan Allah membuat jiwa kita merasa tenteram dalam segala kegundahan yang mungkin ditemui. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang mencintai dan membenci orang lain hanya karena Allah, orang yang mampu menolak melakukan perbuatan tercela dengan wanita ketika kondisinya memungkinkan untuk itu, orang yang ikhlas bersedekah, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga meneteskan air mata." Bila kita ingin mendapat perlindungannya, marilah kita berusaha untuk masuk dalam 7 golongan tersebut.

0: cakep banget pun ini. Tadi kita buka dengan Merepih Alam dan juga Sendiri. Tadi Sendiri yang minta lagu adalah Bu Listiani. Minta lagunya Sendiri dari Krisye ya. Langsung direkam dari update status si Bu Listiani ya, infonya. Karena lagunya Sendiri barusan muncul. Kemudian tadi yang minta lagunya Merepih Alam itu Bu Vivi Kudus. Matur suwun ya Bu Vivi Kudus ya. Untuk atensinya siang hari ini dan kita bersama Krisye sampai dengan nanti menjelang jam 12 siang awan rasika di Kelana Kota sembari kita update informasi lalu lintas di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kawan, kita dapat informasi dari Pak Novan. Pak Novan itu ngasih informasi di Tol Semarang Batang, tepatnya di Simpang Susun Kaliwungu, guys. Ada kebakaran lahan di luar area tol, di sekitar Simpang Susun Kaliwungu di Tol Semarang Batang. Nah, ini videonya dari Pak Novan Kawarasiga, memantau asapnya ada di luar area badan jalan tol Kawah Rasika. Dan info tadi kita hubungi kawan di 133 Jasa Marga, informasinya sudah dalam penanganan petugas ya, sudah ada pengaturan jalan dan juga penjagaan lokasi oleh petugas atas informasi adanya kebakaran lahan di tepi jalan tol Semarang Batang kilometer 409B sekitar Kaliwungu. Teruskan Pak Novan informasinya dari kawasan tol Semarang Batang Kawah Rasika yang dilaporkan ada kebakaran lahan ya Kawah Rasika di luar area tol, tepatnya di ruas Kaliwungu arah menuju ke Batang di kilometer 408B. Nah, update di jam 10 lebih 15 tadi kita hubungi 133 Jasa Marga, informasinya sudah ada armada ya Kawah Rasika dan juga petugas di lokasi untuk penjagaan di area titik kebakaran lahan tersebut. Matur suwun Pak Novan Kaliwungu. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Sebanyak 276 siswa dan orang tua di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan massal usai menyantap santapan dari program makan bergizi gratis. Pemkab Batang memastikan seluruh korban telah mendapat penanganan medis secara cepat dan serta menghentikan sementara operasional SPPG Bawang guna kepentingan pengujian sampel makanan di laboratorium. Demikian News Flash.
0: Aku ada Pak Faizal Ramadhani Kawah Rasika. Anda masih ingat tadi kalau mendengarkan Kelana Kota sebelum jam 9 di mana kendaraannya Pak Faizal Ramadhani itu terlibat laka dengan truk ya Kawah Rasika, yang tadi sudah kita hubungkan juga dengan rekan-rekan tim yang ada di perusahaan truk tersebut. Nah, ini ada Pak Faizal Ramadhani ini. Coba kita dengarkan bersama ya pengalamannya Pak Faizal Ramadhani Kawah Rasika.
2: Mas, sudah. Selamat pagi. 9.51 ya. OTW ke Demak, Mas. Kesiangan ya karena insiden tadi ya.
0: Gimana jualan, ya, Pak?
2: Sudahlah. Tadi saya izin sudah sih. Tapi saya tetap berangkat. Namanya ninggal kerjaan itu pasti beban. Jadi tetap berangkat lah. Akhirnya dari PT tidak bisa membantu, Mas. Kembalikan ke drivernya. Nah, kalau kembalikan ke drivernya kan ya, drivernya saya kayak orang tegelan gitu, Mas. Saya itu orangnya baru melihat drivernya udah pasang muka melas gitu, pasang wajah melas gitu tuh kayak ya sudahlah, kayak gak ada harapan. Tapi drivernya tadi itu berusaha untuk bertanggung jawab, Mas. Ya, kita hargai untuk etikat baiknya dari drivernya.
0: Okay.
2: Dia ngasih KTP ini katanya untuk jaminan nanti akan diselesaikan ketika sudah selesai kirim bongkar muatan. Ya, tapi kita belum tahu estimasinya, katanya hari Senin dia kembali ke Semarang lagi, katanya hari ini mau berangkat ke Gresik bongkar muatan di Gresik sama Surabaya. Ya, kita tunggu, Mas. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dengan baik. Sedikit cerita ya, Mas, itu tadi ya, Mas.
0: Monggo cerita yang banyak juga nggak apa-apa.
2: Lancar ya, Mas, perjalanan. Okay. Lepas dari Terboyo, sekarang ini sudah sampai Karang Tengah Demak. Lancar jalannya. Matur nuwun.
0: Oke, baiklah kalau begitu Pak Faisal Ramadhani ya, yowes itu ya Kawan Rasika, ujung, ya bukan ujung sih sebenarnya ya, cerita dari Kawan Rasika tadi yang menjelang jam 9 terlibat laka dengan kendaraan armada milik sebuah perusahaan logistik Kawan Rasika, dan ternyata setelah dilakukan mediasi oleh perusahaan logistiknya, itu adalah kesepakatan dari individu yaitu sopirnya. Yowes, intinya yang penting adalah sopirnya gak apa-apa, begitu pula Pak Faisal Ramadhani ini juga rapopo yo, tetap sehat gitu, walaupun kendaraannya tadi sempat rusak cukup signifikan ya di salah satu sisinya. Barusan guys, informasi Semarang Demak ya, untuk yang bertanya jam 10 lebih 20 tuh Pak Faisal Ramadhani lalu lintasnya mengabarkan gak ada titik-titik hambatan yang signifikan Kawan Rasika, SMG DMK lancar saja, monggo-monggo bisa tindakan segera. Ya mungkin di kawasan Kubro Kaligawe nek ning kono ya pasti macet lah ya, ra mungkin ra macet. Jadi Kubro Kaligawe pasti padet, tapi untuk selain itu ya, selepas luar Kubro, luar Kaligawe, sementara lalu lintasnya mengalir saja. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala, tidak ada hambatan berarti. Matur suwun. Informasinya Pak Faisal Ramadhani, kemudian juga Pak Bambang Budianto. Selamat pagi menjelang siang. Semarang panas sekali ini, Kota Semarang. Saya minta lagunya Krisya yang Juwita Bang. Oh, yang Juwita Bang Yuda. Lalu lintas dari kawasan Telogosari, Kota Semarang, lancar sampai dengan Simpang 5, Kota Semarang. Podo wegah metu kalau nggak perlu ini, karena panas sekali informasinya katanya Pak Bambang Budianto. Pak Yohanes Deka, kalah cinta menggoda ya. Oke. Pak Yohanes Deka, Pak Sinyo.
3: Selamat pagi Mas Yu.
0: Pagi Pak Sinyo.
3: Di Genduk Karangroto dari Meranggin mau ke Terboyo ambil barang, ambil jamame. Soalnya dibisin turun di Terboyo, nanti diantar ke Karangawen. Ini lalu lintas dari Meranggin sampai Genduk Karangroto ini butuh ini lancar. Nanti tak update lagi Mas.
0: Infonya
3: okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyo dari kawasan Genduk Karangroto.
3: Update lalin Mas Yud, ini sampai TL Genduk. Ini lalu lintas masih terpantau lancar ya Mas Yud. Belum ada kelihatan ketersendatan.
0: Wah, sip.
3: Begitu Mas Yud.
0: Oke, okay. Masih kelihatan asap-asap bulak-bulak gitu nggak Pak Sinyo tadi lewat jalan Pantura Genduknya?
3: Update lagi Mas Yud, ini di sekitaran masjid ini ya, ada antrian cukup lumayan panjang Mas Yud. Ini nggak tahu penyebabnya apa, teman masih jalan pelan-pelan. Begitu update-nya Mas Yud.
4: Di titik TL Genduk sampai Terboyo sekitar 10 menit Mas Yud. Nah, bersama Chris ya, request Mas Yud.
0: Apa?
4: Chris Shepard, Peter Pan menunggumu.
0: Oke, okay, matur suwun. Pak Sinyo, kalau aku lihat dari laporannya Pak Sinyo dari Pantura Genduk dan Kaligawe sih, kalau ini sudah tidak ada asap-asap hitam gitu ya Kawan Rasika. Ini nampaknya perkembangan upaya pemadaman api kebakaran sebuah pabrik sepeda di kawasan Industri Terboyo, kayaknya perkembangannya cukup baik ya Kawan Rasika. Karena sekilas dari laporannya Pak Sinyo dari pertigaan Genduk sampai dengan jalan Pantura Genduknya, Kawan Rasika kayaknya udah nggak kelihatan kayak asap yang tadi sempat divideokan kawan-kawan Rasika juga terlihat di sana. Matur suwun Pak Sinyo ya. Nah ini berarti kepadatan mulai terpantau di Pantura Genduk yang arah menuju Terboyo, 10 menitan antre. Ini koyone karena puter balik ke Bangan Nomaja nih Kawan Rasika infonya. Pak Fendi Febrian juga meminta lagunya Menunggumu. Oke, matur suwun Pak Fendi Febrian, Pak Gondo. Pak Gondo minta lagunya yang Damai Bersamamu. Pak Gilang Gumilar.
5: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
5: Ikut ngelis gasik ah.
0: Monggo.
5: Untuk lagu Krisyanya yang Kisah Kasih di Sekolah.
0: Ah, gemes.
5: Kayaknya lucu. Terima kasih, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
5: Mas Yuda dan seluruh kawan Rasika.
0: Amin. Matur suwun Pak Gilang. Pak Aji.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Melaporkan dari TLKIW Mas. Nampak ada satu unit truk, dump truk besar jumbo itu yang ada muatannya itu. Nampak trouble persis di akses masuk KIW.

0: Wala.
1: Sehingga menjadikan ketersendatan di belakangnya.
2: Untuk kawan kita nih, ada di Wangawara Sigasing Petuhan di warung Agrikuda.
1: Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke. Baik Matur Suwun. Pak Aji, lah tadi antre dari mana Pak Aji? Walah ini di pertigaan KIW kok ada truk dam truk mogok ya Ngawara Sika? Persis di pertigaan KIW ini dari videonya Pak Aji. Pak Aji lah tadi jaringan antre dari mana pun? Panjang atau tidak, wong masalahnya orang ono truk mogok we harusnya ada antrian ngono lho, apalagi ada truk terkendala gini. Coba Ngawara Sika ada yang sedang antre di Jalan Pantura Wali Songo enggak? Kok informasinya yang arah menuju ke Jerakah Kerapiak dari Mangkangnya ada dam truk mogok Ngawara Sika persis di pertigaan pintu masuk utamanya KIW. Selamat siang Mas Yuda, salam sehat, salam kenal dari Pak Joko Ngalian. Minta lagunya Galih dan Ratna dari Krisye untuk istriku tercinta Ibu Umi Kulsum yang sedang sibuk bikin craft. Makasih, salam sukses selalu. Ais, bikin kerajinan opo iki Bu Umi? Pak Joko lagi denger aku juga toh? Oke, baik kalau gitu jangan dimatikan dulu radionya ya sampai nanti jam 12. Ya kalau bisa sampai nanti jam sore sampai malam harus dipateni. Lagunya tak pasang ini Galih dan Ratanya ya untuk Pak Joko Ngalian sama Ibu Umi Kulsum. Terus aku bersama kawan di 7648. Terima kasih pilihan satu jamnya ya. Oh ini tadi pilihannya kawan 7648 yang terpilih usul krisilnya. Sip sip sip kalau gitu selamat menikmati ya Pak Iwan kita.
3: Cinta krisil masih udah.
0: Apa?
3: Oh, cinta krisil
0: jika
3: masih udah.
0: Apa? Apa tuh Pak Iwan?
3: Tes lalu lintas dari arah kota Wonosobo menuju Gretek alias keluar karena Temanggung macetnya lumayan panjang. Ada karnaval desa gitu Mas Yuda. Pokoknya kalau yang dari kota Wonosobo arah ke Purworejo arah ke Temanggung hindari aja, bisa lewat alternatif Semayu. Demikian, terima kasih.
0: Wah, ini perjalanannya Pak Iwan tuh dari Temanggung ya Kamarasika, Temanggung Wonosobo.
3: Mendolo arah Kretek ono pawe hindari wae liwat Semayu. Oke, mulai dari kota sampai ke Kretek.
0: Oke, baik Matur Suwun, ini perjalanan dari Temanggung Wonosobo kawan. Pak Iwan kita ngasih informasi ada agenda karnaval di salah satu titik di rute Temanggung Wonosobonya. Jadi terpantau cukup ramai lalu lintasnya kawan Rasika. Matur Suwun Pak Iwan kita ya, minta lagunya Hanya Untukku. Wah, gila ini lagunya enak-enak banget ki kawan Rasika pilihannya. Hanya Untukku ya Pak Iwan kita. Terus ayo siapa lagi? Mumpung masih ada kuota nih. Buni minta lagunya Andai Aku Bisa. Oke, matur suwun Buni. Lalu juga ada Pak Solekan, mohon info perjalanan dari Boja ke Tegowanu apakah ada kemacetan? Pak Solekan, barusan ada info tuh dari Pak Sinyo. Pak Sinyo tindakan dari Genuk Terboyo terus balik ke Karangawen sampai dengan saat ini kok belum ada report lagi. Jadi lalu lintasnya nampaknya masih kondusif secara umum ya. Kepadatan arus lalu lintas masih belum ada antrian signifikan terutama di koridor Semarang Meranggen Karangawennya sampai dengan Tegowanu. Kalau untuk di sisi kota Semarang dari Boja Cangkiran ini masih landai aja kota Semarang Pak Solekan. Pak Alex.
4: Bun, ini yang di Batang Alah Roban. Peningkatan mutu jalan dimulai lagi ya.
0: Oke. Penundan ya ini?
4: Yang arah Semarang.
0: Bukti kalau peningkatan mutu jalannya masih berlangsung ya. Anda mendengarkan.
4: Ya enggak gitu panjang sih, mengalir aja lancar. Lanjut pun.
0: Oke.
4: Selamat siang. Pertanyaanku
0: sejak kapan gitu Alex kok melu-melu aku, melu-melu yang lainnya ngundang aku pun. Oke, okay, thank you Pak Alex, memantau dari peningkatan mutu jalan di Pantura Penundan Batang ya, yang sejak kemarin sudah mulai peningkatan mutu jalan yang arah menuju Semarang, tapi dampak lalu lintasnya masih baik saja. Dan ini melengkapi infonya Pak Alex barusan, ada Pak Teguh. Pak Teguh memantau dari Pemalang Brebes kawan, Pemalang Brebes lewat tol, panas dan lancar, itu yang paling penting. Ya Pak Teguh, panas dan lancar.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Ayo ikuti, Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Wah, nampaknya semakin siang jumlah atensi kawan Kawaraska semakin banyak ada di wilayah barat ini Kawaraska. Yang pertama tadi di kawasan tol Semarang Batang Kawaraska di sekitar interchange Kaliwungu kilometer 409B arah Jakarta. Nah, atas informasi adanya kebakaran lahan di tepi area tol Semarang Batang di ruas Kaliwungu arah menuju ke Kendal saat ini sudah ramai sekali di lokasi ya. Ini ada dari Pak Eko S ini yang memberikan informasi ini, Mas. Situasi di tol Kaliwungu tadi yang dilaporkan Kawaraska, sudah ada banyak petugas saat ini pada di bahu jalan. Dari petugas tol, dari PJR juga saat ini ada di lokasi untuk penanganan itu tadi ya Kawaraska, dan juga pemberian rambu Kawaraska di tol Semarang Batang kilometer 409B ruas Kaliwungu arah menuju ke Kendal. Ini tepatnya di sekitar simpang susun Kaliwungu Kawaraska yang ada kebakaran lahan di tepi jalan tol. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di KIW. Soalnya tadi informasinya di KIW ada truk dam truk mogok kan. Nah, ini informasinya dari Pak Budi SW, truk mogok di traffic light KIW ya yang arah menuju ke timur. Wah, lalu lintasnya bagaimana Kawaraska di KIW? Ini soalnya ada truk mogok ini di pertigaan pintu masuk utamanya. Sudah panjang, sudah sampai Pasar Mangkang. Sudah sampai Pasar Mangkang Kawaraska antreannya katanya. Ini dari beberapa Kawaraska termasuk Pak Hanski. Pak Hans tadi di jam 10.40 traffic light Kaliwungu arah Semarang tersendat ya. Simpulnya di pertigaan KIW. Dan saat ini radioku sudah kembali menyala di Jalan Pantura Wali Songo. Wah, lah piye ya, lah Pak Hans, saya tujuannya ya KIW kuwi mau kok. Ini kepadatannya dari Mangkang, mandek, sudah mandek dari Mangkang. Menyala Pantura Wali Songo, ada truk mogok ya guys. Truk mogoknya persis di mulut pertigaan pintu masuk utamanya. Jadi ya wis kebayang lah ya Kawaraska, orang-orang truk mogok kuwi padet banget kok, apalagi ada truk mogok gini. Sabar ya Kawaraska, semangat. Silahkan Anda bisa menghindari jalur tersebut ya. Pokoknya yang dari Mangkang, dari Kendal, dari Kaliwungu, wis masuk tol aja, wis jaminan enak lah Kawaraska ya. Karena tadi informasinya kan di pertigaan KIK juga cukup padat banget tuh volume kendaraan niaganya. Makanya antreannya cukup lumayan tadi yang dari Kendal menuju arah ke Kaliwungu ya, di jalan lingkar Kaliwungu simpulnya di KIK. Jadi ada dua simpul kawasan industri yang siang hari ini cukup padat ya. Kawasan industri Kendal dan kawasan industri Wijaya Kusuma, ditambah di pertigaan KIW-nya ada truk mogok. Berbeda dengan Kawaraska yang lain yang pada macet dan juga antre, nek bedanya Bu Nini Herowati itu di KIW tapi lagi brunch. Alias makan pagi siang gitu Kawaraska. Aku tak ngisi perut sik ben tidak emosi jiwa ya Mas. Minta lagunya Pergilah Kasih dari Krisye, Kejarlah Keinginanmu, Aku Sudah Punya Yang Baru. Asik, mantap. Suka gue sama cewek-cewek independen kayak gini ya. Ora kegamblean lanang ya, mantap. Terus Bu Nini Herawati ya, Pergilah Kasih Krisye ya. Oke. Baik, terus Bu Nini dan kawan-kawan ya, Bu Nini, Pak Hans, kemudian juga Pak Budi SW di Pantura Wali Songo, Kota Semarang Kawaraska yang arah menuju ke kota ini, antriannya sudah tembus sampai dengan Mangkang. Pak Pandu Setiawan minta lagunya Sakura Dalam Pelukan. Oke. Matur suwun, ini aku udah punya berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi deh buat cadangan. Pak Miftah, selamat siang Mas. Melaporkan pertigaan traffic light Imam Bonjol Hasanuddin padam ya. Traffic light depan stasiun Poncol juga padam. Untuk jalan Imam Bonjol yang arah Johar ada beberapa titik kegiatan rabas-rabas pohon juga. Matur suwun. Kemudian juga ada Bu Ani Krisna minta lagunya Lilin Putih dari Krisye sembari memasak. Wah, siang-siang masak apa Bu Ani? Enak iki koyone ya, makan siang tapi makanannya sih matang, makanan sing matengan ngono iki lho Kawaraska. Biasane nek mangan-makan matengan ki pagi, kalau enggak malam kan. Ini siang-siang enak banget iki, siang-siang makan matengan ngene iki ya. Sing enggak entes dintas ngono iki lho Kawaraska. Oke lah kalau gitu. Matur suwun ya, lagunya sudah penuh ya guys. Ini semua lagu Krisye-nya enak-enak wes tak jamin Kawaraska, usulan Kawaraska. Jadi tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 12.
1: News Flash. Gubernur Bank Indonesia membeberkan potensi kenaikan kembali suku bunga acuan Amerika Serikat yang beresiko memicu ketidakpastian pasar keuangan global dan memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah. Untuk memitigasi tekanan yield Amerika Serikat dan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia memperkuat sinergi moneter dan fiskal sembari mengandalkan ketahanan konsumsi dan ekspor domestik. Demikian Newsflash.
0: Pak Santoso.
2: Selamat pagi Mas Yuda, absen saja Mas, perjalanan dari BOC City ke Ngalian lancar Mas Yuda. Minta lagune yang bisa sama Ahmad Dhani itu Mas. Apa judulnya Mas ya? Sing jika surga dan neraka tak pernah ada, yang itu toh Mas.
0: Terima kasih Mas Yuda. Ya yang Anda nyanyikan kuwi judule Pak Santoso ya. Tapi besok lagi ya Pak ya.
2: Si Layur Mas Yuda.
0: Okay.
2: Ada kegiatan rabas-rabas pohon Mas Yuda.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Santoso, ini berarti kok ini merata nih di beberapa titik di Kota Semarang lagi ada agenda rabas-rabas pohon. Nah, ini kemudian ngomong-ngomong di Ngalian, tadi kan Pak Santoso berikut menyapa dari Jalan Profesor Hamka Ngalian. Nah, ini ada Pak Joko Ngalian. Pak Joko Ngalian kan tadi cerita kalau sama istri ya, Ibu Umi Kulsum lagi bikin craft atau kerajinan. Nah, ternyata Bu Umi Kulsum itu bikin kerajinan topi, dompet, boneka lucu dan juga fashion katanya. Wih, keren. Matur suwun ya Pak Joko sama Bu Umi Kulsum dari Ngalian, Kota Semarang. Pak Edi Harjono.
3: Siang Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Siang Pak.
3: Mas, ini kok aku merasakan, aku tadi kan ngetem di Jalan Pemuda ya. Ini kok anginnya rasanya kok kenceng banget ya Mas.
0: Angin?
3: Apakah ini sudah musim peralihan ya Mas Yud? Tadi saya lihat sendiri itu di sebelahnya Hotel Wiskin Pemuda itu kan sebelahnya ada sate-sate kambing itu Mas. Itu pot sampai guling kok, tanamannya sampai guling. Padahal potnya besar loh, tanamannya gede loh. Ya, matur suwun ya Mas, gitu okay. Aja laporan saya.
0: Ada pot guling.
3: Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Baik, matur suwun infonya.
3: Mas Yud, aku selagunya hip-hip hura-hura Mas. Ben tambah semangat. Gitu kan lagunya rancak riang gembira Mas Yud. Matur suwun kalau diputerkan.
0: Oke, wah tapi kayaknya kok enggak
3: Mas
0: ya Pak.
3: Oke. Okay. Izin melaporkan ini untuk apa TL Poncol TL Imam Bonjol itu mati ya Mas Yud ya, karena okay. Ada perbaikan apa PLN gardu gusar itu yang ada di Jalan Imam Bonjol, tepatnya setelah rel kereta api. Lalu kemudian di Jalan Imam Bonjolnya Mas Yud itu ada orang terabas-terabas pohon di sisi sebelah kiri yang menuju ke Jalan Pierre Tendean Mas Yuda. Gitu saja Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
3: Laporan saya, matur suwun Mas.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono. Laporannya dari Jalan Imam Bonjol Kota Semarang, Ngawarasika ya, yang lampu traffic light-nya padam. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Mas Yuda dan kawan Rasika, just info saja. Dari arah Kaliwungu yang mau masuk ke area Semarang Mangkang ya, tersendat lumayan panjang. Baik yang dari Kaliwungu maupun yang dari jalan lingkar Kaliwungu ya, tersendat di Tugu Selamat Datang Kabupaten Kendal. Itu karena ada dua tergandeng yang mogok di lajur kiri arah ke Semarang, sehingga jalurnya menyempit, hanya dua lajur. Yang satu lajur itu terkena lampu merah ke kanan entry tol, sehingga mengakibatkan ketersendatannya cukup panjang. Jadi bersabar saja, dan cuacanya panas, debunya tebal karena anginnya juga gede. Itu Mas Yuda, karena tadi juga sempat ikut antri. Okay. Demikian update-nya dari Barat Kota Semarang.
0: Walah, ini berarti perjalanan dari Kendal menuju Semarang kok akeh banget tantangannya ya. Berarti kawan kalau barusan ditambahi satu lagi dari Pak Didik Sigit Setiawan ya, tak urut ya, dari Kendal menuju Semarang Anda harus menerjang berapa kepadatan ya? Satu, lingkar Kaliwungu yang simpulnya di pertigaan kawasan industri Kendal. Kemudian yang kedua, lingkar Kali apa ujung pertigaan lingkar ujung pertigaan Tol Kaliwungu kawan Rasikia tuh barusan Pak Didik Sigit Setiawan ya cetowelo-welo memberikan informasinya di pertigaan Tol Kaliwungu perbatasan antara Semarang dan Kendal ada truk mogok di situ makanya lalu lintasnya merambat. Nah, tidak jauh dari situ maju Siti mulai dari Pasar Mangkang itu juga sudah mandek kawan Rasikia macet dari Pasar Mangkang sampai mana? Sampai pintu masuk utama KIW. Karena ada truk mogok juga kawan Rasikia. Tiga lokasi tersebut kalau Anda dari Kendal mau ke Semarang harap bersiap ya menghadapi tiga lokasi tersebut. Kalau Anda tidak siap ada tol, tenang. Silakan masuk Kaliwungu atau silakan masuk Kendal atau silakan masuk Weleri kawan Rasikia monggo silakan dipilih sesuai sesuai keinginan Anda. Sesuai kebutuhan Anda. Ini dari Kendal menuju Semarang iki kawan Rasikia. Semarang Demak dan sebaliknya sing biasanya marah apa setiap menit geger sekarang kalah kawan Rasikia sama Kendal menuju arah ke Semarang kawan Rasikia. Itu infonya, nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 11. Aku sudah dikode untuk segera menuju ke jam 11 siang soalnya. Nanti kita update lagi informasi ruas jalan dari berbagai titik di Kelana Kota sampai jam 12 bersama Krisye.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Baliho setinggi 7 meter di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub, serta dinas terkait. Baliho milik CV Bunga Merah Semarang itu sudah tidak aktif sejak tahun 2019 dan ditengarai melanggar ketentuan jarak karena menjorok ke badan jalan. Kasih penyelidikan, penyidikan, dan penindakan Satpol PP dan Damkar, Danang Widi Santoso, katakan pemilik sudah 3 kali ditegur untuk mengurus izin.
3: Ini kami Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki izin atau izinnya terlambat. Sebelum kita melakukan pembongkaran, kami bersama tim teknis sudah melakukan

0: atau JASTIP dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala DPMP TSP dan kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan pengisian jabatan masih berproses termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa

Aku mendapatkan kabar kalau ada 20 ribu orang yang bernyanyi lagu ini. Caya pede banget 20 ribu orang ya, semoga ono ya orang yang mendengarkan Kelana Kota siang hari ini di jam 11 yang harusnya wayah-wayah puncak-puncak kegiatan kan kudune jam-jam segini. Begitu pula Anda yang punya apa ya, punya tugas lah gitu ya, punya tugas, punya pekerjaan itu. Kalau ini jam-jam segini tuh lagi jam-jam yang padat-padatnya kegiatan dan kebak-kebak gawean ngono ki lho Kawarasika. Tapi Kawarasika yang sedang mendengarkan lagu ini, Kawarasika, dari 20 ribu orang yang ikut bernyanyi kisah kasih di sekolah, ada? Oh, ada lah, ya minimal 100 lah ada lah. Dari 20 ribu orang ke 100 ya. Soalnya ini di studio Rasika kabeh do nyanyi, guys. Dari ruangan depan, dari ruangan studio sampai dengan ruangan keuangan, sampai dengan ruang pimpinan, sampai dengan ruang paling belakang, itu semuanya nyanyi Kawarasika. Nah, begitu pula Anda yang saat ini ada di ruang dengar masing-masing ya. Ya Allah, lagu kok iso enak koyo ngene iki ya, Kawarasika ya. Yang berbaris di dinding. Silakan kalau Anda mau bersenandung lagi boleh. Monggo, saya persilakan. Sembari mengenang momen-momen sekolah ya, guys. Sedang apa semuanya? Jawab bareng-bareng.

0: sumpah enak banget sih jujur.
1: Pal,
0: best of the best. Karena emang aku buka di Billboard Indonesia, Billboard Rolling Stones Indonesia, lagu ini masih jadi salah satu lagu terbaik di Indonesia sepanjang masa, guys.

0: Dah lah muter lagu ini sampai jam rolas ngono wae ya. Kayane kok luweh enak denger lagu ini sampai jam rolas daripada aku muncul di tengah-tengahnya. Ini kalau katanya Pak Afan Ghaffar, dari 20 ribu orang yang dengar, aku salah satunya ya. Matur suwun Pak Afan Ghaffar. Ini Pak Afan Ghaffar dari 20 ribu orang yang sedang bernyanyi kisah kasih di sekolah, perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo Solo ya menuju Bukit Sari, lalu lintasnya lancar sekali diiringi kisah kasih di sekolah. Asik, asik deh. Bu Sri Puji malah katanya sembari nyambel pete katanya. Jadi kelingan masa-masa dengan suami. Leni sama suami sejak sekolah wo. Ih gemes. Iya beneran Bu Sri Puji, dari semenjak sekolah sampai jadi. sampai berumah tangga. Ih gemes banget kok iso ya. Dari sekolah ya. Maksudnya kan setelah sekolah kan ada kuliah gitu loh, yang istilahnya dalam tanda petik orang-orangnya lebih menggoda. Menggoda secara fisik, menggoda secara ekonomi, ya kan? Kok iso ya kamar rasanya teko sekolah ya, keren banget ya. Banyak sih juga sebenarnya teman-temanku yang teko sekolah ki iso awet banget kamar rasanya sampai berumah tangga. Soalnya kan ya masa-masa di kampus tuh menurutku masa-masa opo yo, masa-masa dewasa yang perasaan cintanya tuh berbeda dengan kita zaman sekolah kan dulu kawan rasika. Makanya aku gumun banget sama orang-orang yang bisa bertahan cintanya dari sekolah, kemudian juga melewati fase universitas dengan banyak godaan itu tadi. Godaannya bukan godaan yang gimana-gimana ya, maksudnya kan orang-orang juga lebih mature, lebih dewasa, lebih ganteng, lebih ayu. Anak ewang sugih, itu kan godaan toh itu kamu rasika, tapi Anda bisa tetap bersama dari orang yang dari sekolah, keren banget loh. Oh Bu Sri Puji dari sekolah sampai sekarang anaknya 4. Keren. Matur suwun kawan-kawan rasika, oh ya wislah kalau gitu akelah ya yang denger aku ya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Ombudsman Republik Indonesia menemukan belasan hunian mewah berstandar apartemen dilengkapi AC, TV hingga minuman beralkohol yang disewakan kepada warga binaan di area lapas kelas 2A Cibinong. Atas temuan tersebut dan adanya perintangan sidak oleh petugas lapas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerjunkan tim investigasi khusus untuk menindak tegas seluruh oknum yang terlibat. Demikian Newsflash.
0: Pak Sono, selamat siang. Perjalanan dari Wirosari pulang ke Madukoro, Kota Semarang. Tadi jam 10.15 sudah lolos di Jatilor dan lanjut perjalanan dari Wirosari Jatilor, lalu lintasnya lancar. Pengecoran di daerah Jatilor tuh sudah lama tidak dibuka-buka ya. Ini saya lewat Gubuk. Gubuk, Meranggen, Citarum, Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang, Tanah Mas, dan parkir di Madukoro, lanjut pulang ke Kaliwungu, Kendal. Wih! Ini berarti langsung dirangkum ini perjalanannya. Dari Wirosari sampai Semarang, Ngawarasika secara umum lancar. Bahkan titik peningkatan mutu jalan yang ada di Jatilor Godongnya juga kondisinya masih kondusif kedua arahnya. Matur suwun Pak Sono, Pak Gondo. Wis, Pak Gondo Pati, ini hasil kegiatanku sembari request-request lagu di Rasika, Mas. Wih, ini Pak Gondo, ini oh ya, ngukir ya. Keren banget. Ih, cantik banget iki ukiranmu, Pak Gondo. Yang di video. Ih cantik pol zuzur. Ini Pak Gondo berarti grianya di Pati, tempat ininya. Tempat apa? Tempat prakaryanya, prakarya. Pak Deni, selamat siang. Kesempatan untuk masyarakat vaksin gratis untuk kucing dan anjing di Kabupaten Semarang ya, Kawarasika. Hari ini pemerintah Kabupaten Semarang menggelar agenda vaksin rabies gratis untuk kucing dan anjing. Digelar oleh pemerintah Kabupaten Semarang Ngawarasika, dilaksanakan hari ini 24 September 2026 di Puskesmas Tegalwaton, Kecamatan Tengaran dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Hari ini 24 September 2026. Jadi untuk kucing dan anjing Anda semuanya Ngawarasika yang belum rabies, nih ada kesempatan terutama untuk warga Kabupaten Semarang agar kucing dan anjingnya itu bisa aman ya Kang Waraske dari virus-virus. Silakan warga Kabupaten Semarang dimanfaatkan sampai dengan nanti siang untuk kucing dan anjing-anjing Anda semuanya. Matur suwun Pak Deni ya. untuk infonya dari Kabupaten Semarang yang punya acara vaksin gratis, vaksin rabies gratis ya, untuk kucing dan anjing bagi warga Kabupaten Semarang. Pak Teguh. Ini Pak Teguh lewat tol ya.
2: Panas. Meletek, Mas Yud.
0: Alah, mau numpak mobilnya kalau tidak ada meletak-meletak. Oke, Pak Teguh, Pak Teguh ya. Iki koyane wis menyusuri tol Semarang Batang iki lancar wis lengang ya yang kawarasika ya. Pak Andi Holi.
3: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Rasika.
0: Siang, Pak.
3: Perjalanan dari Samtim ke Purwodadi, Mas. Ini sudah di perempatan Karangawen. Lalinya agak tersendat. Agak padat kayaknya ini, Mas. Untuk kedepannya gimana, Mas Yuda? Di Jatinom, apa? Di mana setelah Godong itu, Mas? Apakah ada kesendatan? Ya. Saya tunggu infonya. Okay. Atau kawan Rasika yang sudah melintas di sana, mohon diinfo. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Andi. Langsung saja, lancar. Semarang Ungaran Bawen Solotigo lancar. Semarang Solotigo belum ada kepadatan atau antrian yang jadi sorotan. Monggo silahkan bisa melintas dengan baik dan lancar saja. Pak Budi Santoso juga, aku sembari karaoke tipis-tipis ini di rumah, katanya Pak Budi Santoso di Gedawang. Bu Yayu, selamat siang Mas Yudan Kawan Rasika semua. Obat tengengen itu minum Mional, itu bisa beli di apotek. Soalnya ibuku kalau tengengen itu ya minumnya Mional itu alhamdulillah bisa diatasi. Kalau mau ya digosok pakai salep itu, katanya selamat bertugas. Ya Bu Yayu, habis ini deh koyone. Aduh, ketahuan deh gue. Hari ini aku tengengen Kawan Rasika, gak bisa nengok kiri aku. Eh tapi aku dikirimi jamu. Dikirimi jamu sama Buni, selamat siang. Matur suwun ya Buni ya. Setelah ini deh bakal langsung aku tenggak. Bis itu tidur siang deh. Ye, enaknya Anda enggak bisa toh. matur suwun ya Buni ya untuk atensinya dan kiriman jamunya ini. Kiriman jamu untuk aku yang sedang tengengen. Pak Iwan.
4: Sampai kawasan Dieng Mas sudah. Tapi hawanya hari ini lagi agak panas sih, 32 derajat, gak seperti biasanya. Tapi yuk lumayan lah, gak koyo Semromong City, jam segini pasti sudah 40 derajat toh.
0: Kalau Semarang, koyone iya sih loh, tadi Kamu Raska bilang sampai meletak, ngono jare ini saking panasnya melintas di tol Semarang Batang kok. Pak Supardiono, selamat pagi, selamat siang. Ini melintas ada truk tangki melintang dari kawasan Jalan Lejen Suprapto Ungaran dari For You Ungaran arah SMP Negeri 2 Ungaran. Nyusruk gitu ya ke saluran air di Jalan Tembus Ungaran dari For You Ungaran yang menuju arah ke SMP Negeri 2. Truk tangki belasok guys. Ini tapi di Jalan Ungaran jalan dalam ya, bukan di Jalan Raya Diponegoronya ya. Ini di jalan dalam, kalau Anda dari eksit tol Ungaran mau menuju arah alun-alun atau menuju jalan MT Haryono Ungaran, nah itu kan lewat jalan dari For You Ungaran turun tuh. Nah itu di situ jalurnya guys, ada truk tangki kayak melintang gitu. Pak Gilang Gumilar, nah ini dia nih yang bikin 20 ribu orang Kamaras kayak nyanyi karena merequest lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, usulannya Pak Gilang Gumilar ki barusan. Pak Bambang Budianto, terima kasih lagunya siang ini ya, baik matur suwun sekali, adem di hati, banyak yang mendengar, jare nih Pak Bambang Budianto. Pak Nur LSS juga nyanyi, alhamdulillah. Pak Yonis DK, jare aku termasuk orang ke 20 ribu itu ya pun. Nyeneng kepel. Saat ini yang tidak nyenengke adalah di jalur Kendal Semarang ya Kawan Rasika, karena ada 3 lokasi kemacetan nih. Lingkar Kaliwungu macet simpelnya Kak Ika. Kemudian juga di pertigaan tol Kaliwungu juga macet, ada truk mogok di perbatasan Kendal dan Semarang. Lanjut dari Mangkang sampai KIW juga macet, ada truk mogok. Kendal Semarang ya saat ini yang jadi sorotan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan dalam menjalankan program tersebut pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Asyar. Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan, massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya, masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Joko Prianto juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro secara resmi meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-349. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya kemarin menekankan bahwa momen peluncuran logo Hari Jadi Bojonegoro harus dijadikan pemantik semangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk diketahui, logo resmi ini dihasilkan melalui sayembara desain logo yang mengusung tema berdaya saing dan bertransformasi menuju Bojonegoro adil dan makmur. Lomba diikuti 112 peserta, 3 peserta terbaik akan menerima penghargaan pada malam tasyakuran Hari Jadi Bojonegoro 19 Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasi

0: guys, angkat tangan banget gue hari ini ngawarasikan siaran Kelana Kota Siang. Wah, angkat tangan best, mantap sekali. Makasih ya guys sudah menghibur aku yang lagi tayangan ini. Wah, harusnya aku yang menghibur Anda, tapi Kelana Kota Ki memang radio yang berbeda kok guys. Ah, makasih ya kawan Rasika sudah membuat hari-hariku jadi lebih berwarna, walaupun aku masih tengengen, tidak bisa menggok ke kiri kepalaku. Mak ya Allah. Ini aku langsung habiskan aja informasi dari kawan-kawan Rasika ya. Yang pertama ada Pak Hanif Ulil Albab. Pak Hanif Ulil Albab itu tadi perjalanan dari Solotigo guys, dari Tengaran mau ke Bandung. Sekarang sudah sampai tol Palimanan, lancar. Beberapa titik ada perbaikan jalan juga, tapi masih lancar sepanjang tol Semarang Batang, Batang Pemalang, kemudian juga Pemalang Pejagan Pemalang, kemudian juga Kanci Pejagan, kemudian juga masuk tol Palimanan Kanci. Wes urut tuh berbagai ruas tol, toko tol Semarang Solo sampai Palimanan sana lancar. Mantap. Bu Heni Gina, halo Yuda, selamat siang. Sakit leher atau tengang itu caranya karena ototnya tegang. Nih, tak kasih tutorialnya ya. Oke, matur suwun. Bu Heni Gina, nanti tak coba deh. Pak Erik Gustia, yoki Pak Erik Gustia. Kok ini terlalu semangat deh semalam workoutnya. Makanya tangi-tangi njok tangengen. Pak Gondopati, oke matur suwun Pak Gondopati ya. Pak Hari Sadovi.
1: Mas Yuda, truk yang mogok di dekat Kodam yang mengarah ke Semarang tadi pagi ini sudah tidak ada truknya.
0: Oke, sip.
1: Dan lalu lintasnya lancar demikian.
0: Matur suwun Pak Hari Sadovi. Kisah kasih di sekolah tadi tuh saat lagu pacaran sama dia mas. Kenalanku waktu kemah di Karanggeneng sekolah di Semea Jalan Kompol Maksum Kota Semarang katanya. Pak Imut, lagunya tadi itu banyak banget yang pada tahu ya. Tiap mobil mungkin satu orang, apalagi kalau lima orang nyanyi pasti akan muni semua itu bibir karena lagu nostalgia. Demak Semarang dong, mau ke arah Jogja. Wah Pak Imut, sejak tadi 10.50 kepadatan Kali Gawe sudah sampai genok loh Pak. Jadi mungkin bisa antisipasi rutenya untuk bisa mungkin geser ke Jalan Walter Mongensidi maybe ya. Karena kepadatannya kok sudah sampai genok kepadatan Kali Gawe dengan simpul di bawah jembatan tol Kali Gawenya. Pak Enggal.
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang,
2: ini
0: Pak.
2: Sudah sampai Pekalongan ya Mas Yuda, saya arah Tegal. Ini masih kena buka tutup di Wiradesa Mas Yuda.
0: Oke.
2: Okay. Butuh waktu 5 menit untuk antriannya. Ini sudah sampai depan Rasika. Suun-suun Mas Yuda.
0: Oke, okay, Rasika Pekalongan ya yang dimaksud Pak Enggal barusan. Pak Van Kim, selamat siang Mas Yuda. Kawan Rasika menginfokan, ini indeks UV di Jawa Tengah khususnya kota Semarang sangat ekstrim. Efek dari equinox mungkin ya. Kawan Rasika yang mau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa pakai sunscreen dan sunblock ya. Biar nggak gosong katanya Pak Van Kim ya. Indeks UV-nya sudah tinggi. Oke, matur suwun Pak Van Kim remindernya ya. Coba nanti kita kapan-kapan tanya ke BMKG lah ya, fenomena ini. Pak FX Domo, selamat siang. Rasika, mohon disampaikan dinas terkait di Kendal untuk meratakan perlintasan palang pintu kereta api Kali Bendo arah pabrik kayu lapis ngebom Kali Wungu. Rel kalau dilintasi jeglang-jeglong mungkin bisa diaspal baru. Oke, matur suwun Pak FX Domo. Kita simpan atensinya. Pak Santoso.
3: Mas Yuda, perjalanan dari ngalian ke POG City lancar Mas Yuda ya.
0: Oh, sip.
3: Udah sampai di PRPP ini Mas, sambil dengerin lagu Krisa Kisah Kasih di sekolah Mas. Cuaca di POG City panas Mas Yuda ya, cetar okay. Membana. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Santoso, Pak Sinyo.
4: Dan terima kasih.
0: Wah, mantap sekali, singkat padat dan jelas ya Kawan Rasika. Mantap, Semarang Meranggen Karangawen lancar. Pak Teguh, piye kabarmu Pak? Yang tadi katanya panasnya marake meletek jare.
5: Ini ke Selawi. Selawi.
0: Oh, tak kira aku sudah pulang ke Semarang pun.
5: Lanjut lewat bawah nanti coba.
0: Walah, tak kira aku sudah. Oke. Tak kira tuh sudah balik ke Semarang loh Pak Teguh, ternyata masih arah sana toh. Yowis matur suwun infonya. Pak Prayitno.
6: Siang pun, Mawar Asika. Saya dari Kali Bandeng mau ke Kali Wungu. Jalurku yang KIW bagaimana? Terima kasih.
0: bagaimananya yang arah ke Sekota, kalau Anda arah Mangkangnya tidak bagaimana-bagaimana, monggo bisa melintas dengan tenang dan nyaman saja, karena yang tersendat sepanjang Kendal sampai Semarang itu yang arah Kota Semarang semua, tidak yang arah Mangkang. Kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. PT Kereta Api Indonesia mengalokasikan anggaran Rp1,1 triliun rupiah untuk memasang portal otomatis di 1.404 jalan perlintasan langsung hingga tahun 2027. Kebijakan otomasi ini ditujukan untuk meminimalkan kecelakaan perlintasan sebidang, meski KAI masih harus mengatasi tantangan sosial terkait keberadaan penjagaan perlintasan swadaya. Demikian News Flash.
0: Pak Eko, Tanah Mas.
7: Halo, Pun.
0: Yupi.
7: Lagunya nyambung, Pun.
0: Maksudnya?
7: Kisah Kasih di Sekolah. Setelah itu, Galih dan Ratna.
0: Ini
7: berarti lagunya Galih dan Ratna ya. Kisah Kasih di Sekolah tadi ya, Pun ya. Ini berarti tambah satu orang lagi, Mas. Jadi...

0: 20.000 satu ekor saya ini.
1: Coy ya, orang ya.
0: Itu ya pun melintas di Semarang Indah pun di rel kereta api menuju ke arah bandara. Ini turunan setelah rel kereta api juga belum dialusin ini pun. Masih geronjal-geronjal. Itu aja pun panas banget.
2: Oke.
0: Tak ngadem dulu pun.
2: Ya wis
0: monggo ngadem lagunya yuk. Selanjutnya apapun biar nyambung ceritanya pun. Mungkin cinta mati sampai tua kali ya. Sampai tua. Ada enggak ya Krisya ya?
1: Apa kuwi lagu apa kuwi?
0: Itu aja pun. Selamat siang.
2: Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas laporannya. Untungnya masih baik saja ya. Bu Dokter Nurul selamat siang. Oh oke, baik Bu Dokter Nurul ya. Coba deh kalau nanti bangun tidur siang kok masih tengengen, nanti tak beli krimnya ini. Bisa dibeli di apotek saja, diulos sambil dipelurut pelan-pelan, diulang beberapa kali. Aku ra iso nengok kiri. Aku tengengen. Semoga besok enggak ya Kawarasika. Ra enak banget ya ra iso dingak-dingu Kawarasika, terutama kalau pas numpak motor kan enak ya dingak-dingu ono warung opo, ono jajan opo gitu. Tapi sementara tadi aku cuma melirik saja karena aku tengengan. Ya wes makasih ya guys sudah menghibur aku ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dan kita menghibur satu sama lain lagi. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peserta aksi Jateng Guyub mengaku kecewa setelah rombongan Long March dari Gedong Songo tidak bisa transit di kantor Bupati Semarang saat tiba di Ungaran pada Selasa malam lalu. Perwakilan Jateng Guyub Eksi Wijaya bilang pihaknya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Pemkab Semarang agar peserta bisa beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Karena tidak bisa transit, rombongan kemudian mencari tempat istirahat sendiri. Peserta juga sempat berdialog dengan Kapolres Semarang terkait pengamanan perjalanan agar tidak mengganggu ketertiban dan pengguna jalan. Eksi menginginkan pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas kekhawatiran masyarakat terkait dampak rencana geotermal, termasuk soal tanah, air, dan lingkungan.
3: Debat saya aneh, itu gedung dibangun oleh uang rakyat, tapi ketika rakyat ingin datang, dia malah ditolak. Logikanya gimana? Gak masuk buat kamu. Kenapa coba? Apa yang dikhawatirkan? Harusnya bupati atau beserta jajarannya, OPD-OPD, lingkungan hidup, apapun dinas terkait, itu harus membangun ruang diskusi dengan aspirasi kawan-kawan. Jangan malah menutup diri gitu ya, harusnya. Bangun ruang diskusi, dialog, letakkan permasalahan di atas meja, ayo kita urai bareng-bareng. Sangat kecewa kami. Jateng Guyub sangat kecewa. Dan tidak menutup kemungkinan, pasca kantor gubernur Jawa Tengah, kita akan aksi di depan kantor bupati. Kita gantian kepung kantor bupati. Karena apa? Karena wilayah Ungaran kan ada di sini.
2: Eksi mengaku kecewa dan menyebut tidak menutup kemungkinan ada aksi lanjutan di depan kantor Bupati Semarang setelah aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, peserta dari Gedong Songo dan Gunung Lawu dijadwalkan bertemu di kantor Gubernur Jawa Tengah hari Kamis 24 September. Polrestabes Semarang memburu Dati Widowati Rahayu, perempuan 40 tahun yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus dugaan penipuan tiket dan layanan perjalanan umroh. Kasubsi Penmas Humas Polrestabes Semarang Ibtu Karis mengungkapkan, polisi telah mendatangi alamat Dati di Colomadu Karanganyar, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Perkara ini diduga terjadi pada Februari hingga April 2025 dengan 13 orang diduga menjadi korban. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp293 juta. Polisi masih mendalami keterkaitan Dati dengan Biro Perjalanan Umroh serta terus melacak keberadaan Dati untuk menjalani pemeriksaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain.
3: Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu Salat Maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk,

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kepingin dadi uang sing soleh, kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing selamat, kepingin uang sing dadi mulia. Resep kunci lawang sing pertama niku nopo? Mek iso dadi uang sing soleh tapi nyolehi teng wong tuane dhewe di sik. Niki lho. Mboten krasa. Nggih ta, tepake dines formal, tepake didilok uwong karo uwong, cek iso ngajak teng pangeran, sik temene oleh digawa teng pangeran, cek ngatekno cek estune. Tapi barang ngadepi wong tua luru gita, nopo niku tasih gesang, nopo sampun pejah, dino werna luru niki kadang-kadang niku. Niki lah, monggo niki kuncine wong tua lu, wong tua luru. Lah ing monggo Gusti Allah niku sampun nopo paring tuntunan liwat panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa ingkang dados tuntunanipun niku? Anak soleh iku gak repot-repot sakjane niku. Cuma siji tok. Nggih. Sing iso ndungakno nang wong tuwa lho niku tok kok. Nggih ta? Napa sampean cukup jadi anak sing soleh niku cuma liwat ndungak notok? Mboten cukup. Mesti ini kula kali jenengan niku napa iso gatuk rohani ini kula kali panjenengan kali wong tua lo loro. Ya napa cara gatuk no niku? Seneng no, bungah no, terus no apa sing dadi lelakone wong tua luru, sampai nopo malih langsung sampai mboten langsung niku lho. Mek ana kanca-kancane sapa wae sing biyen dadi wong pareke wong tua luromu parkono, nopo malih mareki wong tua luru ngantos ing dalem hage awakmu sing cukup awakmu, sing mampu awakmu, sing akeh oleh awakmu memenuhi apa wae sing dadi kebutuhane, sing dadi kesenengane, sing dadi apa wae sing dadi butuhe wong tuwa. Tapi oleh kon menuhi nyenengi wong tua niku cuma liwat bangsa dunya tok. Sampean mboten teko mara nyungkem teng wong tua niku sampean kali kula sik durung gatuk silaturahiyah karo wong tua. Niki pun cekelan niki. Wis tak cukupi kok. Wis tak penuhi kok. Wis tak paringi kabeh kok. Nggih, wis beres kabeh, gak ana kurangi. Kathah kadang-kadang anak koyok ngeten niku. Nggih napa mboten?
2: nikilah. Ya. Lah mek sampean niku kali kula enggak ada sifat koyok ngeten. Mek kira-kira wong tua kula kali sampean niku lajeng dawuh, "Nak, nak. Tak dilok-dilok kon niku gak tuman cungak-cunguk. Tak dilok kon gak tuman dilok keadaanku. Tak dilok kon gak tuman nakokno aku. Lah kon niku kok cuma kirim-kirim duit tok ae karo aku, nak. Apa aku minangka wong tuamu, mak, minangka sing ikhlas karo awakmu, nak. Ape kon tuku karo donya sakmono tok ta?" Niki diangen-angen niki. Nggih. Nggih, aja nyepelekno, aja. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten saged ngrayangi isoe cuma nyalakno anak putu. Nggih napa mboten? Mek kedaden apa-apa karo anake. Nggih ta, anake sing diselalu disengeni, disalakno, tapi awake dhewe minangka kaca, kacae anak secara rohani, ya apa kok niku karo wong tuamu dhewe? Nggih napa mboten? Ayo sing sambang sinambang teng wong tuwa niku napa malih dina Jumat disowani mari subuh mek pun disuwani niku napa mantun ngeten ayo dipun rawi dipun ziarahi tiyang sepuh ingkang sampun pejah kita. Tapi nggih kula kedhateng tiyang sepuh kula niki, merga niki luwih alim tinimbang ibu kula. Merga niki luwih hebat tinimbang bapak kula, ibu kula. Mboten urusan. Endi sing luwih alim sing mboten luwih alim, endi sing paling jagoan mboten luwih jagoan, cuma kula kali sampean nglunggokno minangka anak. Kadang-kadang ngeten-ngeten niku. Nggih ta, gak seneng aku karo ibuku, gak seneng aku karo bapakku. Sing bener sakjane iki iku, terus akhirnya ngono beda. Niki kathah napa mboten? Nggih ta, luweh mandi iki mergo iku luweh urusan pinter, gak pinter, luweh, gak luweh niku mboten urusan kula kali panjenengan. Urusan kula kali panjenengan iki napa? Minangka anak ngabekti mangawula dhateng tiyang tuwa. Titik. Nggih. Pun. Nggih. Niki cekelan niki mboten lucu-lucu. Nggih ta, kathah tiyang kadang-kadang niku. Nggih ta. Mboten ngelunggukno. Misale sampean sowan dhateng guru sampean. Utawi sampean niku sowan dhateng para kiai-kiai. Nggih ta. Kadang-kadang niku mboten ngreken kali wong kanan kiri niku. Nggih napa mboten? Mboten ngreken. Kula mboten ngetengetenan pun. Sing penting kula kepanggih kiai kula. Nggih ta? Sing jaga gerdu mboten dianggep. Nah, niki kathah napa mboten? Nggih ta? Lho niki kudu dilonggokno.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Seorang khatib Jumat dalam khutbahnya pernah mengatakan bahwa akibat kekikiran golongan kaya ialah timbulnya jurang pemisah yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Sedangkan lebarnya jurang pemisah dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mendalam, sehingga menyebabkan seseorang menuntut haknya dengan menghalalkan segala cara, seperti membunuh, merampas, merampok, dan lain-lain. Pernyataan khatib itu memang terbukti di masyarakat. Karena itu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dan peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu, mendorong mereka mengadakan pertumpahan darah, dan menghalalkan semua cara yang diharamkan Allah."
1: Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Bawen. Khusus di wilayah Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan ada 2.300 hingga 2.500 jenazah yang harus diinventarisasi sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi makam menjadi salah satu tahapan panjang dalam pengadaan tanah tol. Pemkab masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti, serta menghitung biaya operasional pemindahan jenazah. Prosesnya juga harus didahului pendataan jenazah dan ahli waris. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak, dengan lahan pengganti diupayakan tetap berada tidak jauh dari makam lama. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan. Peresmian juga dirangkai dengan gerakan Semarang Hijau Lestari dengan target penanaman 100.000 pohon hingga akhir tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

poro pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal langkung kalih dasa menit. Nah, Gerita Putri sampun wonten mriki siang menika lan sesarengan mirengaken lagu campur sari nggih ingkang enggal saged, ingkang lami ugi saged sinambi menapa kemawon. Sinambi menapa update lalu lintas, sinambi rasan-rasan nopo yo, ye rasan-rasan cuaca, sinambi rasan-rasan, di Ungaran ini kok tempat makan sudah banyak banget, ngaten saged, sinambi rasan-rasan, wah di Ungaran ini sekarang semakin lama semakin rame karena, wah ternyata banyak tempat-tempat makan yang baru buka, banyak toko elektronik yang buka, terus banyak tempat usaha pokoknya di sekitar Ungaran, terutama mulai dari jalan Mulai dari jalan Muhyamin setelah Asalamah ngantos dumugi Esparman menika, wah kathah sangat tempat usaha ngaten para pamidanget saged rasan-rasan. Gerita Putri sampun wonten mriki menawi mergi lalu lintas terpantau lancar di Kaligawe saja yang ada antrean. Antrean di Kaligawe ini mulai dari Polsek Genuk sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3285 85 500. Lan siang meniko wonten Pak Bodak, sugeng siang meniko Pak Bodak badhe ngersakake lagu kemawon lan katur salam kagem sedoyo pamidanget rasika di pasban. Matur nuwun sampun pinara kawula puter malih nggih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es teh Budi ganti jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tase wonten ati coro Nglarasari. Kawula bika WA malih nggih ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Gondo cobi mangke lagunya kawan di 530 sugeng siang badhe nyuwun info lalu lintas dari Meranggen menuju ke arah Tampingan Boja. Dari Meranggen menuju ke arah Tampingan Boja siang menika relatif lancar baik via konven maupun masuk tol. Nanti ke arah Bojanya kalau mau lewat Ngalian boleh lancar atau mau lewat Untung Suropati menika menuju ke arah Tampingan Boja juga lancar mboten wonten ketersendatan. Pak Didik Siki Setiawan.
1: Wilujeng siang Mbak Greta sekawan Rasika. Mbak Greta perjalanan saking Mangkang tumuju Mbawen ingkang siang menika Mbak Greta. Jas info mawon Mbak Gri Mangkang panasnya bentar sangat cetar saya itu nih kok Mbak Greta. Lalu ini pun ramai lancar nih, dominasi ini pun terkageng-ageng, utama ini pun truk jam gede-gede yang masih lancar. Wonten trailer yang Kendal di sampun radi lumayan panjang wonten SPBU Mangkang Mbak Greta. Pekatan Mbak Greta jani pun menawi rasan-rasan yang siang engkang bentar menika saya ini pun gini kok rasan-rasan mie ayam, nopo rasan-rasan bakso ini kok seger saya itu Mbak Greta, nopo boleh rasan-rasan rujak, wah cocik. Ngaten Mbak Greta?
0: Cocok saja nih pun. Kaulo kan matur di sepanjang jalan Muhyamin sampai di Es Parman Undaris menika untuk jalur Ungaran dalam kota Ungaran banyak banget tempat usaha, entah itu tempat makan, entah itu orang jualan, wih banyak banget usaha. Rujak ada, petis kangkung ada, wah pokoknya banyak banget. Ngaten Pak Didi.

0: Lan matur nuwun sampun maringi info siang menika wonten ati corong Larasari. Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng siang kawan Reasika. Nyuwun info lalin Mbak Grita saking Demak dumugi Simpang 5 Semarang. Matur nuwun.
0: Saking Demak tumuju ke arah Simpang 5 nggih, siang menika badhe miyos sayung aman lancar, mboten wonten ketersendatan, lajeng masuk Walter Mongin Sidi ke arah Simpang 5 aman terkendali. Pak Weli Prawoto sugeng siang menika sebelum kantor kelurahan Kuripan yang mengarah Purwodadi ada laka di sekitar Kuripan nggih. Daerah Kuripan ada laka mungkin baru saja menika, aduh
2: suami istri
0: kondisi masih tergeletak nggih di daerah Kuripan. Sudah mulai ada sedikit antrian ye di sekitaran Kuripan. Matur nuwun sampun maringi info, mudah-mudahan bisa segera tertangani. Ini kayaknya barusan ye Pak Weli. Pak Suwito.
3: Lujeng siang Mbak Grita Putri. Mbak Grita niki suasana ten Semarang bentar badhe nyuwun info Mbak Grita, saking pemuda Semarang badhe datang bojo, jalur kula pripun Mbak Berita wonten terhambat mboten? Sekalian nyuwun lagune Mbak Berita Sinarengan kagem misteri kula teng griya ingkang nembe istirahat mugi tansah sehat panjang umur. Matur nuwun Mbak Berita Putri.
0: Injir saking Jalan Pemuda menuju ke arah Boja, siang menika tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Kawan di 530 sami-sami. Oh, menika saking Pak Hasan. Pak Sugi badhe nyuwun tembang mawon saking Didi Kempot, matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Kawan di 8559 badhe nyuwun tembang saking Didi Kempot ugi, matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Ibu Wati sugeng siang, ini salam kagem semua kru Rasika juga monitoring Rasika dimanapun berada nggih, lan ngersake lagu kemawon copi mangke kawula patosi rumiyin nggih Bu Wati, matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari dados kawula puter mawon lelagon campursari wonten ati corong Larasari.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan klarifikasi terkait rombongan Jateng Guyub yang mengaku tidak diperbolehkan transit di kantor Bupati Semarang. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang Zainal Arifin mengatakan, peserta aksi bukan tidak dilarang menggunakan fasilitas pemerintah. Menurutnya, Pemkab Semarang hanya meminta rombongan mengajukan permohonan resmi agar penggunaan fasilitas dapat difasilitasi. Zainal menyebut permohonan resmi diperlukan untuk memastikan penggunaan fasilitas pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Sebelumnya, perwakilan Jateng Guyub mengaku kecewa karena rombongan yang berjalan kaki dari Gedong Songo tidak bisa beristirahat di kantor Bupati Semarang. Rombongan kemudian mencari tempat transit sendiri sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah terkait rencana mereka akan dampak lingkungan dari proyek geotermal. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan 27 bus listrik Trans Semarang dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional. Pada Rabu kemarin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang armada baru ini menjadi bagian dari upaya peremajaan transportasi publik sekaligus mengurangi emisi kendaraan. 27 bus listrik tersebut akan melayani koridor 1 dengan rute Terminal Mangkang hingga Terminal Penggaron dan mulai beroperasi bertahap pada 25 September. Pemkot Semarang menargetkan peremajaan 132 armada dari total 284 armada pada tahun 2026 ini. Agustina mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik untuk mendukung transportasi yang lebih bersih dan rendah emisi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasya wonten nanti corong larasari. Kalau bika WA malih nge, wonten Buni di Pasban. Waalaikumsalam Buni. Meniko badi ngersake lagu saking Didi Kempot nge. Diantrikan nge Buni nge. Pak Wahyu, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Pukul setunggal langkung sekawan dosa setunggal. Niki nambe dugi dusun geneng. Dusun Geneng Denmark nggih, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Sakmenika ajeng tindakan nggih sa Bandara Ahmad Yani Semarang. Lalin tasih rame lancar. Sakmenika cuacane benter banget nggih, Mbak. Dereng jauh amargi tasih jauh tengah nggih. Suwun Mbak Greta.
0: Matur nuwun, Pak Wahyu sampun maringi info, Pak Kis. Menika melintas di tol.
2: RI 11.
0: Oh.
2: Apa ini RI 11? Ya, sama Mbak Greta ini RI 11.
0: Ketemu dengan awal RI 11 gitu.
2: RI 11. Awal RI 11.
0: Siap-siap, matur nuwun. Pak Kis, sampun maringi info pepanggian kalian RI 11 nye. Pak Wafinus.
3: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan rasikan. Ade nalai mawon Mbak. Perjalanan biasa nge dari Kota Salatiga menuju KIC, Kota Semarang. Hotel konvensional mawon. Lansa menikom sampun tumugi Ungaran terpantau lalini pun lancar Mbak. Boten-boten kenalan sepatu apapun nggih. Kale ajeng nyuwun tembang Mbak nek dereng keputer nggih. Judulipun Bapak. Kagem mawon Mbak kita matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wafinus, sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak Heri, ya ini pokoknya tetap semangat menika kondisi hot potato di Kota Semarang nggih. Menika nggih. 40 derajat. Wow, panas sangat. Matur nuwun Pak Heri. Pak Agus Rianto ini menginfokan 1337 daerah Suramadu lewat jembatan Suramadu itu menuju ke arah Surabaya nggih.
4: 13 lebih 38 menit di puncak Suramadu dari sisi Bangkalan menuju ke sisi Surabaya. Puncak Suramadu lalu lintasnya ramai lancar. Untuk pemotor yang dari arah Bangkalan tertib ini masuk ke jalur sepeda motor semua. Oh ternyata di belakang saya ada satu pemotor yang masuk ke jalur mobil, ada satu. Nah itu jauh di sana itu terlihat Surabaya. Jauh di sana terlihat Surabaya. Gedung-gedungnya mulai terlihat itu Surabaya. 3 km lagi Agus Rianto melaporkan dari Suramadu sisi Bangkalan. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Agus Rianto sampun maringi info saking Suramadu. Pak Andi.
5: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Perjalanan dari Purwodadi menuju Semarang ya Mbak. Siang wau. Nopo dari Semarang langsung putar balik Purwodadi Semarang malih. Sekedar info Mbak,

0: ada teman-teman yang apa mau ngisi, ada rencana isi BBM dari Gubuk sampai Purwodadi, itu Pertalite banyak yang kosong. Saya tadi itu Mbak berangkat mau isi, akhirnya isi di Purwodadi kota. Sepanjang jalan yang kiri jalan itu kosong. Ini pulang juga banyak yang kosong, Mbak. Gitu aja, Mbak, sekedar infonya. Ini perjalanan lancar, ada ketersendatan tadi di Jatilor aja. Terima kasih, matur suwun.
1: Matur nuwun infonya, Pak Andi. Sak lajengipun wonten Pak Imut menika minta info Semarang Jogja kalau lewat Magelang bagaimana lalinya? Semarang menuju ke arah Jogja lewat Magelang ini masih lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Pepeng?
2: Mbak Gre, sugeng siang niki saking Jeporo ajeng Tengungaran sampun dugi. Sayang Mbak Gre, aman nggih niki perjalanan Mbak Gre. Nanging hawane koyo iki lho Mbak Gre. Apa nerakone bocor sithik Mbak Gre, dadi panas lho Mbak. Ngoten Mbak Gre, aman Mbak. Saking Jeporo dumugi sayung.
1: Siap-siap saking Jeporo dumugi sayung ye. Menuju ke arah Ungaran juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti melambat sedikit ding di sekitaran TL Genuk sampai di Padiraya Mawon, Pak Pepeng. Bu Karti sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon nggih saking Adicara Nglarasari. Matur nuwun Bu Karti, sampun pinarak. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, si extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Ratusan pedagang telah serah terima lapak pasar induk Banyuwangi. Penyerahan

0: Kunci dilakukan secara bertahap setelah proses revitalisasi pasar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum rampung. Hingga hari Rabu 23 September kemarin, sebanyak 260 pedagang dari total 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi tahap pertama telah resmi menerima lapak. Sementara 300 pedagang lainnya ditargetkan menyelesaikan serah terima dalam 2 hingga 3 hari berikutnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung proses serah terima. Ipuk berkeliling mengecek bangunan pasar di sisi selatan dan utara, termasuk memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia.
1: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo menegaskan, belum ada kasus influenza tipe A atau yang dikenal dengan super flu yang mulai mengalami lonjakan kasus di Indonesia. Dinas Kesehatan secara intensif melakukan pemantauan kasus tersebut berdasarkan laporan kasus influenza-like illness, mirip super flu yang dilaporkan secara mingguan oleh semua faskes di Kabupaten Situbondo. Dwi Herman menghimbau kembali kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker jika sakit atau di lingkungan yang padat atau berpolusi, berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menghindari kerumunan.
2: Baik kawan, selamat sore. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu meminta tambahan belanja sebesar 4,6 miliar rupiah dalam PAK 2026 digunakan secara merata, tidak hanya untuk kawasan perkotaan. Kebutuhan desa dan kelurahan diminta menjadi dasar dalam menentukan proyek pembangunan. Juru bicara fraksi Gerindra Feby Randria Ramadhani menegaskan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan dasar, bukan kegiatan administratif maupun seremonial. DPRD juga mengingatkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta kesiapan teknis setiap proyek. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk kesehatan, pertanian modern, pemadam kebakaran, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan kawula pikak WA malih engkang sampun pinarak menika wonten Pak Davidian. Pak Davidian maringi info bile ada kontainer mogok di bawah jembatan tol Kaligawe ya, yang arah ke Genuk siang menika. Terus di sekitaran bawah tol Kaligawe itu ada kontainer mogok posisi lajur kiri, antriannya itu mulai dari SPBU Kaligawe, antriannya ya cukup panjang. Matur nuwun Pak Davidian. Kawan di 4172 menika nyuwun lagu kemawon saking Niken Salindri Copi Mangke. Pak Dev sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gri. Mbak Gri, ini dari Kudus mau ke Semarang itu panturannya gimana ya Mbak Grey? Terima kasih.
0: Dari Kudus mau ke arah Semarang untuk sekitaran pantura ini relatif aman meskipun padat nanti di sekitaran Genuk sampai di Kaligawe, tapi sejauh ini masih aman Pak Dev. Pak Aditya Bagus.
2: Selamat siang Mbak Grey. Lagi enten garap aspal lagi yang jalan raya Gunung Pati Panyaran kontraflow
0: dibuat buka tutup.
2: Punya, terus,
0: siap, ada pekerjaan jalan di sekitar Gunung Pati nggih, jalurnya dibuat buka tutup. Ngaten nggih.
2: Nggih, iki kontraflow Mbak Gri. Gantosan. Lumayan ada ketersendatan nggih. Ya beberapa ratus meter mawon. Tidak terlalu panjang.
0: Matur nuwun Pak Aditya Bagus, sampun maringi info. Pak Jack sugeng siang, ini dari arteri di Cakrawala arah ke pelabuhan ye. Ada truk muatan yang patah as sejak tadi pagi. Untuk saat ini sedang proses evakuasi muatan. Nah, terlalinya masih lancar. Matur nuwun. Pak Didik Suhu, ini yang arah UNES, hati-hati. Ada truk bawa besi mogok di depan Wisma Perum Trangkil ye. Oh iya, lo panjang banget bawa besi. Pas nanjak ya. Matur nuwun Pak Didik Suhu, sampun maringi info. Pak Maskon sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Gre.
0: Iya, sugeng siang.
3: Perjalanan dari Semarang ke Salatiga sampun dugi Ungaran, perjalanannya lancar. Dari Ungaran sampai ke Salatiga pripun lalinya Mbak Gre? Terima kasih.
0: Dari Ungaran menuju ke arah Salatiga nggih. Ungaran menuju ke arah Salatiga juga lancar. Mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak Maskon.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Para pamidhanget sak derengipun kawula pamit, nggih menika wonten Pak Maskon. Pak Maskon menapa nggih?
1: Bagre.
0: Nggih.
1: Bu, kula njaluk lagu to, Bagre. Lagune sing kae lho, Bagre. Gunung Kawi, Gunung Semeru ki lho, Bagre.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Oh, nggih, diantrikan nggih lagunya Cobi Mangke. Mudah-mudahan cukup ini waktunya, mudah-mudahan. Pak Antopona.
2: Sugeng siang Mbak Gri, apa kabar? Bentar meniko jalur pas di putaran kanan, pas di putaran balik Karangjati. Itu sih atau singgang minus jalur konven mepet ke kiri wonten truk ageng ingkang badhe ancang-ancang puter walik. Wonten kanan wonten truk dam mandek ning tengah-tengah. Terus diubegi wae kalih sing puter walik menika. Ngoten. Ning wonawi nggih sampun wonane sampun mlampah mbunai sak menika. Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Antopona. Sak lajengipun wonten Pak Jack.
3: Sugeng siang Mbak Grita.
0: Injih sugeng siang.
3: Laporan lalu lintas saking pertigaan Hanuman. Itu yang ke arah barat. Padat ya, Mbak.

0: Nah, niki sampun dumugi TL Ketapang, Mbak Rita. Cuacanipun benter sangat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Wilujeng siang.
1: Matur nuwun, Pak Adi Muadib sampun maringi info. Ibu Rara.
2: Mbak, dari Pamularse ke BSB, Mbak.
1: Dari Pamularse menuju ke arah BSB untuk saat ini jalurnya nanti sedikit melambat itu di sekitaran TL Hanuman sampai TL Krapyak. Lepas itu menuju ke arah BSB di ngaliannya lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Teguh, ini perjalanan dari Brebes ke Semarang via tol nye. Untuk perjalanan dari Brebes ke Semarang via tol untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari. Sebentar wonten Burara.
2: Lainnya gimana?
1: Sudah dijawabnya Ibu Rara, lancar. Dari Pamularse menuju ke arah BSB, kalau mau lewat ngalian ini nanti antre sedikit, ada kepadatan. Itu mulai dari TL Hanuman sampai di TL Krapyak. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari. Samangke sarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekeringan di Jawa Tengah tahun ini tercatat lebih parah dibandingkan musim kemarau tahun 2023. BPBD Jawa Tengah mencatat distribusi air bersih sejak 5 Juni hingga 21 September mencapai sekitar 62 juta liter, melampaui tahun 2023 yang hanya sekitar 50 juta liter. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang bantuan tersebar di 32 kabupaten kota, 254 kecamatan, dan 777 desa. Sekitar 33 juta liter berasal dari APBD, sedangkan 28 juta liter dari CSR perusahaan. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan biaya tak terduga, BTT sebagai opsi terakhir. Jika pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan CSR tidak lagi mencukupi kebutuhan air bersih, besaran biaya tak terduga akan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk mengantisipasi jika musim hujan mundur dan kekeringan berlangsung lebih lama. Warga Jawa Tengah diminta bersiap menghadapi cuaca panas yang diprediksi masih berlangsung hingga Oktober. BMKG memperkirakan suhu tinggi masih akan terasa karena curah hujan rendah, ditambah posisi matahari yang melintasi wilayah Jawa. Ketua Tim Manajemen dan Operasional BMKG Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Giarto, bilang kondisi ini juga dipengaruhi oleh El Nino yang menyebabkan curah hujan di Jawa Tengah berkurang. Berdasarkan catatan normal 20 tahun, suhu tertinggi secara historis terjadi pada Oktober. Bahkan suhu ekstrim 39 derajat Celcius pernah tercatat pada 2015. BMKG menyebut potensi hujan mulai muncul pada November, namun pada awalnya masih ringan dan hanya terjadi di sejumlah wilayah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawarasika, saatnya kita berkelana kota ya. Dan Kawarasika, di sore ini yang melintas di sekitar Jalan Kiai Saleh atau yang di pertigaan Lampu Merah Bergota, ini ada tumpahan solar ya, Kawarasika. Jadi harap hati-hati yang melintas di sekitar Jalan Kiai Saleh. Sudah ada mobil pemadam yang meluncur ke lokasi untuk apa menyemprot ya. Untuk menyemprot jalan di sekitar Kiai Saleh. Jadi hati-hati yang melintas di Kiai Saleh ya, Kawarasika, karena ada penyemprotan solar, tepatnya di lampu merah pertigaan Bergota. Ini yang menyebabkan antrean juga saat ini krodit di sekitar Kiai Saleh, baik itu yang dari arah Bergota itu yang jalan Bergota maupun yang di apa namanya sekitar jalan Gundi itu padat, Kawarasika. Karena masih ada proses penyemprotan solar. Yang melintas harap hati-hati ya. Kawarasika yang melintas di sekitaran Kiai Saleh. Dan untuk saat ini jalurnya relatif lancar ya di hari Kamis untuk sekitar Pantura Barat ini mulai dari Kaliwungu sampai Kendal lancar, cuman Cepiring itu ya. Simpulnya itu nanti di TL apa namanya? Sri Agung. Nah, simpulnya di TL Sri Agung yang arah ke Weleri. Tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Gondo, coba nanti ditunggu lagunya. Pak Edi Harjono.
1: Sugeng siang, Bergerita Putri, izin melaporkan Yo Sudarso yang menuju ke Tanah Mas, tepatnya sebelum jembatan Cakrawala itu truk yang patah as di sisi sebelah kiri sampai saat ini masih ada ya Mbak, ini masih bongkar kayaknya, sudah ada yang bongkar, sudah dipindah muatannya. Tapi sampai saat ini belum, itu sudah ada sejak jam 5 pagi. Ini sekarang baru dibongkar muatannya. Itu saja Mbak Gerita, matur suwun. Yang Mbak Gerita Putri izin melaporkan untuk TL Purian Jasmoro yang ke arah Tanah Mas ya. Sekarang sudah dibuka Mbak, jadi sekarang sudah bisa belok ke sebelah kiri menuju ke perumahan Purian Jasmoro. Gitu Mbak. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Selanjutnya ada Pak Abu Rasya, ini menginfokan ada truk mogok dari bawah arah ke UNES. Dari Kretek Rewesi sampai arah ke UNES ya. Untuk saat ini ada truk mogok, posisinya di mana ini Pak? Sebentar, ini mengirimkan foto Pak Abu Rasya. Coba, oh posisinya di lajur kiri ya. Soalnya udah tanda ada tandanya itu. Terima kasih Pak Abu Rasya untuk infonya. Pak yang melintas di sekitaran Kretek Wesi ya, Kawarasika, Kretek Wesi arah ke UNES ini harap sabar saja karena ada truk mogok, posisinya lajur kiri posisinya. Ya, dan untuk saat ini di sekitaran Kretek Wesi juga sudah mulai melambat. Tapi masih aman untuk dilintasi. Begitu. Terima kasih Pak Abu Rasya untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di perjalanan Kawarasika sore hari ini, di mana saja yang ada krodit

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meres.

0: Resap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kita lanjut untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya, Kawah Rasika. Untuk sore hari ini, cuaca Ungaran dan sekitarnya masih cetar ini, masih panas gitu. Yang sudah gabung ada Pak Dikron, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, sore Pak Dikron.
1: Dari Jalan Ratan Cilik, Kalisari, Sayung, menginformasikan untuk jalannya sedikit terhambat karena genangan air yang masih setinggi roda kendaraan ya Mbak Gre ya. Untuk yang mau melintas mohon diperhatikan. Itu informasi yang biasa saya sampaikan ketika musim penghujan ya Mbak Gre. Untuk saat ini sih aman. Okay. Untuk saat ini Jalan Ratan Cilik, Kalisari lancar meskipun jalannya sedikit lambat karena konturnya bebatuan ya.
0: Oke.
1: Untuk yang mau melintas aman. Itu tadi hanya laporan, saya menghafal laporan. Biasanya kalau musim hujan kan laporannya gitu. Kalau sekarang laporannya aman, Mbak Gre. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Dikron untuk infonya. Pak Wahyu. Pak Wahyu sudah di manakah ini? Sebentar. Oh, kok enggak bisa ya Pak Wahyu ya? Oke, sebentar. Coba nanti Pak Agus Kus.
2: Selamat siang Mbak Greta. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Arus Arlalin arah ke barat ke Tugu Mangkang Kaiwi. Kendal Kaliwungu tersendat mulai di tikungan makam Tugu itu ya Mbak, yang arah ke barat. Lumayan panjang ya, Pak, ya? Kayaknya. Terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih Pak Aguskus. Ini di sekitar Tugu ya. Ini sekitar makam Tugu itu ada antrian, ada apa ya Pak ya? Ya memang panjang ini ya, mulai dari sekitar rumah. Apa di situ ada pokoknya setelah rumah sakit Tugu ya. Nah, itu ada antrian ada apa ya? Pak Aguskus, boleh nanti ditambahkan update-nya ya. Pak Agus APJ ini menanyakan jalur dari Pamularsih ke arah Demak. Dari Pamularsih menuju ke arah Demak untuk saat ini kalau lewat Arterio Sudarso lancar, hanya melambat itu nanti di sekitaran rumah pompa Kali Tenggang sampai Yuten Kubro saja. Terus ke arah Kali Gawe, Genuk, Sayung sampai Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahyu.
3: Mbak Greta, pukul 3:19 sudah sampai di Bandara Ahmad Yani ya Mbak.
0: Oke.
3: Tadi saya lewat Kali Gawe, untuk antriannya lumayan. Terus yang dari arah sebaliknya itu kelihatannya juga kreditnya lumayan parah ya Mbak. Ada apakah itu atau ada tadi yang truk patah as? Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu menanyakan jalur ya, menanyakan jalur. Ini tadi perjalanan sudah sampai di Bandara Ahmad Yani. Ini tadi lewat Kali Gawe, antriannya panjang memang, ya lumayan lah. Mulai dari Polsek Genuk itu ya, sampai di bawah jembatan tol. Terus arah sebaliknya itu juga karena ada truk mogok tadi di bawah jembatan tol. Kontainer mogok ya. Bukan yang di bawah jembatan tol ya, itu di bawah jembatan tol ada kontainer mogok posisi lajur kiri. Begitu Pak Wahyu. Lanjut lagi dengan Pak Jamal, ini arah Mangkang ada truk mogok depan PT Sami. Mangkang yang di
4: kemacetan
0: Tugu itu bukan
4: di Tugu Jalan Raya Wali Sama ya.
0: Di daerah Tugu itu ya.
4: Titiknya di depan seberang PT Sami arah Kendal, truk pengangkut paku bumi mogok di jalur kanan.
0: Oke.
4: Okay. Masih ekornya panjang ini ya.
0: Siap.

0: Okay. Terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ini ternyata ada truk mogok ya yang di sekitaran Tugu itu. Lanjut lagi Pak Agus Kus.
1: Ada ini Mbak, trailer muat paku bumi mogok ini.
0: Yang di Tugu itu ya. Ada trailer muat paku bumi mogok, betul sekali. Terima kasih infonya Pak Agus Kus. Lanjut kawan di 0540, di tanjakan Terangkil arah UNES Gunung Pati ini juga ada truk mogok dan dibuat buka tutup. Betul, tadi juga sudah diupdatekan Pak siapa tadi ya? Yang di Terangkil itu ya, Pak Didik Suhu. Nah, itu juga mengupdatekan ya. Terus ada Pak Wiro.
2: Halo Mbak, yang dari Rumah Sakit Tugu ke arah barat terdapat antrian itu karena ada truk mogok, truk trailer mogok muatan tiang-tiang listrik atau apa itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wiro. Pak Khairul, untuk kontainer yang mogok di bawah jembatan tol sudah nggak ada gitu. Oke, terima kasih Pak Khairul untuk infonya. Ini Pak Wahyu Imam nih ya, truk yang mogok di depan PT Sami itu muat paku bumi itu yang arah ke barat, itu yang menyebabkan antrean cukup panjang. Terima kasih Pak Wahyu Imam. Pak Agus Kansa.
3: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
3: Mbak
0: sore.
3: Mbak, info ada truk gandeng mogok sebelum Taman Lele itu ya. Ini macetnya udah sampai sebelum Rumah Sakit Tugu.
0: Betul.
3: Oh ya Mbak Gre, setelah itu perjalanan sampai ke Weleri gimana Mbak Gre? Mbak Gre, aku request lagu ya.
0: Boleh.
3: Jangan Paksa Rindu Mbak Gre. Terima kasih Mbak Greta. Sorry.
0: Oke.
3: Ternyata truk trailer yang bawa paku bumi.
0: Betul sekali Pak Agus Kansa. Ini yang menyebabkan antrean di sekitaran ini ya. Apa namanya? Tugu, di sekitaran Tugu. Antreannya masih cukup panjang ya karena ada truk muat paku bumi yang mogok posisinya tadi di ya kalau dibilang di pinggir enggak, agak ke tengah, tengah-tengah juga enggak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agus Kansa. Sejauh ini nanti selepas apa namanya, selepas Tugu menuju ke arah barat lancar, cuma nanti di Mangkang, sekitaran Pasar Mangkang ada antrean karena biasanya jam-jam segini ini banyak kendaraan yang antre BBM ya di sekitar SPBU Mangkang itu. Tapi lepas itu menuju ke arah Kaliwungu, Kaliwungu Kendal, Kendal Cepiring lancar. Enggak ding, yang Cepiring, Cepiring ada antrean itu mulai dari masuk lingkar Cepiring itu ya sampai simpulnya di TL Sri Agung. Pak Danet.
4: Iya nih Pak. Tuh, truknya Mbak. Bawa rudal tuh, Mbak.
0: Bawa rudal.
4: Mogok di lajur kanan. Betul.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Danet. Lanjut lagi Pak Japrak.
5: Siang Mbak Gre, siang
0: iya.
5: Ini di Cepiring ternyata ada tronton mogok ya di sebelah
0: tronton
5: kiri.
0: Tronton mogok juga di Cepiring.
5: Sebelum TL. Terima kasih.
0: Oke, siap, di Cepiring ternyata ada tronton mogok juga ya. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Japrak. Lanjut lagi Pak Bagas.
6: Selamat sore Mbak Gre, izin menginformasikan Mbak perjalanan dari Sampangan Menoreh arah ke UNES itu ada truk mogok, nggak kuat nanjak Mbak, muat kawat di depan perumahan Terangkil itu Mbak, yang pas tanjakan itu. Jadi gantian naik turunnya, nggak ada ketersendatan sedikit tadi. Mohon hati-hati untuk pengguna jalan dan harap bersabar aja karena lumayan ramai barusan saya lewat itu. Terima kasih, gitu aja Mbak Gre.
0: Oke, di sekitaran UNES ya, sekitaran arah ke UNES di Kertekwesi itu ada truk muat apa sih, besi gitu, tepatnya di perumahan Terangkil ini juga sudah mulai tersendat. Terima kasih Pak Bagas. Pak Khairul, Lalin dari Polsek Genuk padat padat imbas proyek saluran IPAL ya, dan revitalisasi saluran air sepanjang Jalan Raya Kaligawe dari Terboyo ke terowongan tol. Terima kasih infonya, Pak Sondong.
7: Selamat sore Mbak Krita, perjalanan dari Demak secara umum lancar ya. Ada antrian sayung hanya sampai di U-turn batas kota, setelah batas kota sampai Genduk terpantau masih lancar juga. Untuk ke arah Demaknya juga terpantau lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan kawan Rasika yang di sekitaran Cepiring ya, ini ada kendaraan trouble di Cepiring, terus di sekitaran Tambak Aji itu atau Kalibanteng juga ada truk trouble, terus di daerah UNES ya, daerah Kretekosi ini juga ada kendaraan trouble. Jadi ada tiga kendaraan yang trouble yang menghambat lalu lintas di sore hari ini.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent. Soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah

0: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
1: Itulah donor darah.
0: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
1: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
0: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
1: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
0: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Kas.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kita lanjut lagi Kawar Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Bowo. Pak Bowo ini mau tanya di TikTok ya. Jalan Genuk arah ke pelabuhan ada kemacetan enggak? Dari Genuk arah ke pelabuhan ada. Ada antrean, ini antreannya mulai dari sekitaran SPBU Syariah sampai di bawah jembatan tol, terus sampai di Yuten Kubro. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan terima kasih yang sudah gabung di TikTok. Ada Mas Budi, ada Pak Suyanto, ada Pak Ekuf, ada Pak Bowo, ada mulai lagi, ada Mikasa, Pak Hilman. Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Dan yang sudah gabung lagi ada Ibu Naila. Ini izin berbagi informasi perjalanan dari TL Krapyak ke TL Mangkang. Itu ada 3 truk trouble di lajur kanan di Tugu Pasar Mangkang dan Terminal. Di Tugu Pasar Mangkang dan Terminal Mangkangnya. Nah, ini yang menyebabkan tadi ada antrean, terus lingkar Kendal kemacetannya mulai dari jalur Kendal ke arah Semarang. Ini dari Kendal ke arah Semarang ya, untuk lingkar Kendal ya, karena pengerukan aspalnya sekarang sudah berpindah ke arah Semarang. Terima kasih Ibu Naila. Pak Edi Harjono,
1: kita izin melaporkan kawasan Gang Warung ada penutupan ya, karena untuk Pasar Semawis sepertinya. Matur suwun Mbak Dri.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Bambang Dwi.
2: Selamat sore Kawan Rasika, mohon berhati-hati yang dari arah bawah mau ke arah Ungaran, tepatnya di depan toko Mas Mar, maju sedikit. Itu ada lubang besar dalam. Tadi hampir ada mobil yang mau ketabrak karena menghindari lubang. Moga bisa disampaikan kepada petugas yang terkait untuk segera ditambal atau agar tidak membahayakan pengendara lain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk infonya. Ini berarti yang di Jalan Setiabudi ya, Pak Bambang ya? Betul ya? Pokoknya daerah itulah, daerah mau ke arah Banyumanik itu ya. Terima kasih infonya, Pak Bambang. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Kawan Rasika. Kami informasikan pada pukul 3 lewat 54 menit perjalanan saya dari arah Guntur, Karangawen, Guntur, Grogol, Buyaran, Demak, kemudian sampai di Pasar Bintoro, kemudian menuju ke Wedung. Untuk lalu lintas secara umum sore ini kondisinya lancar. Tadi di lapangan Donorejo ada istilahnya lomba MAPSI tingkat Kabupaten Demak atau tingkat Jawa Tengah tadi. Sudah lancar, sudah berkurang yang sejak tadi pagi terjadi ketersendatan. Namun saya lewat sudah mulai berangsur-angsur, sudah lancar karena kelihatannya sudah mau selesai.
0: Okay.
3: Itu sementara yang bisa kami laporkan untuk kondisi jalur di Pantura dan sebagian alternatif Guntur. Matur nuwun Mbak Greta, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Sukarjo untuk infonya. Selamat sore juga. Ini menginfokan untuk sekitaran jalur Guntur ya untuk sore hari ini. Lanjut Pak Nugi, perjalanan dari Juwana menuju ke arah Semarang untuk lalinya bagaimana? Juwana menuju ke arah Pati seperti biasa yang di Dua Putra itu ya, Juwana Pati itu masih ada pekerjaan jalan. Tapi lepas itu lancar. Terus ke arah Kudus juga lancar, ke arah Semarangnya ini ke arah Demak lancar, ke arah Semarang juga masih aman. Kawan Rasika yang melintas di Kudus ya, yang mau ke arah Kudus boleh nanti bagikan update-nya. Yang arah Kudus ini ada antrian cukup panjang, antriannya mulai dari Masjid Al-Busro. Simpulnya itu di sekitaran Tanggulangin ya, sebelum jembatan Tanggulangin ada apa ya yang di Kudus, apakah ada pekerjaan jalan nanti yang menuju ke arah timur di Kudus yang sudah melintas bisa menambahkan update-nya. Pak Edi Harjono.
1: Selamat sore Mbak Grita, izin melaporkan lagi daerah Gang Baru ditutup ya Mbak ya? Daerah Gang Baru ditutup, jadi setelah apa itu Gang Tengah itu ada gang maju lagi, kemudian Gang Pasar Gang Baru itu ditutup. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bambang Dwi. Oh iya ya, Setia Budi seberang dealer Uling ya. Ini kemungkinan lubang karena kebocoran pipa PDAM soalnya tertutup genangan air. Oke siap, terima kasih Pak Bambang untuk infonya. Pak Fitri Joko ini menginfokan untuk Sayung sudah tersendat ya.
4: Masih ada pekerjaan jalan, tapi lepas itu lancar, terus ke arah Kudus juga lancar.
0: Ini melintas di sekitaran Sayung ada kepadatan. Pak Tian, di atas jembatan Tanggulangin arah Kudus ada proses scraping aspal dari pagi gitu. Oh, dari pagi soalnya tadi lancar, tapi sore ini kok melambat jalurnya dan tersendat. Mungkin karena waktunya pulang kerja ya. Terima kasih Pak Tian. Kawan di 7338. Ini yang ditanggulangin ya.
5: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 7338.
6: Ini ada perbaikan jalan Mbak Greta di Tanggulangin.
0: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berhasil dipadamkan sepenuhnya hingga Rabu malam. Demi keselamatan, seluruh tim pemadam gabungan ditarik dari lokasi sejak pukul 8 malam dan pemantauan dilakukan dari jarak aman. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Magelang, Heri Wibo, mengatakan luas lahan terbakar awalnya 18 hektar, namun api yang terus merembet diperkirakan membuat luas terdampak mencapai 25 hingga 30 hektar. Pemadaman terkendala medan ekstrim pada Kamis pagi. Kebakaran lahan dan hutan di Jawa Tengah terus bertambah. Hingga 20 September tercatat 419 kejadian karhutla. Luas lahan yang terbakar mencapai 860-an hektar, tersebar di 34 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Kabupaten Klaten menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yaitu 54 kasus, disusul Sragen 47 kasus, serta Boyolali 28 kasus. Sebagian karhutla diduga terkait aktivitas masyarakat, termasuk pembakaran lahan pertanian. Pihaknya menghimbau masyarakat tidak membakar lahan atau sampah sembarangan karena dapat memicu kebakaran, polusi, dan dampak lingkungan yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore Kawar Asika, kita berkelana kota lagi ya, dan Kawar Asika bisa selalu memberikan infonya di channel 105,6 Rasika USA, di 88,9 Rasika Pekalongan, maupun di TikToknya Rasika. Ini tadi juga ada yang menanyakan di TikTok Rasika, ada Pak MZM, terus ada Pak Yusuf menyapa saya saja. Oke, terima kasih. Tadi jalurnya juga sudah saya jawab dari Ungaran menuju ke arah Cangkiran ya. Terus untuk sore ini yang di sekitaran ini ya, Tambak Aji, ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Di Mangkang juga sudah lancar. Yang di Sri Agung ya, ini masih ada antrian. Pak Heri Eko, sudah di manakah?
1: Sore Mbak Chan. Itu ya, perjalanan dari Demak mau ke Semarang, Kaligawi maksudnya, panjang ya, dari mulai Polsek Genuk sampai bawah jembatan layang tol.
0: Oke.
1: Terima kasih. Kalau ada alternatif lain, pakai alternatif lain teman-teman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Heri Eko untuk infonya. Ini update dari Pak Heri Eko untuk saat ini sekitaran Kaligawe ya. Sekitaran Kaligawe ini jalurnya padat, merayap. Itu mulai dari Pokpan di Sayung. Kalau yang di Sayung itu mulai dari Pokpan sampai Batas, lepas itu lancar sedikit, terus mulai TL Genuk antre lagi sampai nanti di bawah jembatan tol Kaligawe. Terima kasih Pak Heri untuk infonya, dan terima kasih juga yang sudah gabung di TikTok ya. Ada Raja Minyak, ada NJ, ada Muhammad Yusuf, ada Pak Suyanto, banyak ya yang sudah gabung di Rasika. Dan kawan Rasika, ini ya masih ngomongin soal anak Gunung Krakatau ini. Anak Gunung Krakatau yang kemarin sudah erupsi nih. Ini saya kutip dari laman CNN. Muncul daratan baru seluas 32,8 hektar usai anak Gunung Krakatau erupsi. Puspat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM memberikan penjelasan soal dua daratan baru menyerupai pulau kecil di sekitaran perairan Gunung Anak Krakatau yang muncul pasca erupsi gunung tersebut. Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM menyampaikan bahwa perluasan dataran ini terdeteksi melalui evaluasi citra satelit Sentinel. Jadi muncul kayak menyerupai pulau kecil gitu di sekitaran perairan Gunung Anak Krakatau, Kawan Rasika. Nah, penambahan daratan pada tubuh Gunung Anak Krakatau terjadi di sektor barat laut, barat hingga barat daya. Ini merupakan akibat dari pengendapan material piroklastik dan aliran lava hasil erupsi yang terus menerus dengan total penambahan luasan mencapai 32,8 hektar. Luas sekali ya Kawar Asika ya, pulau baru ini yang terlihat pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Gitu Kawar Asika. Lanjut lagi ke jalan raya yang sudah
2: Hey.
0: Iya,
2: ini tadi berita TB ke Water Blaster ya. Mendatang info jalurnya dong Mbak. Mau keluar dari kantor aja susah Mbak, karena kantornya deket Bangjo Mbak. Jadi mau nyebrang tuh susah banget. Tak puter balik neng Lamper wes neng Ono.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Ya sudah, karena mau putar balik di Lamper, berarti ya sudah, nggak saya update ya. Oke, Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore Mbak Greta. Ini di Pecinan, utamanya di dekat Kampung Seong, ini posisinya crowded ya Mbak. Karena di kelenteng Kampung Seong itu ada acara kelenteng. Ada disrupnya hanya menjaga di kelenteng Kampung Seong, sedangkan untuk di sekitar jalan Pecinannya tidak dijaga. Jadi untuk kawan rasih, untuk hindari daerah Pecinan dulu. Saya saja nih, saya matikan kok. Saya pindah tempat saja. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tio Pras. Mohon info Lalin dari Semarang ke Kendal melalui jalur konven. Dari Semarang menuju ke arah Kendal via konven, ini nanti melambatnya di sekitaran KI.

0: TLKIW ya, TLKIW itu, tapi lepas itu menuju ke arah Kendal, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Bowo Artanto?
1: Mbak Krita, ya? Dulu Gunung Krakatau meletus, terus lahirlah Gunung Anak Krakatau ya Mbak Krita.
0: Betul.
1: Nah ini kemarin cucu. Gunung Anak Krakatau juga erupsi, meletus, timbul daratan, berarti namanya Cucu Krakatau Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Enggak lah, jangan cucu. Kan Gunung Krakatau meletus, tumbuh Anak Krakatau. Ini Anak Krakatau pertama. Oke. Kan Anak Krakatau pertama. Ini Gunung Krakatau meletus lagi. Lahir Anak Krakatau, Anak Krakatau ini meletus, lahir Anak Krakatau kedua, jangan cucu. Tapi itu kan Anak Krakatau ya, bukan Gunung Krakatau-nya ya. Oh iya benar, berarti Cucu Krakatau, benar juga Pak Bowo. Oke, Pak Wendy.
2: Kok Cucu Krakatau? Ya anak, Anak Krakatau. Wah, kok udah Cucu Krakatau itu.
0: Alah iya benar kan.
2: Terima kasih.
0: Oke, yang meletus Gunung Krakatau, muncul Pulau Baru, Anak Krakatau. Anak Krakatau ini meletus, muncul Pulau Baru lagi. Namanya ya, karena ini anaknya Anak Krakatau ya berarti Cucu Krakatau, betul Pak Bowo, Pak Wendy. Nah, coba.
2: Yang meletus Gunung Krakatau, muncul Anak Krakatau. Nah, ini Anak Krakatau meletus, dia munculnya Anak Krakatau.
0: Kalau anak-anak Krakatau berarti banyak dong, masih anak-anak, ya kan? Berarti anak-anak Krakatau gitu. Ya nggak bisa, kayaknya cucu Krakatau bener Pak Wendy. Kalau anak-anak Krakatau enggak deh, mending cucu Krakatau aja deh Pak Wendy.
2: Anak Krakatau ini ngono lah Mbak. Kowe iki ngejek geger senengane yo.
1: Terima kasih.
0: Oke, lah kan. Coba Pak Wendy, kalau misalnya nih Pak Wendy punya anak kembar, kan? Kembar punya anak. Nah, anaknya kembar ini manggilnya Pak Wendy apa? Manggilnya kan Akong. Nah, ini kan termasuk cucunya Pak Wendy. Gimana dong? Kok saya yang salah? Kayaknya sebentar, salah saya di mana? Nah, kan betul. Anak dari Krakatau ke anak lahir anak lagi gitu.
3: Apa?
2: Lah,
3: manggilnya kan?
2: Lah manggilnya anaknya kembar ini manggilnya anak saya kembar apa? Kan ya bapak toh. Ayo, pita kan anaknya toh. Pita Mbak.
0: Lah iya. Pak Wendy jangan ngajak saya pusing ya, Pak Wendy ya. Ini saya ngantuk ini. Ngantuk tambah pusing nih. Coba ya Pak Wendy nih, kalau namanya anaknya si kembar, manggil si kembar ya papa, ya kan? Masa iya manggilnya Akong, kan gak mungkin. Wong ini anaknya si kembar. Ah Pak Wendy coba deh, Pak Wendy jangan bikin saya pusing, bikin saya tambah ngantuk loh. Pak Joko ini dari Kalibanteng ke bandara, sebelum pom bensin Puri Anjas Moro ini sudah dibuka jalurnya ya. Oke siap, terima kasih. Pak Karim.
4: Yo, Anak Krakatau yang nomor 2 toh Mbak Gri.
0: Lah kok nomor 2, ini yang punya anak, yang menimbulkan Pulau Baru seluas 3,2 hektar ini kan Anak Krakatau, bukan Krakatau-nya gitu. Yang erupsi kan Anak Krakatau, berarti Anak Krakatau melahirkan, Anak Krakatau melahirkan Pulau Baru, disebutnya apa? Malah bingung dah. Oke, nah ini menanyakan dari Kalibanteng. Oh ini tadi Pak Vigili ya. Oke, terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Anto.
5: Yang jelas Mbak Prita, Krakatau itu bertanggung jawab punya anak. Padahal di luaran sana toh Mbak Prita, punya anak tapi enggak diakui Mbak Prita.
0: Iya benar. Yang jelas Krakatau ini melahirkan anak, melahirkan Pulau Baru gitu ya. Oke, Pak Mahesa Chandra.
6: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya,
6: dan kawan Rasika semuanya. Mbak Krita, perjalanan saya sudah sampai di Trangguli ya.
0: Oke.
6: Untuk cuacanya masih panas cemlorot ya Mbak. Untuk lalin saya sampai Rian Jasmoro, gimana Mbak keadaannya? Apakah masih aman atau ada ketersendatan? Minta infonya Mbak. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Sama request lagu Mbak kalau boleh,
0: boleh
6: dari Armada yang judulnya Asalkan Pak Wendy Bahagia.
0: Oke. Okay.
6: Asalkan kau bahagia Mbak.
0: Oke. Okay.
6: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Asal kau bahagia dah, iya. Oke, ditunggu ya. Ini perjalanan Pak Maisa Chandra di Sayung ini sudah mulai melambat. Melambat mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di Bates. Lepas itu lancar. Terus Kaligawe nanti antriannya mulai dari TL Genuk sampai di Kaligawe, bawah jembatan tol sampai di rel kereta Kaligawe, Pak Maisa Chandra. Lanjut lagi, Pak Gunawan.
7: Saya Mbak. Tak jeda saya masalah yeah. Anak Krakatau. Infone jalan saya mau ke Ngalian via konven aja Mbak.
0: Dari mana?
7: Terima kasih.
0: Oke, ini mau ke Ngalian dari mana dulu nih Pak? Jadi saya juga butuh kejelasan dari mana. Kalau cuman dari sekitaran Semarang aja, anggap aja saya anggap dari Krapyak ya, menuju ke arah Ngalian masih lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman nanti di Ngaliannya sebelum Rumah Sakit Permata Medika itu sudah melambat gitu Pak Gunawan. Ini dari mana nih Pak Gunawan? Jadi harus jelas gitu. Pak Awal?
8: Mbak Greta, iya. Selamat sore.
0: Selamat sore.
8: Untuk lebih fairnya, tanya saja pada Ibu Krakatau, ini anak atau cucu? Terima kasih.
0: Iya, tapi sementara ini Krakatau kan diam saja Pak. Kalau ditanya nggak mau jawab Krakataunya gimana dong Pak Awal? Pak Imam itu cucu Krakatau namanya itu. Pak Agus-Gus?
9: Iya jenenge cucu Krakatau to Mbak Gri atau Mbak. Jadi cucune kuwi manggile Pak Wendy Mbak.
0: Nah betul. Pak Apriliano.
10: Berarti itu anaknya anak Krakatau ya Mbak Gri.
0: Iya.
10: Tapi belum jadi gunung to Mbak Gri, masih pulau to Mbak Gri.
0: Masih pulau, masih daratan. Masih ada menjadi daratan, belum menjadi gunung. Berarti ya bukan ya, berarti bukan cucu, berarti bukan cucu Krakatau, soalnya anak imbas erupsi anak Krakatau ini muncul daratan dan belum menjadi gunung, berarti itu masih daratan. Berarti ya tetap enggak ada cucu Krakatau. Iya benar Pak Apriliano. Ini benar-benar masuk Pak Apriliano. Pak Sukarjo.
11: Ini Mbak Greta, kenapa yeah. sore ini bahasanya Krakatau punya anak ya?
0: Itu kan saya tadi baca mengutip dari CNN di berita dari imbas dari erupsi gunung anak Krakatau ini melahirkan pulau baru gitu. Luasnya 38 hektar ya 32,8 hektar. Berarti kan luas banget nih luasnya. Nah, tapi daratan itu masih tertutup air gitu. Jadi belum muncul, masih ketutup air gitu Pak Sukarjo. Soalnya saya juga lihat fotonya gitu. Pak Wendy?
2: Lah, saya tuh kalau tidur juga kadang-kadang keluar pulau-pulau baru loh Mbak. Tapi kok ya namanya nggak melahirkan ya Mbak? Itu apa Mbak? Terima kasih.
0: Ya, ya ini ternyata saya yang salah nih. Gara-gara siapa ya tadi ya? Kan ini memunculkan pulau baru, bukan memunculkan gunung baru, bukan. Tapi pulau baru, berarti pulaunya ya belum ada namanya. Kan baru lahir pulau baru. Nah, ini berarti pulaunya namanya Pulau Krakatau mungkin ya? Mungkin loh ya. Pak Sinyo.
12: Itu Krakatau lahirin anak Krakatau. Berarti anak Krakatau-nya bisa punya daratan, berarti anak Krakatau-nya cewek itu ya, Mbak. Berarti kalau lahir berarti cucu Krakatau berarti itu Mbak daratannya
0: belum,
12: namanya Mbak.
0: Belum jadi cucu. Soalnya kan ini masih daratan, Mbak. Kalau sudah jadi gunung nah baru disebut cucu. Ini masih berupa daratan. Jadi dan daratannya itu kalau foto yang saya lihat itu masih ada airnya gitu, Pak Sinyo. Lanjut lagi Bu Hermin. Apa ini Mbak Gre? Mohon bapak-bapak gak boleh protes masalah anak Krakatau. Kami para ibu-ibu lebih paham gitu. Oke, Pak Christian Raharjo.
13: Selamat sore Kamar Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
13: 1623 menuju Kota Semarang dari Kota Jepara. Sementara masih aman lancar. Jepara, Pecangaan, Gotri, aman.
0: Oke.
13: Saya tahu. Daripada bingung, coba sebentar saya tanya bidannya dulu ya.
0: Yeah.
13: Itu anak apa cucu?
0: Itu belum jadi anak, belum jadi cucu. Soalnya masih daratan, Pak Christian Rajo nih, saya baru paham. Ini tadi sudah saya tanya ke bidannya gitu, Pak Karim.
14: Mau masuk tol Bawen dan keluar di Jatinggaleh dan turun ke Simpang 5, Mbak Kri. Info jalurnya, makasih.
0: Oke, ini masuk tol Bawen mau ke arah Semarang ya, mau ke arah Simpang 5. Kalau mau keluar Gayam Sari masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Jatinggaleh juga boleh, keluar Jatinggaleh juga lancar jalurnya. Keluar Jatinggaleh enggak ding, soalnya di KM berapa 428 ya, itu ada pekerjaan jalan itu yang arah ke barat di Jatinggalehnya, jadi melambat. Mendingan keluar Gayam Sari saja untuk saat ini. Gayam Sari masih aman, Pak Apriliano.
10: Nah berarti masih anaknya anak Krakatau Mbak Gre, belum cucu ya.
0: Soalnya belum.
10: Kalau
0: jadi
10: nanti
0: gunung.
10: Sudah jadi gunung baru itu namanya cucu. Krakatau Mbak Gre. Ini posisi saya di eksik tol Muktiharjo Mbak Gre. Sudah ada ketersendatan ya Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Apriliano. Nah ini di sekitaran Kaligawe ya, sudah mulai padat ini jalurnya. Terima kasih Pak Apriliano. Kawan di 820, kalau dilihat dari akte lahirnya aja gitu. Oke, ya yang jadi saksi kalau di situ sudah tercipta daratan ya ini badan dari Kementerian ESDM itu ya, pusat vulkanologi gitu. Pak Wiro.
15: Halo Mbak Greta. Iya. Semoga segera selesai urusan Krakatau karena saya sudah mau sampai rumah ini. Okay. Terima kasih Mbak Greta.
0: Okay,
15: segera diselesaikan ya, yeah. Krakatau-nya itu.
0: Iya, yeah, ini terima saya selesaikan kasih. Ya. Saya selesaikan ini Krakatau-nya. Kayaknya namanya bukan cucu Krakatau, bukan anak Krakatau karena masih berupa daratan, belum menjadi gunung. Udah, gitu ya Pak Wiro ya. Pak Freddy Baja.
16: Mbak Gre, ya. Itu kok dibilang gunung anak Krakatau, sedangkan bapak ibunya aja Mbak Gre tahu, bapak Krakatau, ibu Krakatau, tiba-tiba muncul anak gunung Krakatau, ya itu karena dari bapak dan ibunya yang tidak diketahui kromosomnya, terus tiba-tiba muncul anak dari anak gunung Krakatau gitu. Jadi kayak itu Sun Gokong ya, yang lahir dari batu, terus dia muncul gitu. Apakah seperti itu Mbak Greta? Terima kasih.
0: Nah, kayaknya bukan. Ini karena letusan gunung gitu. Apa yang dibaca Pak Budi Santoso?
17: Iya Pak Wendy.
0: Iya.
17: Pulau cucu anak Krakatau.
0: Iya, ini lagi membahas soal daratan yang muncul setelah gunung anak Krakatau erupsi. Jadi ini daratan ya, belum menjadi gunung. Berarti sebutannya ya masih daratan di sekitar anak gunung Krakatau gitu. Pak Saryono dari tadi kok rebutan anak Krakatau, pokoknya do rebutan gitu. Pak Maisa Chandra.
18: Ya ditunggu saja Mbak. Kalau sudah 9 bulan lebih kelihatan moncongnya, berarti itu cucu Krakatau.
0: Ya, betul. 9 bulan ya kita tunggu ya. Ya mungkin lebih kali Pak Maisa Chandra, soalnya saat ini aja masih ketutup air laut. ya kan? Apa namanya, daratan yang muncul setelah erupsi Gunung Gunung Anak Krakatau ini masih apa, masih berupa daratan, masih ketutup air. Nah, kalau 9 bulan kayaknya belum deh. Mungkin lebih kali ya, Pak Maisa Chandra, mungkin sekitar 1-2 tahun, Pak Maisa Chandra. Jadi terlihat saat sudah lucu gitu, saat sudah lucu. Pak Dono Nugroho,
9: Mbak Gre, itu harus dicari siapa bapaknya itu lah. Yang penting ini dicari bapaknya ini. Bapaknya itu sama ibunya atau sama mbahnya itu. Jadi ketahuan cucu atau anak gitu, Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
9: Selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, Mbak Gita melaporkan perjalanan dari Gubuk menuju Semarang ini sementara lancar, Mbak Gita, karena saya memang baru keluar kantor. Mbak Gita, kalau saya melihat di map itu di tol Gayam Sari Krapyak kok ada merah-merahnya gitu ya, Mbak Gita?
0: Iya, di Jatingale itu ada pekerjaan jalan, Pak. Di sekitar Jatingale arah ke Krapyak di sekitaran KM berapa ya? Kalau kemarin 428 ya, sekitaran itulah. Berarti KM 429, ya KM 429 arah ke barat. Ini memang ada pekerjaan jalan. Itu selesai sampai tanggal 30 kayaknya, Pak Dono Nugroho. Pak Andrian.
19: Oh, mungkin jadi gini, Mbak Greta, paham-paham saya ini.
0: Gimana, Pak?
19: Kemarin Anak Krakatau ini kan habis meledak nih,
0: Erupsi,
19: capek, terus ketiduran. Bener Pak Wendy ini.
0: Gimana?
19: Ketiduran, capek, keluarlah pulau-pulaunya.
0: Ya, berjajar pulau-pulau gitu ya. Oke, Pak Andirian.
20: Sore, Mbak Gri.
0: Sore.
20: Mbak Gri.
0: Iya.
20: Ini pada ngebahas, apa sih, Mbak Gri? Anak Krakatau lah, cucu Krakatau lah. Emangnya tahu istrinya Krakatau itu gunung apa? Terus mantunya anak Krakatau itu gunung apa?
0: Nggak tahu.
20: Nah, kok bisa lahir? Padahal gunungnya cuma satu. Ayo,
0: nah,
20: lahir anak satu. Terus lahir lagi satu, cucu.
0: Iya, kan? Nah, itu dia. Ini yang saya bingung. Tapi bukan gunung ya, soalnya ini masih berupa daratan gitu. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa dia akan naik menjadi gunung, belum, karena masih di apa namanya? Masih di bawah air laut itu gitu, Pak Andirian. Nanti kita lanjut lagi deh ya. Kita ke lagu dulu untuk menemani kawan Rasika.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan sekitar 186 miliar rupiah tahun ini untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, tercatat ada 1.531 gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai mendesak karena dapat mengganggu efektivitas pembelajaran sekaligus mengancam keselamatan siswa dan guru. Tahun ini, revitalisasi menyasar 258 sekolah terdiri dari 121 sekolah negeri kan tingkat kedaruratan. Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru termasuk peluang pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City3 RF Malang membawa kabar. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang telah memberikan beberapa catatan pada rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 Pemkot Malang. Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Leli Teresiawati menjelaskan optimalisasi pendapatan daerah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM untuk mendukung pemungutan dan pengawasan pajak. Menurutnya, potensi penerimaan pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Pihaknya meminta Pemkot Malang untuk memprioritaskan pemenuhan SDM serta pembaruan data objek pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Dinas Perumahan dahnya. Bahkan jumlah itu merupakan data yang tercatat pada periode bulan Desember tahun 2025, sedangkan tahun 2026 masih dalam proses perhitungan. Kabid Perumahan Disperkim Magetan Teguh Adi Wiono mengatakan, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan 2,16 miliar rupiah untuk melakukan penanganan dengan 108 unit RTLH. Sementara pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, Dinas Perkim Kabupaten Magetan menyodorkan tambahan anggaran senilai 1,62 miliar rupiah untuk menuntaskan 81 RTLH.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya minta ASN lebih banyak turun dan berkantor di Balai RW, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor mengurus administrasi kependudukan. Kata Eri, persoalan warga di tingkat kampung jauh lebih luas, mulai data penerima bantuan yang keliru, stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, sampai masalah kemiskinan. ASN yang berkantor di Balai RW diantaranya bisa DPR KPP, Bina Marga, Koperasi, dan Dinas Sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Ik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
1: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
2: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota.
3: Es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore.
0: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 276 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MPG. Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan para korban mengeluh mual dan pusing dan kini mendapat perawatan di 4 layanan kesehatan. Masing-masing di Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah, dan RSUD Kalisari, Batang. Pemkab Batang sudah meminta Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Telur disebut menjadi dugaan awal, namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, SPPG yang menyalurkan MBG di Bawang dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan dan evaluasi selesai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan nonton bareng Timnas Indonesia secara gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nobar digelar mulai 25 September hingga 5 Oktober dengan menyiapkan layar besar, makanan ringan, minuman, dan door prize. Kepala Dinas Komdigi Jawa Tengah Lili Henry Ristanto mengatakan masyarakat umum dipersilakan hadir dan menikmati nobar tanpa biaya. 3 laga fase grup akan ditayangkan saat Indonesia menghadapi Singapura 25 September, Malaysia 28 September, dan Bangladesh 1 Oktober. Nobar juga disediakan untuk laga final dan perebutan tempat ketiga 5 Oktober. Pemprov Jawa Tengah meminta masyarakat yang hadir menjaga ketertiban dan kebersihan, serta bersama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Kegagalan sebelum bencana terjadi. Ketua FPRB Salatiga Tri Sukrisdianto mengatakan pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan masyarakat dan berbagai unsur. Mereka menjadi mitra BPBD Salatiga dengan melibatkan unsur pentahelix mulai dari komunitas, relawan, akademisi hingga pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Salatiga Sutarto menegaskan penanganan bencana kini tidak hanya berfokus saat bencana terjadi. Mitigasi dan pencegahan harus diperkuat sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung di TikTok ada Pak Bibit Sabtsu, terima kasih sudah gabung Pak. Ibu Herni atau ya, ada Elie, ada

0: tolong diinfo perjalanan kami ini sudah setengah jam belum bisa lolos dari kesedaratan di Karanganyar Demak.
1: Oke, itu karena ada pekerjaan jalan ya Pak Kun Fatkun, ada scraping di sekitaran sebelum jembatan Tanggulangin. Pak Gunawan?
2: Waduh, kalau kali gue udah ada ketersendatan toh Mbak. Yes.
1: Nah,
2: itu
1: dong?
2: Tak lewat aja Gayam Sari aja. Okay, nanti siap. Exit tolnya masuk tol aja. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Gunawan, Pak Antobona. Itu Mbak Gri lihat anaknya Krakatau di mana? Di gambar, di foto gitu. Oke, okay. Pak Teguh, ini berarti belum lahir itu Mbak. Soalnya masih daratan ya. Betul Pak Teguh. Ibu Yuli Suko, selamat sore juga. Alhamdulillah ini sudah sampai rumah. Tadi perjalanan dari Karangawen ke Minterng ramai lancar, ramai juga di Kawah Rasika hari ini. Ya, berhubung lagi ngomongin soal Krakatau, ini langsung Bu Yuli langsung dah, saya pengen dengerin Krakatau dah. Oke, okay. Pulau baru di Krakatau, daratan baru di Krakatau ini datang akhirnya gitu ya Bu Yuli ya. Lanjut lagi Pak Yuda, Mbak nanti lihat kakaknya aja. Jadi yang daratan Krakatau itu ikut mana? Ya nanti ikut, nanti dia numbuhnya dia berkembangnya dia ke atas atau melebar gitu ya. Kalau ke atas akhirnya menjadi gunung, ya itu berarti cucu Krakatau gitu ya Pak Yuda ya. Pak Budi Santoso,
3: bagi lagunya cocok banget.
1: Oke, terima kasih Pak Budi Santoso. Pak Arga, ini dari Kaliwungu mau ke Rumah Sakit Citarum lewat tol, baiknya exit tol Krapyak Gayam Sari atau Kaligawe. Saat ini mau ke Citarum exit Gayam Sari enggak apa-apa. Masih lancar. Kalau exit Mukti Harjo ada antrean, Kaligawe juga ada antrean. Gayam Sari masih aman, Pak Arga. Pak Nur Kudus menginfokan 16.30 tadi di tanjakan Perumahan Trangkil ya, itu ada truk yang membawa besi beton mogok, gak kuat nanjak kayaknya. Ini sudah tersendat sejak tadi ya. Terima kasih infonya. Pak Fuad Hasan,
4: truk arah ke Kendal Mbak Greta.
1: Nah ini yang arah ke Kendal nih, yang ditambah Aji tadi ya.
4: Macet mogok ini di setelah tikungan mati.
1: Oh, setelah tikungan makam Tugu itu ya?
4: Arah ke Kendal dari tikungan makam ke Tugu Rejo.
1: Oke.
4: Okay. Ada truk bawa muatan beton listrik atau beton pancang itu. Mogok di situ Mbak Greta.
1: Oke, okay, siap.
4: Izin menginformasikan di Abundan. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Fuad Hasan untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Trianto. Ini mohon info dari KIC ke arah Genuk lewat Kaligawe. Dari KIC menuju ke arah Genuk via Kaligawe, ini nanti melambat mulai dari sekitaran SPBU Kaligawe sampai di bawah tol Kaligawe. Tapi lepas itu ke arah Genuk lancar. Hanya melambat nanti di sekitaran TL Terboyo. Kawan di 3818 ada ketersendatan di arteri Kaliwungu. Kira-kira ada apa ya? Oh ini Bu Feni menanyakan ya, arteri Kaliwungu sekarang scrappingnya itu berpindah. Kalau kemarin kan arah ke Kendal ya, sekarang yang arah ke Semarang itu ada scrapping. Jadi itu yang menyebabkan antrean di lingkar Kaliwungu. Pak Tio Pras menginfokan Lalin menuju ke arah Kendal ada ketersendatan waktu saya lewat, ekornya sampai pom bensin Mangkang tadi ya. Dan ini masih ada antrean karena ada truk mogok di depan gudang PLN. Truk mogok di lajur kanan. Terima kasih infonya. Pak Wendy.
5: Mbak, Mas Beni Gudong bener ke apa Mbak? Kok ono ning live kuwi?

0: sekarang ekornya sampai rumah sakit Getas ya. Ada apa ya? Dari Gubuk menuju ke arah Semarang ini ada ketersendatan di kedua arah sekarang. Apakah ada laka? Oke, terima kasih infonya. Kawan di 629.
1: Selamat sore Mbak Krita. Selamat sore kawan Rasika. Update untuk kemacetan di Tanggulangin Kudus, perbaikan itu ya.
0: Perbaikan.
1: Itu ekor kemacetan sampai Gedung Haji Karanganyar Demak. Gitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Dan kemacetan Tanggulangin ini tadi membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Mahesa Chandra.
2: Perjalanan sudah sampai di HIT ya Mbak Kri.
0: Oke.
2: Untuk lalinya dari Trenggoli sampai di HIT aman ya Mbak Kri. Dari HIT sudah mulai ada ketersendatan Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk infonya. Ini di depan HIT ya. Di depan HIT sudah mulai ada antrean ini. Terima kasih Pak Mahesa Chandra. Pak Narindra dari Ungaran mau ke bandara. Apakah jalur via tol exit Krapyak lancar? Dari Ungaran menuju ke arah bandara masuk tol, nanti keluar Krapyak masih aman. Tidak ada ketersendatan di sekitar Cakrawala, ini juga lancar. Pak Teguh?
3: Info dong Mbak G.
0: Iya.
3: Dari Batang Mbak. Dari Batang mau ke Jeraka. Gimana lalu lintasnya?
0: Oke.
3: Apakah padat, mandek, atau kayak bekicot jalani?
0: Oke, Pak Teguh dari Batang menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini Batang ke arah Weleri lancar. Weleri sampai Cepiring juga sampai di SMP Negeri 1 Cepiringnya ini lancar. Cuma nanti tersendat mulai dari sebelum SMP Negeri 1 sampai di TL Sri Agung. Lepas itu lancar. Terus Lingkar Kaliwungu ini ada scraping jalan itu di sekitaran sebelum perbatasan Kaliwungu Mangkang itu ya. Lepas itu batas Kaliwungu Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan Pak Teguh. Pak Wawan Kiut.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan-kawan Rasika. Perjalanan dari Jepara untuk kemacetan di Sayung dan Kaligawe, apakah perlu lewat jalur alternatif? Terima kasih atas informasinya.
0: Oke. Dari Sayung menuju ke arah Kaligawe, kalau misalnya mau lewat jalur alternatif nggak apa-apa, soalnya sore ini sudah mulai antreannya cukup panjang, mulai dari jembatan Sayung sampai di TL Genduk. Jadi kalau mau melipir lewat jalur alternatif nggak apa-apa, Pak Wawan, dari Sayung menuju ke arah Kaligawe. Karena Kaligawe pun ini juga ada kepadatan, antreannya mulai dari Polsek Genduk ya. Pak Wawan. Lanjut lagi Mbak Dina, selamat sore, minta lagu saja. Dan sekarang sudah PKL di apotik ya, dari Senin kemarin sampai 4 bulan. Oke, lancar dan bisa segera lulus gitu ya Mbak Dina ya. Kawan di 0540 ini dengan Pak Hadi menginfokan Trangkil ini sudah lancar ya. Terima kasih Pak Hadi. Pak Simon Teguh.
5: Sore Mbak Gre, mau tanya.
0: Iya,
5: ini arah Semarang dari mau keluar Gubuk ini kok macet, ada apa ya Mbak?
0: Nah ini.
5: Oke, terima kasih.
0: Oke, ada laka kayaknya.
5: Arah Semarang mau keluar Gubuk itu Mbak.
0: Iya betul, ini arah Semarang di Gubuk itu antreannya mulai dari RSUD Ki Ageng Getas. Kalau dari apa namanya tanda yang di map itu ada laka, tapi belum ada info ini Pak. Tadi juga ada yang menginfokan hanya macet gitu aja, masih tersendat gitu. Dan ini tadi kawan di 9009 ya, tadi yang menginfokan dari Gubuk arah Semarang ekornya sudah sampai rumah sakit Getas. Ini belum ada update lagi apakah sudah lolos. Antriannya emang cukup panjang, antriannya sampai simpulnya itu di sekitaran di kawan di

0: 9006 ada Laka dan sudah dibawa oleh mobil polisi ke Rumah Sakit Getas. Laka ya, Pak Simon Teguh, sudah ada update. Pak Bowo Artanto.
1: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mbak Greta Putri.
0: Iya.
1: Petang hari ini pukul 17:20 start dari kantor di Terban Kudus menuju Semarang. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto ya Mbak Greta.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Oke, menuju ke arah Sambiroto. Kalau untuk saat ini di TL Tanjung, ya antrian masih terlihat ya, tapi lepas itu lancar sampai Demak lancar. Nah, Sayungnya ini antriannya mulai jembatan Sayung sampai TL Genuk, Pak Bowo Artanto. Kalau misalnya Pak Bowo Artanto nanti melihat selisihnya panjang, Pak Bowo Artanto. Pak Antobona?
2: Namanya siapa? Minta lagunya Krakatau dong Mbak.
0: Iya, tenang, sudah di ini ya, sudah disiapkan lagu dari Krakatau. Kan Krakatau sudah muncul nih daratannya ya kan. Langsung kau datang seketika gitu. Oke, kawan di 1494 dari Gubuk ke Semarang tadi ada Laka ya, motornya ringsek tapi sudah dibawa oleh petugas kepolisian ke Rumah Sakit Getas itu ya. Pak Nugi mau ke Bawen, kalau dari Demak enaknya lewat mana? Ya, Kaligawe ini antriannya panjang, terus Sayung juga panjang, enaknya masuk Onggorawe saja. Onggorawe nanti bablas ke arah Meranggen, dari Meranggen menuju ke arah Bawen, masuk tol Gayamsari, keluar Bawen, lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Nugi. Pak Sinyo?
3: Update lalin Mbak Gre, okay. Tadi aku dari Meranggen, terus lewat Banget Ayu, terus Logosari, sampai Gajah. Lalu lintasnya lumayan padat, okay. Tetapi tetap masih ramai lancar Mbak Gre. Ini di Kanguru Raya, nanti habis ini ke Sendangkua, habis itu baru ke Karangawen Mbak Gre. Kalau ke arah timur gimana Mbak Gre, infonya Mbak Gre, terima kasih.
0: Oke, untuk menuju ke arah timur ya. Kalau menuju ke arah timur sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah timur, aman menuju ke arah timur. Yang menuju ke arah baratnya ini yang ada antrian ya. Ini Pak Sinyo tadi, perjalanan Pak Sinyo. Sebentar, ini Pak Sinyo perjalannya tadi masuk Bangetayu, Tlogosari, masuk Gajah, ini lalu lintasnya padat. Terus nanti ke arah timur, berarti ke arah Meranggen lagi ya. Ke arah Sendangguo, menuju ke arah Karangawen, jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Sinyo. Gitu Pak Sinyo, Ibu Maharani bilang Pak Wendy masih tetap rame ya Mbak, gak berubah gitu. Iya dong, jangan. Kalau Pak Wendy berubah nanti menjadi Ultraman, kita kehilangan. Apalagi kalau menjadi Iron Man, aduh kita kehilangan banget. Soalnya pastinya Pak Wendy kalau berubah jadi Ultraman atau Iron Man gitu, dia akan menjadi pahlawan, ya kan? Kok pahlawan? Dia akan jadi superhero, gitu Ibu Maharani. Terima kasih Pak Wardiman, juga terima kasih sudah gabung. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081-3258-58500. Nanti kita lanjut lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota ya, yang di sekitar Trangkil ini tadi sudah lancar jalurnya. Terus yang di sekitaran apa namanya Tamba Aji ya, Tugu ini juga lancar, cuman ini nanti melambat di sekitaran TLKIW. Yang di Ngalian ini antrian juga melambat juga di Ngalian yang arah ke BSB. Melambatnya itu mulai dari sekitaran apa ya, pokoknya jalan Prof. Hamka itu, di sekitaran Prof. Hamka. Simpulnya di Rumah Sakit Permata Medika. Ini jalurnya padat. Kalau untuk tol Jatingaleh arah ke Krapyak lancar, meskipun ada pekerjaan jalan sedikit melambat. Terus yang dari Krapyak ke arah Jatingaleh lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Duo Ardana.
1: Selamat sore Mbak Greta, kawan-kawan Resika. Mohon info dong, jalur dari Bawen mau ke Wedi, Klaten. Terima kasih.
0: Oke, dari Bawen menuju ke arah Wedi Klaten ya. Ini mau lewat mana nih? Lewat tol atau lewat jalur konven? Kalau dari lewat jalur konven, saat ini sih masih aman, tidak ada ketersendatan dari Bawen ke arah Salatiga, Salatiga Boyolali, Boyolali ke arah Klaten, ini aman, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Pak Fani melintas, ini siap-siap macet arah Semarang yang di Lingkar Kaliwungu ya, karena ada scraping di lajur kiri ini di jembatan. Oke, terima kasih. Pak Didi Sigistiawan siap, ini juga sebentar lagi ya, karena azan maghrib itu di jam 17.39 Pak Didi Sigistiawan. Oke, untuk Kawar Rasika bisa terus berbagi informasi dan kita ini ya, kita menuju kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk menemani perjalanan kawan Rasika. Nah tadi ngomongin soal daratan baru yang muncul setelah Gunung Krakatau erupsi. Gunung Anak Krakatau erupsi. Nah daratan baru ya dan Pulau Sertung di Selat Sunda. Dan ini juga fenomena ini ramai dibicarakan di media sosial ya. Terus dikait-kaitkan dengan ngomong, oh itu sebutan dari cucu Krakatau gitu. Nah kalau tadi saya bilang kayaknya bukan deh, belum menjadi cucu karena masih berupa daratan gitu ya. Jadi belum muncul bentuknya bahwa itu gunung gitu, belum. Karena munculnya daratan ini masih di bawah air ya. Ini banyak dibahas di media sosial, banyak dibahas. Dan menurut pakar, para ahli dan badan geologi ini memastikan kalau daratan tersebut bukan gunung api baru. Jadi ini adalah daratan memunculkan pulau gitu ya. Penyebab munculnya daratan baru ini karena akumulasi material vulkanik. Jadi daratan terbentuk dari tumpukan material hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi terus-menerus sejak tanggal 4 sampai 6 September kemarin. Terus juga karena endapan piroklastik dan lava. Jadi aliran lava dan endapan material ini mengendap di laut, menumpuk di sekitar tubuh gunung itu sehingga menjadi membentuk gumuk atau daratan baru gitu kawan Rasika. Nah, aktivitas meningkat. Jadi peningkatan aktivitas vulkanik ini terpantau sejak Juli hingga September 2026 dan sekarang Gunung Anak Krakatau ini sudah statusnya sudah turun di level 2 atau level waspada untuk statusnya. Namun masyarakat dan nelayan dihimbau untuk tetap tenang, mematuhi juga radius aman agar tidak mendekati area pusat erupsi dalam radius 2 kilo. Jadi memang warga dilarang mendekati radius 1 kilo atau 2 kilo dari lokasi gumuk atau daratan yang baru muncul itu. Biasanya kan ada yang suka penasaran ya, aduh ada daratan baru nih gitu. Itu dilarang. Jadi dilarang warga untuk mendekat. Begitu kawan Rasika ceritanya daratan baru yang muncul di dekat Gunung Anak Krakatau setelah Gunung Anak Krakatau ini erupsi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Praja, selamat sore.
1: Selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
1: Dan seluruh sedulur-sedulur Semarang yang ada di mana saja. Kami berterima kasih banyak sekali kepada seluruh kru Rasika sudah membantu memberikan informasi yang begitu luar biasa.
0: Oke, Pak Praja.
1: Sehingga kami dalam perjalanan ya, bisa mencari jalur lainnya bila mana ada kemacetan. Terutama saya berterima kasih kepada Mbak Greta. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi kita sempat mampir untuk bersenda gurau ya Mbak Greta.
0: Cuman sebentar.
1: Ngobrol sebentar, maaf hanya sebentar karena memang pekerjaan kami masih ada. Ya, jadi pokoknya sehat selalu kepada Mbak Greta dan seluruh kru yang ada di Rasika. Amin. Sehat selalu, pokoknya dan semangat selalu dan hal-hal terbaik buat orang-orang Semarang, jangan pernah loyo. Terima kasih. Semangat pagi terus pokoknya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Praja. Tadi ini Pak Praja dan Pak Didi ya sempat mampir tadi. Mbak bagi stiker dong. Oke. Okay. Sudah dipasangkah stikernya? Okay, siap. Terima kasih Pak Praja. Pokoknya selalu mendengarkan Rasika ya. Memberikan info jalur lancar itu juga penting. Jadi tidak hanya info Rasika, update di Rasika, aduh saat macet aja, jangan. Saat

0: lancar pun itu termasuk info yang penting gitu. Pak Wawan Kiut.
1: Sore Mbak Kri, update jalan ya.
0: Sore. Mm-hmm.
1: Saya untuk menghindari Sayung lewat Onggurawe.
0: Oke.
1: Lancar. Masuk perempatan yang ke arah Banjardowo itu tersendat buka tutup jalurnya karena itu ya proyek saluran itu ya Mbak Grey, itu agak tersendat di situ. Selepas itu ini sudah mau sampai Banjardowo ini. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Wawan untuk infonya, menghindari Sayung ya. Ini Pak Wawan masuk Onggurawe karena antriannya masih cukup panjang, mulai dari sekitaran Pasar Sayung ya. Pak Enggal, ini Pak Enggal menanyakan Cepiring arah ke Semarang. Cepiring arah ke Semarang kok macet panjang, belum ada update kalau yang arah ke Semarang. Kalau tadi yang arah ke Welerinya, ini karena ada truk mogok tadi, info awal siang tadi ya. Tapi ini belum ada update lagi, yang arah ke Semarang ini memang antriannya cukup panjang, Pak Enggal. Pak Rizky.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Pukul 17 lebih 47 menit, ini masuk tol Mbak Ben ya Mbak Greta. Pulang dari Banjarnegara tadi. Untuk lalin dari terakhir dari Temanggung ya Mbak Greta. Dari Temanggung, via Jambu, Ambarawa, sampai dengan Bawen juga lancar, kedua arah lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan. Setelah masuk tol Bawen di lajur kiri ada bis mogok ya, sudah dapat tugas tapi lalin mengalir. Begitu Mbak Greta. Untuk selanjutnya mohon informasinya exit Muktiarjo gimana yang ke arah kota sama ke arah Kubro, Yutan Kubro, tersendat ke tersendatannya gimana. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, masuk tol Bawen nanti keluar Kubro ini ada antrean, keluar Kaligawe juga ada antrean. Kalau di Kubro antrean mulai dari simpulnya di Yutan Kubro, kalau keluar Kaligawe simpulnya seperti biasa di SPBU. Pak Rizky. Pak Boartanto.
3: Mbak Greta, 17.48 mulai antri di TL Tanjung Lingkar Kudus ya Mbak.
0: Okay.
3: Wah jam segini kok masih antriannya panjang.
0: Betul.
3: Ternyata Mbak Greta. Ya lumayan sih, ini mungkin 3-4 kali kena lampu merah hijau baru lolos Mbak Greta. Nanti saya info-info lagi ke depan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Asis Noverdi.
4: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Izin melaporkan update lalin Mbak Kri, ini posisi saya sudah sampai BSPC itu ya, baru keluar dari Beranda Bali Mbak Greta. Tadi menyusuri jalan Prof. Hamka Mbak Kri dari Tambak Aji Raya ya, itu notitnya di mulai kampus UIN 3 itu setelah apa itu jembatan flyover tol itu ya Mbak Greta, sampai ke Rumah Sakit Permata Medika Mbak Greta ada antrian cukup lumayan, tapi ya masih bisa jalan sih seperti biasa ya, mengarah ke BSP Mbak Greta, simpulnya tepat di depan Rumah Sakit Permata Medika. Setelahnya sih ramai lancar, ini posisi saya juga langsung mau balik ke Tambaji Mbak Gri, masih terpantau ramai lancar saja. Sementara untuk cuaca masih cerah ya Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan buat Mbak Greta, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Thomas, ini melintas di Jalan Pemuda. Nah, dari Jalan Pemuda terlihat mendungnya itu awannya hitam banget. Semoga lekas hujan ya, biar terasa maknyes gitu. Oke, terima kasih Pak Thomas. Pak Teguh, ini mulai macet ini sampai Cepiring. Ada apa ya Pak Teguh ya? Boleh nanti update lagi ya Pak Teguh ya. Pak Mahesa Chandra.
5: Untuk lolos ketersendatan yang di Sayung ya Mbak Fri, tadi saya tempat di depan AIT, lolos di TL Genduk membutuhkan waktu 30 menitan Mbak Fri. Setelah TL Genduk menuju ke Kaligawe malah lebih mengalir ya Mbak Fri.
0: Okay.
5: Lebih cepat. Ini saya sudah sampai di pelabuhan Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
3: Ternyata antrinya cuma 2 menit saja Mbak Greta.
0: Oh, 2 menit,
3: yang
0: ya.
3: Panjang malah yang dari arah Demak menuju Pati, antriannya ya. Ekore hampir menyentuh TL tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Dedi Oktavia.
6: Sedikit menginfokan Mbak Greta.
0: Pak Dedi.
6: Untuk jalan Wat Gandul ini.
0: Wat Gandul.
6: Dan jalan inspeksi terjadi kemacetan ternyata karena Ibu Wali Kota ada acara di Kelenteng.
0: Oh, di Kelenteng. Oke.
6: Okay. Demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Iya, di sekitaran jalan apa namanya? Gang Baru itu ya, pokoknya di sekitaran itulah. Ini ada acara ya. Terima kasih Pak Dedi Oktavia. Pak Dino yang di Cepiring Kendal itu ada truk mogok di lampu merah Cepiring arah ke Semarang di lajur kanan. Kalau yang arah ke Semarang karena truk mogok, Pak Dino. Oke, siap. Soalnya kalau yang arah ke Kendal arah ke Weleri tadi juga truk mogok tadi update-nya. Pak Dino. Lanjut lagi dengan Pak Teguh, belum terpantau. Oke, kalau tadi siang sih infonya kan ada truk mogok ya, Pak Teguh ya, di sekitaran apa setelah jembatan Kalibodri itu. Nah, apakah juga masih sama gitu? Nanti boleh deh kalau sudah lolos diupdate lagi ya. Lanjut lagi dengan Pak Isnan.
7: Kereta.
0: Iya.
7: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Kereta.
0: Waalaikumsalam.
7: Ini Mbak. Ada truk hijau ini terparkir di sebelah kiri, tepatnya di TL Flyover Madukoro ya. Ini cukup mengganggu.
0: Oke. Okay.
7: Truk hijaunya ini karena dia kan kalau parkir mengurangi lajur yang paling kiri ya buat kendaraan yang lain. Nih, dia truk hijau ini ya. Makasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Ada truk hijau yang parkir ya, Kamar Asika, ini mengganggu, ini mengganggu aktivitas lalu mengganggu lalu. Lagi dengan Pak Parianto.
8: Sore Mbak Greta, sore semua kawan Asika, ini melaporkan untuk jalur Timur Tengah ya, terpantau lalu lintas normal untuk sore ini, tidak ada ketersendatan, aman, lancar dua arah. Perjalanan dari Godong sampai dengan Lamongan Indah ini terpantau sangat lancar. Selamat sore Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Parianto. Nanti kita lanjut lagi ya Kawar Asika untuk berbagi informasi. Kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peserta aksi Jateng Guyub mengaku kecewa setelah rombongan Long March dari Gedong Songo tidak bisa transit di kantor Bupati Semarang saat tiba di Ungaran pada Selasa malam lalu. Perwakilan Jateng Guyub Eksi Wijaya bilang pihaknya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Pemkab Semarang agar peserta bisa beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Karena tidak bisa transit, rombongan kemudian mencari tempat istirahat sendiri. Peserta juga sempat berdialog dengan Kapolres Semarang terkait pengamanan perjalanan agar tidak mengganggu ketertiban dan pengguna jalan. Eksi menginginkan pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas kekhawatiran masyarakat terkait dampak rencana geotermal, termasuk soal tanah, air, dan lingkungan.
3: Debat saya aneh, itu gedung dibangun oleh uang rakyat, tapi ketika rakyat ingin datang, dia malah ditolak. Logikanya gimana?

0: Masuk buat kamu. Kenapa coba? Apa yang dikhawatirkan? Harusnya bupati atau beserta jajarannya, OPD-OPD, lingkungan hidup, apapun dinas terkait, itu harus membangun ruang diskusi dengan aspirasi kawan-kawan. Jangan malah menutup diri gitu ya. Harusnya bangun ruang diskusi, dialog, letakkan permasalahan di atas meja, ayo kita urai bareng-bareng. Sangat kecewa kami. Jateng gue sangat kecewa. Dan tidak menutup kemungkinan, pasca kantor gubernur Jawa Tengah, kita akan aksi di depan kantor bupati. Kita gantian kepung kantor bupati. Karena apa? Karena wilayah Ungaran kan ada di sini.
1: Eksi mengaku kecewa dan menyebut tidak menutup kemungkinan ada aksi lanjutan di depan kantor Bupati Semarang setelah aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, peserta dari Gedong Songo dan Gunung Lawu dijadwalkan bertemu di kantor Gubernur Jawa Tengah hari Kamis 24 September. Polrestabes Semarang memburu Dati Widowati Rahayu, perempuan 40 tahun yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus dugaan penipuan tiket dan layanan perjalanan umroh. Kasubsi Penmas Humas Polrestabes Semarang Ibtu Karis mengungkapkan, polisi telah mendatangi alamat Dati di Colomadu Karanganyar, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Perkara ini diduga terjadi pada Februari hingga April 2025 dengan 13 orang diduga menjadi korban. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp293 juta. Polisi masih mendalami keterkaitan Dati dengan Biro Perjalanan Umroh serta terus melacak keberadaan Dati untuk menjalani pemeriksaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota. Dan ini banyak banget yang gabung di TikTok ya, yang sudah gabung ada Bung Jen, ada Anon Person, ada John Fujio, ada user 57 sekian-sekian, ada MKK Dulenjong, ada Supir Ganteng Idaman, wow, ada Wong Javas, ya, aduh banyak banget yang gabung nih, gak bisa sebut saya sebut nih ya, satu-satu gitu. Ada Gatot Wibisono, ada Pak Nari, ada Pentolite, oke, ada Pak Susono, aduh banyak banget nih. Oke, thank you buat kawan Rasika yang sudah gabung di TikToknya Rasika ya. Terus juga tadi ada Pak Anton yang bilang Pak Enggal sudah pulang ke Boja apa masih di Tegal gitu. Mungkin masih di Tegal mungkin Pak Enggalnya. Oke, kita balik lagi ke WA yang sudah gabung. Ada Ibu Nini Herawati.
1: Selamat petang Mbak Gre.

0: macetnya.
1: Mbak Kri,
0: ya.
1: Ini beberapa hari saya nggak ini ya, siang ya, paling pagi pas berangkat sama sore kalau pas pulang petang kayak begini, karena handsfree saya kesingsal. Jadi kalau mau sambil meeting kayak biasanya, sambil kerja dengerin Rasika tuh nggak bisa, belum beli lagi karena perkiraan itu di kolong mobil, tapi belum sempet nyari. Sebenarnya ya rada hampa sih nggak dengerin, tapi ya nanti malam tak bersih-bersih mobil coba nyari gitu ya. Untuk kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, selamat sampai rumah, sabar kalau ada macet. Yes, pokoknya digawe happy aja lah, terima ing pandum. Udah biasa macet tuh. Sekalian malah bisa buat repot kerasi kakak.
0: Betul sekali. Oke Bu Nini, terima kasih Bu Nini. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya. Meskipun harus ngora-arik mobil. Ya bukan ngora-arik sih, bebersih mobil gitu. Oke, terima kasih Bu Nini. Ya, senang ya kalau misalnya apa namanya, apa yang kita kerjakan itu selesai sesuai dengan harapan. Pak Rizky,
2: terima kasih Pak Dino informasinya. Ini udah sampai Banyumanik ya Mbak Greta. Lalin los.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Pak Sinyo,
3: update lalin lagi Mbak Greta dari Sendangguo, terus Majapahit, Pedurungan, ini sampai Panggaron Plamongan. Lalu lintas masih ramai lancar ya Mbak Greta. Ini ngedrop dulu di Plamongan, lanjut ke Karangawen Guntur, begitu Mbak Greta.
0: Okay.
3: Mbak Greta request lagu Mbak Greta, Elemen Rahasia Hati Mbak Greta.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Ditunggu ya lagunya ya. Terima kasih Pak Sinyo. Pak Enggal.
4: Malam Mbak Kri, 18.06 ya. Di Cepiring udah lancar Mbak Kri.
0: Oh sudah lancar.
4: Truknya yang mogok sudah tidak ada.
0: Oke. Okay.
4: Yang Cepiring arah Semarang. Sudah lancar, sempat antri 30 menit saya tadi. Ini udah lancar, truknya sudah tidak ada. Suun-suun Mbak Kri.
0: Oke siap. Terima kasih Pak Enggal untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Kri, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di depan Rumah Sakit Permata Medika ya. Seperti biasa itu simpulnya pas ada mau nyebrang atau mau putar balik, di situ ada Pak Oga Mbak Kri. Ini terlihat ya mengarah ke BSP Mbak Greta, cukup lumayan padat merayap. Tadi saya sih ekornya di atas flyover jembatan tol itu Mbak Kri, sampai ke Rumah Sakit Permata Medika. Oh iya, ini salam kenal. Saya nemu mobil pakai Rasika USA. Pakai stiker Rasika USA, mobil Fiesta Mbak Kirtan di depan saya. Salam kenal buat Bapak atau Ibu yang berada di mobil Fiesta H1961LD kalau masih di ruang dengar. Posisi saya tepat di belakang mobil Anda. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan.
0: Oke.
5: Tetap semangat Mbak Gri.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Asis Noverdi masih ada lanjutannya.
5: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai mau di Jalan Wali Songo, tepatnya mau depan Tambak Haji ya Mbak Gri, depannya Taman Lili. Lah ini ada truk trouble 2 ya Mbak Kri, bawa alat paku bumi Mbak Greta. Nah masih dibenerin ya posisinya, dua, yang satunya nunggu. Wow, ada tiga ini Mbak Greta, berjejer tepat di sebelah kanan Mbak Kri. So far yang mengarah ke Mangkang masih belum menyebabkan ketersendatan ya Mbak Greta. Tetap secara waspada, hati-hati aja kawan Rasika saat melintas ya, karena otomatis jalannya menyempit. Begitu Mbak Kri yang bisa diinformasikan dari jalur Pantura Semarang Kendal. Ini tepatnya di Taman Lili saya sudah Mbak Greta. Begitu. Terima kasih Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih juga untuk update-nya Pak Asis Noverdi. Ada Pak Tommy.
6: Selamat malam Rasika, Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam Pak Tommy.
6: Ini saya perjalanan dari BSB ke

0: Warman ya, Banyumani. Mm-hmm. Ini udah sampai tol arah Tembalang di KM 430, tadi tuh ada espas di tengah jalan, mm-hmm. berhenti mogok kayaknya. Ini pas tanjakan ya, jadi dan agak gelap, jadi memang agak bahaya ini. Ya, mohon nanti bisa ditindaklanjuti pihak terkait supaya bisa segera dievakuasi. Itu Mbak Greta, terima kasih untuk kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan.
1: Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 18 lebih 10 menit saya sudah sampai di checkpoint TL Trengguli, Mbak Greta.
1: Okay.
2: Apakah masih ada kawan Rasika yang meluncur membersamai saya dari arah timur, dari Kudus maupun Jepara? Info. Oh iya, tadi setelah Puskesmas Gajah, lajur kanan arah dari Kudus ke Demak ada mobil yang trouble, Mbak, baru pindah muatan di lajur kanan. Hati-hati karena lampu belakangnya agak melik-melik, Mbak Greta.
1: Ya, sejauh ini jalurnya masih aman. Nah, untuk kawan Rasika yang di belakang masih ada nggak? Di belakang Pak Bowo Artanto ini yang dari arah Kudus nih. Pak siapa ya waktu itu ya? Pak Chandra. Terus kalau Pak Christian Raharjo sudah di depan dari tadi, Bu Nuning, ya kan? Oke, Pak Asis Noverdi ini baru sampai kantor, langsung buka TikToknya Rasika ya. Ini tak perjalanan pulang dulu, oke siap. Terima kasih Pak Asis Noverdi, terima kasih juga untuk bunganya gitu. Pak Dharma Aji juga terima kasih giftnya. Terus Pak Dharma Aji ini mengikuti juga Rasika. Oke, thank you. Lanjut lagi dengan Pak Saiful Anis.
3: Selamat malam Mbak Kri, 18.13.
1: Iya,
3: ini saya baru turun tadi ya Mbak Kri dari Tambaci. Ini saya sudah sampai di depan rumah sakit Tugu ya Mbak Kri.
1: Sudah sampai rumah sakit Tugu.
3: Sekarang ya. Tuh, mohon update pelayanan ke depan ya Mbak Kri.
1: Oke.
3: Ya Sudarso kayak gimana? Gerangan? Aman kah?
1: Oke. Masuk arteri Yosudarso lancar, hanya melambat sedikit nanti di Yuten Kubro. Lepas itu masuk Kali Gawe, Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus. Ini lancar, tidak ada ketersendatan. Sudah aman, Pak Saiful Anis. Pak Teguh, ini belum lepas nih. Berarti permasalahan mungkin lampu merah ya yang dicepiring. Iya, soalnya tadi update-nya truk yang trouble sudah enggak ada ini. Pak Teguh. Ini truk yang trouble di sekitaran Cepiring sudah tidak ada, tapi jalurnya masih melambat dan cukup panjang ini. Oke, Ibu Nini, wow, itu anakku yang lagi pakai mobilku Pak Aziz. Wah, pas bukan saya yang pakai gitu. Ini ketemu sama Pak Aziz, saya udah menebak nih kayaknya mobil Bu Nini nih, kayaknya mobil Bu Nini. Tapi bener nggak ya gitu? Oke, terima kasih Bu Nini. Pak Muhammad Bagus. Oh, ini Pak Bowo. Oh, saya Pak Bowo masih di Kudus, masih sampai Lingkar Kudus. Oh, Pak Bowo Artanto, Pak Muhammad Bagus masih di belakang Pak Bowo ini, masih sampai di Lingkar Kudus. Belum lolos dari Lingkar Kudus ya. Pak Kis.
4: Selamat sore Mbak Greta. Salam untuk kawan Rasika yang make expander putih H1974BD ya. Salam, hati-hati di jalan. Aku tadi di belakangmu, Bu.
1: Oke.
4: Ya, malam Bakri. Untuk jalur tol ABC dari Gerbang Mukti Harjo sampai exit Kerapia ya, lancar. Kedua arahnya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Kis untuk infonya. Pak Kis tadi ketemu dengan mobil apa tadi ya, lupa. Ya, Fortuner atau Expander ya. Oke, Pak Kris, ini terkait anak Gunung Krakatau. Terima kasih Kementerian SDM yang segera mempublikasikan munculnya daratan baru imbas erupsi anak Krakatau. Dan mengingat bila terlalu lama bisa-bisa muncul sertifikat kepemilikan.

0: atau sudah jadi perkebunan sawit gitu. Lumayan loh 32 hektar bisa sekian M gitu ya. Kayaknya kalau deket dengan Anak Krakatau gitu, Gunung Anak Krakatau dijadikan perkebunan sawit gak bisa deh Pak Kris. Apalagi di tengah lautan gitu, gak bisa. Jadikan perkebunan gak bisa. Jadi itu juga tidak bisa dibuatkan sertifikat, gak bisa Pak Kris. Ya, itu kan soalnya dekat dengan anak Gunung Krakatau. Nanti kalau misalnya anak Gunung Krakatau misalnya nih lagi marah lagi gimana? Justru kalau dibikin perkebunan sawit ini pasti Gunung Krakatau marah. Anak Gunung Krakatau juga pasti marah gitu. Ibu Nini.
1: Ya Allah, seneng ya ternyata pakai stiker Asika tuh jadi kita dikenali. Tapi Pak Asis tadi anakku, coba sekarang kalau ketemu Innova Zenik AB 1143KY ya. Ayo okay. ngopi yuk.
0: Oke, tuh Pak Aziz, Ibu Nini itu mobilnya Ibu Nini tadi ya, sudah ada stiker Rasikanya gitu. Ini Pak Dharma Satya sudah duluan sampai TL Genuk ini. Oke, lancar sih ya jalurnya ya Pak Dharma Satya ya. Di sekitaran TL Genuk nih melambat sedikit saja sih. Oke, terima kasih Pak Dharma Satya. Pak Chandra.
2: Malam Rasika, malam Mbak Dwi.
0: Iya, malam.
2: 6.20 sudah hampir sampai TL Genuk.
0: Oh, sudah dari sampai Kudus. TL Genuk.
2: Lancar Mbak Dwi, tidak ada kemacetan okay. di Sayung. Cuman tunggu TL di Genuk aja, Pak Bowo lurus aja. Cepat kok itu. Antrinya cuman dari batas ke Genuk.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Padahal biasanya Pak Chandra ini selalu di belakang di belakang Pak Bowo ya. Tapi hari ini Pak Chandra bisa di depan Pak Bowo. Ibu Heni Novi.
3: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika. Join update iya. perjalanan ya Mbak. Mm-hmm. Perjalanan saya sore hari ini dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau ramai lancar ya Mbak. Dan saat ini saya okay. sudah sampai di Salatiga pukul 18.22 dan sebentar lagi saya sampai di rumah. Terima kasih Mbak Gre sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Gre, semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi sudah menemani saya juga. Pak Wendy.
4: Mbak, ini saya ketemu kawan Rasika, Mbak.
0: Di mana?
4: Innova Scenic plat AB. Ini siapa ya, Mbak ya? Terima kasih.
0: Kalau Pak Wendy itu enggak mungkin gitu ketemu Innova Scenic ya, plat AB. Ketemu di mana coba sekarang? Ayo Pak Wendy buktikan mana fotonya gitu. Ngaku-ngaku senengnya. Pak Kis.
5: Salam kenal Bu Nini. Aku juga orang Alian Bu Nini.
0: Oh Bu Nini, Pak Kis orang Alian juga. Oke Pak Rizky.
6: Pukul 6.23 menit ini udah masuk lik Mbak Kreta. Begitu keluar exit Mukti Harjo yang arah ke Kubro itu sampai atas jembatan tadi ketersendatannya, saya langsung ambil kiri cus meluncur terus di arah kotanya sampai masuk pintu barat lik. Lancar Mbak Kreta, tidak ada ketersendatan sama sekali. Alhamdulillah. Gitu ya Mbak Kreta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Lanjut lagi Pak Ekos. Ini dari Pekalongan pulang ke Telogosari via tol Lancar Jaya. Terima kasih Pak Ekos. Dokter Rido, selamat petang.
7: Selamat sore Mbak Yu Greta. Kok sendiri Mas Julius Caesar kemana ini?
0: Biasa
7: ya,
0: Pak.
7: Ya, jam 6.23 masuk entry tol Kaliwungu.
0: Oke.
7: Okay. Lancar tadi, enggak ada antrean di TL entry exit Kaliwungu. Bagaimana jalur saya? Aman. Simpang Susun Krape atau Kelampisan, kemudian keluar exit Gayam Sari, Peturungan Penggaron sampai Buding. Terima kasih. Minta lagu dong, teh hijau. dari Tulus.
0: Ya, sudah di play. Dokter Ido, Teh Hijau sudah di play tadi. Yang lain ya, Dokter Ido ya. Dan sejauh ini perjalanan Dokter Ido nih ya. Dari Kaliwungu sampai keluar Gayam Sari. Dari Gayam Sari ke arah Puding. Lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, pekerjaan jalan yang di setelah simpang susun Krapyak itu juga lancar, Dokter Ido.
7: Yo, teh kotak, Mbak.
0: Oh, teh kotak.
7: Abo es teh.
0: Oke, pakai jumbo nggak Pak? Ya udah, nanti saya play yang mangut aja ya, kesukaan Dokter Ido ya, nggak apa-apa. Oke, Pak Wendy.
4: Di sekitaran Ngalian Mbak. Alah, tadi ketemu. Oh, kameraku error Mbak, tadi mau foto. Jebul bisa pencet, boleh durung Mbak. Ya ampun, menyedihkan sekali orang pikun ini. Terima kasih.
0: ngapusi. Pak Wendy tuh ngapusi, kalau begitu tuh ngapusi. Kan harus ada bukti, bener gak ketemu Bu Nini nih. Kalau di Ngalian, wong Pak Wendy gak ke Ngalian. Pak Wendy mana pernah ke Ngalian, jalurnya pasti mentok-mentok ya. Water blaster, jangli, kasipah. Kayaknya jarang deh Pak Wendy update Ngalian gitu, gak pernah. BSB gitu gak pernah. Update-nya pasti Merican, Tembalang ya kan. Terus Rondol, Setiap Budi, Jalan Semangka gitu Pak Wendy. Pak Warsito.
8: Halo, selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre, mohon info lalin ya Mbak Gre, dari Ungaran mau ke Tembalang ini malam-malam enaknya saya lewat tol apa lewat konvensional, bagaimana arus lalu lintasnya? Ngoten matur nuwun Mbak Gre. Salam rahayu dan sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke, siap. Hari ini perjalanan menuju ke arah Tembalang dari Ungaran ya. Jalurnya lancar, Pak Warsito, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Kris, ini Beb ketua panitia kopdarnya jadinya siapa? Kan belum diputuskan. Kemarin saya sudah sudah bilang ketuanya pokoknya kawan Rasika. Saya mau nunjuk Pak Bowo Artanto. Pak Bowo Artanto enggak mau. Ya sudah saya tunjuk Bu Nuning. Bu Nuning sudah siap. Tapi yang membantu Bu Nuning siapa yang masuk panitia ini, Pak Kris? Soalnya kalau Bu Nuning enggak dibantu terus gimana ya? Saya tunjuk ketua panitianya Bu Nuning gitu. Cuman ini nanti siapa yang membantu Bu Nuning gitu. Kalau Bu Nuning sendiri kan Bu Nuning sendiri enggak mungkin. Kasihan kalau enggak dibantu. Pak Dwi Ari.
9: Selamat petang Mbak Gre, kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat petang.
9: Saya merayap nih di Tanjakan Terangkil ya, menuju UNES, pulang Mbak Gre ke Mapagan seperti biasa. Nggak tahu depan tuh ada apa, tapi masih aman sih sepertinya. Okay. Hanya mungkin ada truk atau tanki yang merayap ya di atas pelan-pelan. Kita maklumi lah karena jalannya memang seperti ini ya.
0: Iya, nanjak.
9: Oke, Mbak Gre.
0: Iya.
9: Semalam akhirnya gimana tuh Mbak Gre? Saya soalnya sudah sudah
0: sampai rumah.
9: Pulang itu ketika diskusi yang mengenai kopdarnya kayaknya belum selesai ya.
0: Belum.
9: Di pagi hari juga belum. Sepertinya nggak ada pembahasan tuh Mas Yudi sama Bang Jamal, nggak ada lagi dilanjutkan nih. Kira-kira masih dilanjutkan nih diskusi
0: masih
9: itu?
0: Masih lah.
9: Saya tunggu dulu Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, siap. Masih dibahas ini Pak Dwi Ari untuk ketua nanti Bu Nuning sudah. Nah, yang membantu Bu Nuning siapa gitu? Pak Gunawan.
10: Selamat malam Mbak Greta. Tadi ya infokan dari Prambanan jalur saya sampai ke Ngalian ya, lewat Meranggen, terus masuk tol Gayam Sari, terus keluar exit tol Krapyak, terus masuk Ngalian tuh sampai lokasi tuh yang paling padat di depan rumah sakit Ngalian itu.
0: Permata
10: itu padat
0: Medika.
10: Banget.
0: Okay.
10: Merayap. Terima kasih. Ini sudah sampai di Ngalian. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Gunawan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita simak dulu dah. Kita simak jaring radio malam untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, saya Ayu Gusti membawa kabar, Bupati Sumedang Pabat Fauzi Wongsoyudo terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan pelayanan KB. Bupati Fauzi menilai pembangunan keluarga tidak cukup hanya berorientasi pada persoalan kependudukan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Ambawen. Di Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan 2.300 hingga 2.500 jenazah harus didata sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sedda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta perhitungan biaya pemindahan. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Pemkab
3: Suara Bojonegoro Indah FM. Musim kemarau menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan BMKG memprediksi 48,77% wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rizka.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rizka?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Mbak Rizka, ini tadi ada yang menginfokan melintas di Jalan Pemuda Semarang itu katanya awannya gelap gitu, mendung tebal gitu ya. Nah, Mbak Rizka, bagaimana untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Semarang, terus Jawa Tengah? Silahkan perakiraan untuk cuacanya, Mbak Rizka.
2: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi perlu diwaspadai kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih Mbak Rizka untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Itu tadi Kaora Sika perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi.
0: Sama Rasika.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya, bisa sih Mohan. Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya, benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan Kawan Rasika sudah sampai di mana ini? Sudah sampai di rumah kah? Belum ya, masih banyak yang di jalan ini. Kawan Rasika masih banyak yang di jalan meskipun ini ya jalurnya lancar ini. Yang ada antrean hanya di sekitaran Kaligawe saja. Kita lanjut yang sudah gabung ada Bu Nini.
1: Ngapusi, aku belum sampai nyalian. Oh, itu bukan aku. Tadong.
0: Tuh kan, Pak Wendy tuh memang ngapusi gitu. Pak Wendy?
2: Mbak, kamu kok nggak percaya sama saya toh?
0: Tidak.
3: Continue for 800 meters.
2: Saya suka ngapusi, Mbak. Tapi sih dihapusi ya seneng kok, Mbak. Lebih meneh.
4: Terima kasih.
0: Iya, tapi saya nggak seneng dihapusi Pak Wendy. Tapi Pak Wendy nggak pernah ngapusi sih kalau sama saya gitu. Lanjut lagi Pak Anang Budi. Dari Bergas mau ke Kendal, bagaimana jalurnya? Dari Bergas mau ke Kendal sejauh ini lancar jalurnya via konven maupun via tol ya. Masuk tol Ungaran, keluar Krapyak aman. Terus lepas itu lewat konven juga aman. Atau mau bablas full tol juga aman lancar. Pak Sinyo,
5: update lali lagi Mbak Grey, ini udah sampai hari saya Mbak Grey.
0: Sudah sampai hari saya.
5: Rame lancar Mbak Grey. Enggak ada tersendatan Mbak Grey. Begitu update-nya Mbak Grey. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo. Ini sudah sampai Arisa. Untuk jalurnya masih aman lancar. Pak Bo Artanto.
6: Loh, Mbak Greta, kemarin saya kan sudah oke membantu Bu Nuning, tetapi jangan rapat-rapat kan begitu. Artinya
0: iya,
6: koordinasi
0: betul.
6: Lewat WA grup saja sudah cukup Mbak Greta. Misalnya ketemu di Semarang 1-2 kali ya oke lah.
0: Iya, betul,
6: begitu
0: betul.
6: Mbak Greta, okay. Siap mensukseskan Bu Nuning pokoknya.
0: Iya,
6: Maturnun.
0: Siap.
6: 18 lebih 50 sudah sampai melintas di depan Rekit Bekinser. Lancar ya Mbak Greta. Saya kalau Bu Nuning ketua, saya seksi acara, Mbak. Oh, wes tak tenani lho Mbak Greta.
0: Iya, siap.
6: Turun.
0: Sudah ada yang ini ya, dua orang lo ya. Sudah ada dua orang yang siap untuk menjadi panitia Kopdar Rasika 2026. Yuk, Kawan Rasika, yuk siapa lagi yang mau menjadi panitia? Ya pokoknya panitianya dari Kawan Rasika gitu. Pak Danang Arif.
7: Malam Mbak Grey.
0: Iya malam.
7: 1827 Mbak Grey menginfokan kui ada 3 truk muat yang pancang macet mogok trouble di depan Sami.
0: Oh, PT Sami
7: tepatnya
0: tadi ya.
7: Kalau dari kota setelah Dinas Sosial arah Kendal. Mohon info Mbak Tri, saya ini dari Mangkang dari KIW mau ke Karangjati.
0: Mau ke Karangjati.
7: Lewat tol keluar Ungaran. Info lali ya Mbak Tri.
0: Oke, siap. Masuk tol, nanti masuk tol Krapyak ya dari Mangkang ya. Aman lancar, keluar Ungaran juga aman. Tidak ada ketersendatan, lancar Pak Danang Arif. Pak Rizky.
8: Pak Dino siap membantu Bu Nuning untuk jadi panitia Pak Rizky.
9: Mbak Greta, itu Pak Dino siap membantu Bu Nuning katanya Mbak Greta.
0: Oke. Terima kasih, sudah ada 3 nama ya. Lanjut lagi Pak Saiful Anis.
10: 1832 Mbak Gre. Ini udah sampai di Kubro Mbak Gre. Ini
0: mau sudah sampai di Kubro.
10: Maripan dulu Mbak Gre. Keburu. Ini perjalanan tadi dari Tambaci sampai di Kubro lame lancar Mbak Gre. Tumben ditambah lorok tanpa hambatan tanpa hambatan nih Mbak Gre. Aman nih Mbak Gre. Matur. Sebagai penggembira aja Mbak Gre. Saya pos sudah di batas kota ya Mbak Gri.
0: Oke, sudah sampai batas kota
10: nih,
0: ya. Siap.
10: Aman.
0: Hari ini sudah mulai lancar. Pokoknya setelah sebelum maghrib tadi sudah lancar ini jalurnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Saiful. Pak Edi Harjono.
11: Malam Mbak Gita. Ini kayaknya saya posisi di Jalan Gajah Mada ke Pure ini Mbak. Sudah mulai hujan rintik, hujan teletik ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Miftah, ini Semarang sisi utara sudah mulai teletik-teletik wilayah Poncol, Hasanuddin, dan tadi update dari Pak Edi Harjono juga sudah mulai hujan ya. Mudah-mudahan hujannya deras, semoga gitu. Soalnya tadi di Jalan Pemuda langitnya tuh udah gelap banget gitu. Dokter Ido.
6: Terima kasih Mbak Yu, kereta lumayan. Lagu Mangut. Udah lewat simpang susun Krapi atau Klamisan lancar.
0: Iya,
6: padahal
0: lancar
6: tuh ngecornya juga belum selesai. Jadi dari 4 lajur, 2 lajur dari Krapi, 2 lajur dari Kali Kangkung menyempit jadi 1 lajur. Tapi aneh ya, kok lancar. Lancar aneh, macet aneh. Jengkel.
0: Oh, jengkel. Emang
6: begitulah.
0: Iya. Oke, Dokter Ido, terima kasih. Pak Margono, ini Cepiring TL Sri Agung arah Weleri antriannya itu sejak jembatan Kali Bodri ya tadi. Sekarang sudah berkurang antriannya mulai dari Pasar Cepiring. Terima kasih, Pak Margono. Pak Wendy?
12: Mbak Gre,
0: iya.
12: 1849 sudah sampai di Kali Garangan Mbak Gre. Masih terpantau lancar ya Mbak Gre, cuaca juga belum hujan iki di kota Semarang. Tapi tadi di, bener Mbak, tadi di sekitaran Brejan Mbak, agak ada awan-awan mendung itu, kelabu, merah muda dan biru. Tapi yang meletus kan biasanya balon hijau Mbak ya. Terima kasih ya,
0: jangan sampai meletus lah, biar tidak membuat kacau.
12: Mbak, kalau Bu Nuning kedua, Pak Boa Tanto seksi acara. Kalau saya seksi sekali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi kawan di 331. Ini dari Kudus ke Karyadi via
13: konven. Sekarang sudah sampai di Kali Gawi.
0: Oke.
13: Untuk kemacetan di area Sultan Agung tadi cuma sampai di SPBU-nya saja. Setelah itu sampai sini lancar, lancar jaya tanpa ada macet-macet kecil pun tidak ada. Sampai di perlintasan kereta apinya pun aman, lancar jaya. Begitu Mbak Krita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 331. Ibu Nini.
14: Mbak Kri, aku mau jadi panitia. Siap. Tapi bener jangan ropat rapat terus di WA grup aja nek ropat rapat. Nanti ngopang ngopi.
0: Ngopi.
14: Kapan ya? Alah.
0: Iya, Bu Nini, berarti tiga nama ini ya, Bu Nini, Bu Nuning, Pak Bowo Artanto sudah siap untuk menjadi panitia. Oke deh, tiga aja cukup. Atau mau nambah lagi, apa tiga aja? Kalau cuma tiga aja, oke, kayaknya tiga cukup ya, Bu Nini ya. Nanti langsung saya koordinasi dengan Bu Nuning, dengan Pak Bowo Artanto nih, Bu Nini.
14: Iki bakalan nih aslinya ya jadi panitia semua lho.
0: Ya iya, tapi kalau saya gak panitia, saya hanya mendukung gitu Bu Nini. Jadi yang panitia Bu Nini, Bu Nuning, Pak Bowo Artanto ya. Pak Wendy siap, berarti 4. Cukup gak ini panitianya? Gak usah banyak-banyak lah panitianya gitu. Oh iya tadi Pak Dino juga mau, berarti udah 5 ya. Oke, apa Bu Nini?
14: Pak Soleh, Pak Aziz, ayo pada jadi panitia semua.
0: Ya, oke, siap. Pak Aziz Noverdi.
15: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di TL UIN ya. Arah balik ke Puding, Mbak Gre. Oh iya, informasinya okay. Untuk Kopdar, Mbak Gre. Kapan ya, Mbak Greta, Kopdarnya? Itu nah, kalau ini... enggak, atau...

0: perjalanan saya sudah sampai di simpang 5 ya. Untuk aktivitas lain yang saya lalui terpantau ramai lancar, Indra Prasta, MH Tamrin, Indra Prasta lalu simpang 5 Mbak Gri. Begitu ya. Saya cocok wis pokoknya. Nah, itu sudah ada sama Pak Bowo sama Mbak Nining lho. Sama Bu Nining ya. Wis oke wis lanjut nanti dibuat ke grup di bawah aja Mbak Greta kopdarnya Rasika. Jadi biar ada info-info atau ngobrol-ngobrolnya lewat situ. Begitu, setuju semuanya yuk. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya wis siap wis, aku disenggol sarah Bu Nuning. Pokoknya kita Nini siap membantu gimana caranya biar terwujudnya kopdar Rasika. Oke ya.
1: Oke, siap tuh. Berarti fix nih ya. Oke, nanti saya obrolin sama Bu Nuning ya. Bu Nuning, Bu Nini, Pak Bo Artanto, Pak Dino, ya, Pak Asisno Ferdi, ya, nanti ngobrol dah. Tapi nggak ropat-rapat, janganlah gitu. Pak Dwi Ari, oke, juga siap nih jadi seksi apa, oke siap. Pak Warsito.
2: Halo Mbak Gri, ini iya? Aku sudah sampai Tembalang. Alhamdulillah lancar lewat konvensional tadi Mbak. Jadi lewat Budak Payung, Banyumanik, Ngesrep. Alhamdulillah lancar Mbak. Mbak, apa mau kopdar toh kapan itu 2026 ayo tinggal sedikit toh Mbak, tinggal berapa bulan itu persiapannya bagaimana nggih pokoknya okay. Saya ngikut aja yang penting aja ngoten Mbak. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Warsito. Pak Buartanto,
3: 1852 melintas di depan Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan. Ini mapnya nyuruh saya lurus lewat.
1: Lurus, Walter, udah lancar Pak.
3: Sudah mendingankah di Walter Mbak Greta?
1: Sudah lancar.
3: Turun.
1: Oke, di Walter itu antrian di TL Genuk pendek saja kok Pak Bo Artanto. Sudah aman untuk antrian di TL Genuk. Pak Bo Artanto?
3: Usul Ibu Ketua, panitianya itu minimal ada ketua, seksi acara, bendahara, seksi konsul.
1: Oke, catat ini saya catat ya Pak Bowo Artanto, pokoknya di note dah. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Prayitno.
4: Malam Mbak, usul juga untuk Mas Hari Ratmoko bisa diminta bantu. Mbak Greta kemarin sekasa siap membantu Bu Nuning dan Pak Bowo Artanto.
1: Oke, terima kasih Pak Prayitno. Pak Yuda, ini sekitar Akpol sudah mulai gerimis ini. Oke, siap, terima kasih Pak Muhammad Bagus. Pak Bowo, sampai mana tadi? Ini sudah sampai di sekitaran Sayung kayaknya. Dan diarahkan lurus gitu. Kaligawe padat ada apa? Nggak ada apa-apa, hanya volume kendaraan saja. Lagunya ditunggu dan tiga saja cukup. Saya jadi peserta. Oke, siap Pak Muhammad Bagus. Pak Bagus Aditya. Belum ada info ini, Pak Bagus. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, iya Bu Nuning, Bu Nini, Pak Bowo, ya kan? Oke, Pak Wendy.
5: Mbak, neng, omahku ya udah nih Mbak.
1: Oh, sudah hujan?
5: Iya, ngunin lah. Iya, kayak dur ya, main kena tetesan banyu hutan. Oh, wih Mbak, ya. Ya, ketara, tak ketok. Pokoknya udah lah Mbak, masih mau udah dong.
1: Udah, terus udah hujan. Iya. Iya.
5: Okay. Gitu aku nguyuh sembarangan loh Mbak, ini memang udah ya.
1: Iya.
5: Oh, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy. Masih ada Greta Putri ya di sini untuk menemani Kaurasika sampai jam 8 malam nanti.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Baliho setinggi 7 meter di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub, serta dinas terkait. Baliho milik CV Bunga Merah Semarang itu sudah tidak aktif sejak tahun 2019 dan ditengarai melanggar

0: ketentuan jarak karena menjorok ke badan jalan. Kasih penyelidikan, penyidikan, dan penindakan.
1: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki izin atau izinnya terlambat. Sebelum melakukan pembongkaran, kami bersama tim teknis sudah melakukan upaya-upaya dengan maksud memberikan teguran ataupun peringatan kepada pelaku usaha. Kami berharap ke depan pelaku usaha dapat membangun ataupun pendirian baliho.
0: Danang menambahkan pembongkaran awalnya akan dilakukan mandiri, namun pemilik mengaku tidak sanggup karena konstruksi baliho sudah berkarat dan rusak. Akhirnya tim gabungan turun tangan dengan memanfaatkan kren dishub untuk membongkar konstruksi itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan tidak ada praktek titip-menitip atau jastip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan pengisian jabatan masih berproses, termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan melanjutkan obrolan nih. Ini sudah dapat untuk panitia ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Pak Teguh, ini perjalanan dari Cepiring sudah sampai KIW, alhamdulillah lancar. Oke, terima kasih infonya.

0: Panggen, sementara yang ke Kota Semarang juga masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif Mbak Greta. Bener nih, saya di jalan Brigjen Sudiarto ini. Jalan Majapahit lah, sudah mulai gerimis serintik-rintik Mbak Greta, kepiur-kepiur gitu.
1: Oke.
0: Airnya sudah kelihatan. Begitu ya Mbak Gre.
1: Oke.
0: Yang bisa diinformasikan, terima kasih. Pokoknya ditunggu kopdarnya wis.
1: Oke.
0: Thank you.
1: Terima kasih Pak Sisno Ferdi. Lanjut lagi Pak Saiful Anis. Ini kalau saya siap meramaikan saja. Oke, siap ya. Bolak-balik ke Kudus ya. Lanjut Pak Edi Arjono.
2: Oke. Gas saja Mbak. Pokoknya nang kalau ada waktu ya saya ikut. Tapi ya syaratnya jangan jauh-jauh Mbak dari Kota Semarang dan jangan nginep gitulah. Pokomen cuma kumpul-kumpul aja, oke. Pokomen gas terus aja Mbak.
1: Okay.
2: Kita tunggu tanggalnya, matur suwun.
1: Oke, siap Pak Thomas.
3: Malam Mbak Greta, ini saya posisi di Puspowarno ya, sudah mulai gerimis. Semoga hujan deras hari ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat Semarang. Kalau kopdar saya ngikut Mbak Greta.
1: Siap.
3: Saya mau datang ikut. Selama ini kan saya pengen lihat nih wajah-wajahnya. Selama ini denger radio itu bayangin wajah-wajahnya bapak-bapak kawan Rasika dan ibu Rasika. Pengen ketemu langsung.
1: Okay.
3: Oh iya, sama Ko Wendy kalau ketemu nanti di Kopdar saya mau minta tanda tangan Mbak, dia artisnya Rasika.
1: Iya, minta tanda tangan.
3: Itu Mbak, terima kasih.
1: Oke. Terima
3: Selamat
1: kasih.
3: Malam.
1: Selamat malam juga. Ini di sekitar Semarang sudah mulai turun hujan ya, meskipun rintik-rintik gitu. Terima kasih Pak Thomas, Pak Boartanto.
4: 19 tepat ini sudah melintasi jembatan Kali Babon, Pak Bagus. Masih lancar, ini juga masih jalan kok. Matur nuwun.
1: Oke.
4: Untuk Pak Muhammad Bagus, lancar Pak untuk di sampai TL Genduknya. Tadi setelah jembatan Kali Babon sampai TL Genduk cuma 2 menit saja Pak Muhammad Bagus ya. Pendek antriannya di TL Genduk juga, tapi kalau lurus saya enggak tahu karena saya belok kiri masuk ke jalan Walter Mongin City. Matur nuwun.
1: Oke.
4: 19.15 sampai arteri Soekarno Hatta lancar ya Mbak Greta.
1: Siap.
4: Belum hujan di sini Mbak Greta.
1: Belum hujan ya. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Pak Hari, eksit tol Sayung arah Tawang lancarkah? Di eksit tol Sayung ya, arah ke Tawang lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran apa namanya Gebanganom itu, Pak Hari. Pak Soleh.
5: Medri, Purianjas Moro, Grimis, Gimbel, sudah
1: okay,
5: ada bau-bau tanah sedap.
1: Oke, Pak Wendy.
6: Selamat malam Mbak Greta, pukul berapa? 19.11 ya, ini OTW ke Kranggan Mbak, daerah Kranggan dengan Bu Dewi ya. Ini terpantau juga beletek-beletek ya, di sekitaran mana ini, Simongan ya Mbak. Natalias Sampukong, terus ini ke Kali Garangan masih terletak ya Mbak. Terima kasih.
1: Oke.
6: Okay. Pak Thomas, pos pemandu Pak. Cetak tuh Pak mau jalan Pak.
7: Turn left.
6: Mbak Sulen yang punya semoro. Situ sedikit lagi Mbak. Awas sekarang kari adiki. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Muhammad Bagus, ini masuk tol Semarak ya, dan pokoknya kalau ada kopdar siap meramaikan gitu. Oke, siap, terima kasih Pak Muhammad Bagus. Ibu Emily Kate, halo juga, lama ini ya nggak apa namanya nggak ngintip di TikToknya Rasika gitu. Oke, kalau Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5850. Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika sampai jam 8 malam nanti.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Oke, kita lanjut lagi ya ke Warasika ya untuk berbagi informasi. Ini yang di TikTok Pak Maskon nyimak. Terus Mbah Min ini juga kapan kopdar, aku kangen karongkohku gitu ya, ditunggu ya. Terus ini saya sudah komunikasi dengan Bu Nuning nih. Bu Nini juga nanti saya komunikasi. Terus ini Pak apa Mbah Min ini ngece, mosok suaranya bagus penyiarnya daripada penyanyinya. Ya bagus penyanyinya lah, penyanyinya diva gitu loh. Mosok saya disamakan gitu. Ya ini tak dengarkan nganti sambil ngelaya-laya nganti liar-liar ngantuk. Padahal memang sudah ngantuk gitu. Oke, Pak Asisno Ferdi ini sudah sampai puding ya. Di puding juga teletik-teletik. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Wendy.
1: Pak Muhammad Bagus nek lewat tol Semarang begini-begini akeh perutu lho Pak, aja di nganggo wiper ya, nganggo minyakan kabeh nganggo kayak mukaku ini minyakan ya, nanti kalau misalnya sudah kadung akeh wiper ya nanti pakai itu Biore atau Garnier. Terima kasih.

0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi dengan Pak Danang Arif.
1: Next, kalau jadi kopdar aku meh numpak revo. Aku meh saingan balapan karo Om Yuda.
0: Oke, boleh Pak Danang Arif. Pak Hari ini sayung sudah mulai gerimis ya. Oke, terima kasih infonya Pak Edi Arjono.
2: Selamat malam Mbak Grita.
0: Iya, malam.
2: Ini di Citarum belum hujan. Kalau boleh Mbak, minta lagunya Celine Dion, I Love You Mbak, untuk kawan-kawan Trasika semuanya. Pokok main gas terus. Yo, kapan reun apa kopdar? Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Bowartanto.
3: Mbak Greta, pukul 19:26 saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah sampai rumah. Izin meninggalkan udara Mbak Greta.
0: Oke.
3: Untuk Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas siaran. Masih setengah jam lagi Mbak Greta ya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bowartanto. Selamat beristirahat. Kawan di 0666 ini ikut nimbrung nggih. Oke, siap Pak Kris. Bagian icip-icip. Lah kalau icip-icip ya enggak boleh, harus ikut. Kalau icip berarti enggak ikut dong. Harus ikut pokoknya. Pak Ardian.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta. Menginformasikan perjalanan dari Semarang menuju Kendal ini. Barusan sampai di Tambak Aji ini kok ada dua truk ya, tronton bawa beton, dua berhenti di lajur kanan. Sepertinya mogok ya satu, yang satu nemenin. Tapi lalu lintas masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Ardian. Ini ya, di sekitaran Tambak Aji itu ya.

0: Oke, terima kasih Pak Ardian untuk infonya.
1: Update sampai Mangkang ya. Sebelum TL Terminal Mangkang ini ada truk mogok ya ini di lajur kanan. Hati-hati, ambil kiri agak merayap. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ardian.

0: Oke, terima kasih Pak Ardian untuk update-nya ini di sekitaran jalur barat.
1: Update masuk arteri Kaliwungu. Ini arah Kendal masih lancar, tapi arah Semarangnya macet cukup panjang sampai ke TL mau masuk ke entry tol Kaliwungu ya. Ekornya sampai ke jembatan yang kedua dari Semarang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Ardian. Lanjut lagi, ini Pak Muhammad Bagus ya nih, kok Wendy peletok-peletok kacanya gitu. Ini sudah sampai TL Genuk. Pak Bowo Artanto itu rumahnya di daerah Sambiroto. Cuman saya nggak tahu rumahnya Sambirotonya itu di mana, di perumahan apa gitu. Saya nggak tahu gitu Pak Muhammad Bagus. Cuman pulangnya itu ke arah Sambiroto Pak Bagus. Pak siapa ini? Pak Maskon, kok suaranya merdu di radio ya daripada di TikTok? Ya beda lah gitu. Pak Asis Noverdi, oke siap. Ditunggu saja ya Pak Asis Noverdi ya. Oke, untuk Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Masih ada Greta Putri di sini dan sebagian ya di Kota Semarang ini sudah mulai turun hujan. Meskipun hujannya nggak deres, hanya rintik-rintik saja. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.
1: Kawan Rasika, baik hati tertib di jalan.
0: Keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.

0: lanjut lagi, masih ada beberapa waktu ya Kawarasika ya. Terima kasih untuk Kawarasika yang sudah gabung di TikTok dan yang sudah gabung lagi. Ini ada Pak Wendy.
1: Mbak Gre dari tadi berarti dari itu Mbak Beteng ke Wat Gadul belok kiri ditutup ya Mbak?
0: Iya ada.
1: Yang belok kanan nanti keluar di Gajah Mada semua. Soalnya kayaknya hari ini tuh ada festival Mooncake tuh Mbak. Ya, festival Adang Anju. Tapi ya, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Di apa namanya tadi, di kelenteng yang di Kang Baru itu ya. Sekitaran itulah yang di Kang Baru itu ada acara tadi, katanya ada Ibu Wali Kota yang ada di sana.

0: nyanyi Bu Desi Ratnasari itu kan sudah jadi anggota dewan. Oke, Bu Pak Wendy.
1: Lho kok pamit lho, Pak? Aku jadi kambu bana, kok mes pamit ki piye?
0: Iya, udah jam 8.
1: Mau tinggal dewe.
0: Kan ada Bu Dewi.
1: Iya, Mbak, balik, Mbak, Bu Dewi kok.
0: Nah, iya orang ada Bu Dewi. Pak Wija, selamat malam juga. Mohon infonya jalur Kudus ke arah Semarang. Kudus ke arah Semarang, Kudus Demak lancar, Demak ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Tuh kan suara saya sudah mau habis. Nah, suara saya sudah mau habis. Oke, aman ya Pak Wija dari dari Kudus menuju ke arah Semarang lancar. Iyalah Bu Nini, ya pamit udah jam 8. Kan hari Kamis biasa sampai jam 8. Karena habis ini kan ada majelisan gitu Bu Nini. Oke deh. Greta Putri pamit dulu ya, Kawarasika ya, dari Kelana Kota dan yang masih berada di jalan raya. Ini harap selalu hati-hati. Patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari siang tadi hingga malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

إلى روح من اجتمعناها هنا بسببهم وكانت القراءة باسمهم وتلو بأرواحي شيخ مولانا جعفر صديق سنان قدس شيخ مولانا ردن سيد سنان كليجوكو شيخ مولانا ردن عمر سيد سنان موريو شيخ مولانا ردن فاتح سنان جمع سيمبه عبد الرحمن غنجر ngroto Mbah Khalil Bangkalan Syekh Mbah Hasyim Asyari Tebuireng Syekh Muhammad Romli Tamim Berjasa Jombang Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi Syekh Muhammad Utsman Asyaki ya Syekh Haji Siti Kumariah binti Haji Munaji Syekh Ahmad Asyurari Al-Syaki Kiai Ageng Pangandaran Pangeran Terboyo Syekh Jumatul Kubro Simbah Kiai Soleh Darat Simbah Hasan Munadi Simbah Hasan Dipuro Syekh Basyaruddin Bah Mutamakin Bah Rongko Kusuma Bah Guru Bah Musyafa Bah Sunan Katong Pangeran Abinawa Ki Ageng Gringsing Ki Ageng Pekalongan Ki Ageng Manot Bodro Syekh Maulana Maghribi Habib Ahmad Sabro Bah Kiai Maklum Selasam Bah Kiai Bisri Mustafa Rembang Bah Kiai Maimun Jubar Kiai Ahmad Jalan Kiai Dohir bin Abdullah Al-Kab Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khazin bin Kiai Haji Nur Sidi Haji Insinyur Soekarno Haji Muhammad Suwarto Kiai Haji Abdurrahman Wahid Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibi wa usulihim wa furuihim wa khususan ila ruhi Bapak Abi Rizal mantan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Wassalamualaikum warahmatullahi rohi Ibu Satuah binti Matruki Ibu Benda dari Bapak Mohsya Bini Yasha Bini Ketua Bidang Kemajelisan PP Al-Himah Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi rohi Peringatan 100 hari Bapaknya Ki Haji Masduk Hariri Al-Hafid Yus Sesepuh Jamaah Al-Himah Tuntang dan Pengasuh Pampas Ruk Tuntang Kabupaten Semarang Wassalamualaikum warahmatullahi

Ibu Haja Sri Haryani binti Cokrowiharjo, Bapak Selamat Edianto bin Kito Karni, Mbah Ahmad Hardani sekalian, Mbah Karyo Spawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsuri sekalian, Sri Purwanto, Ibu Sri Jatmiko Masuri bin Yoso Sumarto, wa usulihim wa puruihim, wa khususan ila hadrati arwahi, Kyai Haji Asyifuddin bin Kyai Haji Izzuddin Asyari, Kyai Haji Kabul bin Sarkimin, Kyai Haji Masdudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rojhimin bin Ahmad Badan, Bapak Suharti bin Surah di Mejo, Ibu Nyai Hajah Mufidatus Sholihah binti Kyai Haji Nirqazin, Bapak Haji Ridhatin Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtahul Mbu'ati bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti, Bapak Jenal bin Fanani bin Ahwan Salihin, Dwi Hermawan bin Sunyono, Bapak Eri Wilaba bin Supano, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Kalvin Gunton, Bapak Ahmad Sabiruddin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Elyasa de Jordan Arjan bin Julius Arjan Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa usulihim wa puruihim annallaha yataqabbaluhu minhum wa yashahum bi rahmati wal maghfirah wa yahumuhum bi ridwani wal karama wa yu'li darajatihim bil jannati na'imah inda hadratil aliyah wa yulakhikuhum ma nabiyina syidikina wa syuhada'i wa syalihin syaulillahi lana

وإلى حضرة صاحب هذه الحاجة سمك حجت كتا حجتنا سدرج بندengar سرسيكا جماع الخدمة مسلمين والمسلمات semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni seluruh dosa-dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja dianugerahi hati yang lapang selalu bersyukur sabar tabah dan ridho atas segala keputusannya diberikan umur panjang sihat walafiat aman dan selamat dari segala ujian cobaan keburukan kejahatan musibah malapetaka terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat dan diberi rezeki yang halal mudah lapang baik manfaat dan barokah ditambah dan dikuatkan iman kita anak turun kita lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita selalu yang buruk dan tercela dibuka dilapangkan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu benar memenuhi tuntunan bimbingan para senantiasa soleh wa ahli baiti wa awani wa baiti wa awini wa usuli wa purim ajma'in ala niyati syadiki wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijahi wa syafaati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh salam

محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kepingin dadi uang sing soleh, kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing selamat, kepingin uang sing dadi mulya. Resep kunci lawang sing pertama niku nopo? Mek iso dadi uang sing soleh tapi nyolehi teng wong tuane dhewe dhisik. Niki lho. Mboten krasa. Nggih ta, tepake dines formal, tepake didilok wong karo wong teng pangeran. Sik temene oleh digawa teng pangeran. Cek ngatekno, cek estune. Tapi barang ngadepi wong tuwa loro. Gita, nopo niku tasih gesang, nopo sampun pecah, dino werna loro niki kadang-kadang niku. Monggo, niki kuncine wong tuwa lho, wong tuwa loro. Lah ing mongko Gusti Allah niku sampun nopo paring tuntunan liwat panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa ingkang dados tuntunanipun niku? Anak soleh iku gak repot-repot sakjane niku. Cuma siji tok. Nggih. Sing iso ndungakno nang wong tuwa lho niku tok kok. Nggih ta? Napa sampean cukup? Jadi anak sing soleh niku cuma liwat ndonga notok. Mboten cukup. Mesti niku kula kali jenengan niku napa? Iso gatuk rohanine kula kali panjenengan kali wong tuwa lho. Loro. Ya napa cara gatukno niku? Senengno, bungahno. Terus no apa sing dadi lelakone wong tuwa loro sampai napa malih langsung sampai mboten langsung niku lho mek ana kanca-kancane sapa wae sing biyen dadi wong pareke wong tuwa loromu parkono napa malih mareki wong tuwa lho ngantos ing dalem

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي.

mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

muadzabah. Sing disiksa niki pun mboten saged napa-napa niki. Cuma sing dinteni niku napa? Panjenengan kula niku ngejoki. Nggih ta? Ibarat uang niku napa? Banyu niku umep. Nggih, mendidih mergo kepanasan. Nggih ta? Kepingin disoki banyu adem niki. Nggih napa mboten? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing luwih utama sing luwih tok napa butuh didungakno butuh dijuwono ngapu niku tak mau gak kepingin ro apa-apa mboten dadi sibuk napa dhaipun Kanjeng Nabi al muttafaq alaih an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kula kali sampean niku enggak ada tanggungan. Ngene apa mboten? Enggak ada tanggungan. Sing bakal dadi tanggung jawab besok wonten ngersanipun Allah. Lho niki sing ngajak kula kali sampean niku ketahan teng alam kubur niki. Ngerti ta? Makane kadang-kadang enten ba'du waliyyin min auliyaillah. Oleh dan iku dawuh napa? Gak ono uang sing luwe alim sak dunya tinimbang aku. Gak ono uang sing luwe arif sak dunya tinimbang aku. Gak ono uang sing luwe ngerti sak dunya tinimbang aku. Para ulama podo kaget. Lah cek sombonge sampean yai. Lah cek mekiti eje anune dipun jawab. Pancen gak ono sing luwe alim. Gak ono sing luwe arif, gak ono sing luwe ngerti sak dunya tinimbang aku karo keadaan keluargaku lan keadaan opo sing dadi tanggung jawabku. Saking temene niki, nggih ta, mboten enten wong niku lali karo tanggung jawabe niku mboten enten. Mesti kapan-kapan niku mesti eling. Napa malah katik duwe utang? Enten wong diutang lali niku enten. Plus gak eling blas, enten. Nen. Nggih, sakniki lali. Mungkin lali te barang tengok-tengok dhewe eling, eling-eling. Nggih ta? Mangkane sampean kali kula niku napa? Mek diutang niku lang disaur. Nggih, aja dinteni, aja dijanjeni mek ana pun tak mek sama enteni sama janjeni gak barokai mbok moro-moro sing api disaur noniku entek-entek dewe kita pun gedandapan mana lho ya apa ya baru ngomong ya apa aku nyaur iki tapi barang yang nyekel mana wayai nyaur rencanane dawa male niki sing katah niku tuku apa mau ya lho nangan dikok entek ya lho nangan di duweku terus si setan karepe dhewe bae. Wong entek-entekno dhewe. Nggih ta, cocok karo nafsune dhewe ditakok-takokno, apa mana tak pek. Mbok dak aja gak iso mbujuk. Pun nggih, pun kula baleni maneh. Nggih. Kula kali sampean niku napa? Dibalek noyak napa mawon? Kepingin padang dunia akhirat gini apa mboten? Kepingin padang ing dalem dunia ing dalem akhirat kok tak takon sampean milih pundi padang dunia ini kali padang uripe nen? Milih pundi? Mesti sing dipilih niku padang uri. Mek dunia ini kayak biyen mboten padang-padang pancenan. Gitu. Maka nih kadang-kadang kata uang-uang niku napa ngarteni dunga niku benten. Gitu. Rodok salah resep niku. Mek pun nenten dunga Rabbana atina fid dunya hasana mesti niku pikirane niku sing kathah niku dunyane aman. Nggih napa mboten? Urusane beres. Nggih

mboten? Sing dijaluk keturutan. Ayo, nggih napa mboten? Mboten, mboten. Ten kok robana atina bidunya hasanah mboten. Nok jero dunya uripe niku sae. Ngeten lah. Nen lados pundi ya iyo masih osahe mek mboten gadah duit. Nggih ta? Masih yo kabeh niku eco mek gak duwe duit. Lho, maksude niku ngeten. Wong duwe iman sing imane niku genah, niku ya napa? Sing didhisikno niku uripe duduk dunya. Niku dhisik pun cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah, uripe niku sae. Wong urip niku butuh urip. Nggih ta? Lah kebutuhane sendirinya nggih napa mboten mangkane kula kalih sampean sing diutamakno niku napa kepingin ketuntun kepingin dinaungi dening Gusti Allah. Lah botone niku melok mungkin iki melok napa hasile niki lho napa hasile mek hasil tambah iso park menyang Gusti Allah, mek gak hasil ya dibalik no menyang Gusti Allah, diapa-apa no padang pinaringan jem lungguwe niku lho. Kula kale sampean niku kadang-kadang lali sing diprinci niku dunyane dudu uripe. Nggih napa mboten? Ya Allah, nyuwun becak cici, ya Allah nyuwun sepeda motor, ya Allah mpun gak ada sepeda motor, motor kita, niki jejer niki, tapi uripe mboten tuman didilok ben nge, ben jadi dibalik no, sama niku pingin padang dunyane nopo padang uripe dan padang uripe gak patek duwe padang duwe peteng mele pundi kan wong sampean dorong-dorong pun cilik ati ngeta mesti sing dipele niku padang ya napa sih yai padange ati niku rezeki nggih rezeki niku ala kismaini zahirin wa batinin ana rezeki zahir ana rezeki ba rezeki zahir niku napa sing ketok mata iki lek jaluk iki kepingin iki keturutan jaluk iku kepingin iku keturutan niku kabeh iki rezeki kabeh bangsa zahir lho rezeki peparing sing sangka batin niku napa nok jerone ati diparingi ngerti ndadekno padange ati dibalekno menyang benering sejati yaiku dateng ngersanipun Gusti Allah. Saman dipun paringi cukup kali Gusti Allah. Gitu. Nopo mawon sampean iki dituruti kali Gusti Allah. Tapi mek sampean sik dereng nglungguhno atine dhateng Gusti Allah, berarti sampean sik durung diparingi rezeki. Mek kula kali sampean niku mboten dipun paringi bangsa zahir kali Gusti Allah, atine sing nrimo, atine sing padang, atine sing jembar menyang Gusti Allah. Allah mek pancen wayahe lak wayahe, mek pancen durung wayahe ya durung wayahe. Kullun muyassarun lima khuliq niku artine uang diparingi bangsa batin. Lah bangsa batin sing kaya ngeten niku nggih luwe gedhe luwe agung tinimbang dunya saisi besok ana ngersanipun Allah bakal katon niki mboten ya Allah kula nyuwun sak mangke mawon ya Allah dunya mboten siap nrimo peparinge Allah sing kaya ngeten niku mergo mboten siap mek sampean niku maksakno niki mboten dadekno peparing sangka Gusti Allah malah dadekno aling-aling tambah adoh sangka ngersanipun Allah sombong mek pancen Allah gak seneng karo aku.

nuruti aku, gak mungkin kedadian koyok ngene iki. Dilon. Daganganku beres. Aku ngetokno sedako 1000 langsung digawe 1000. Dilon keluargaku seger waras, IQ-ne tinggi-tinggi. Dilon anakku sukses kabeh. Tapi tentenono. Iki lho. Sampeyan dilok tambah parek napa tambah ado teng Gusti Allah. Lho niki kadang-kadang mboten eling. Mek pun kedadian kados teng Amerika ya napa? Saking mandek teng sabab mawon, sogone kaya ngono mboten siap dilung teng anake ahli waris. Malah kadang-kadang diwarisno teng sak njabane keluargane, malah kadang-kadang diwasiatno teng kirike. Nggih napa mboten? Mergo napa gak percaya aku karo anakku? Iki lho. Niki kadang-kadang mboten krasa niki. Pun nggih, lha terus pundi yai mek pun ngeten pun ta. Wong jenenge padhang uripe, gak kene awakmu, kene anakmu, gak kene anakmu, kene putumu, gak kene putumu, kene putu-putumu. Niki sampean pikiri niki. Tuman sampean mikiri kaya ngeten. Mboten tuman kula kali sampean niku. Anak saking gaya alasan tok. Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, saken anak kula ya Allah, damel anak kula ya Allah. Kira-kira niku sing ngentekno anake napa bapake? Nen? Sinten sing ngentekno? Mboten eling kaya ngeten niku mboten eling. Ojo dintek-entekno dhewe ojo. Nggih ta? Mek wis sampurna ojo disampurna-sampurnakno. Engko mek wis tinggal mati, gak iso nerusno anake. Nggih napa mboten? Lah, niki lho. Dadi napa kula balekno malih? Nggih. Kula kali sampean niku kepingin padang dunyane napa padang uripe? Ya, padang uripe. Nggih ta? Bon, diunggahno maneh. Sampean niku kepingin padang nok dunyane napa nok kubure? Ya, niki lho, urusane niku priku. Padange urip ndadekno padange kubur. Nggih ta? Petenge urip ndadekno petenge kubur. Ayo omong-omongan sejatine urip niki. Ben. Penyakit kula kali panjenengan sing ndadekno resah. Wiwit nok dunya sampai besok nok kubur. Sing dadekno goncang. Ya? Wiwit nok dunya sampai wonten kubur. Sing dadekno kebebanan napa mawon, nggih. Ngadepi siksa saka Gusti Allah, wiwit nok dunya sampai nok kubur. Nggih. Ngantos-ngantos benjang wonten ing akhirat niku mboten wonten ingkang nulungi. Niki lho. Mboten wonten ingkang nulungi niku. Niki napa? Cuma penyakit telu. Cara gampangi diadepi wong urip ngumpul karo sepadane. Terus uripe pancen tergantung karo wong liya. Niku penyakit napa telu niku? Siji gampang kena penyakit munafik. Gini apa mboten? Napa? Munafik niku napa? Bentar, wong gak kena dicekeli. Nggih ta? Aja meneh dicekeli wong. Wong awake dhewe nggih mboten saged nyekeli awake dhewe kok. Kula enten dawuh-dawuh niku enten. Al muslim yasruku wa yazni. Mek wong Islam iku pancen gawane sing akeh niku doyan nglakoni maksiat. Ngenapa mboten?
ya nyolong, ya nyopet, ngene apa mboten? Sampai nglakoni dosa gede, tapi tetep niku wong Islam. Ngene apa mboten? Tapi enten dawuh-dawuh, tapi ojo goroh. Gila. Merga napa? Merga kon mek goroh senajan kon wong Islam, kon ya kejenengan wong munafik. Gitu, al muslim yasriku wa yazni wal munafik yakdhibu wa yakhin. Mek wong munafik goroh ya nat. Niki lho. Jadi sakniki niku sing umum kula kali sampean niku ngadepi akeh wong munafik napa ngadepi wong musuh. Nen? Wong munafik ingkang kula adepi kali panjenengan niki wong munafik. Napa wong munafik niku? Jerone ambek zahire gak padha. Zahire ambek jerone gak padha. Selalu basa basi. Gimana mboten? Basa basi. Wong munafik niku. Piyambakipun niku kersa nglampahi sae kalau menguntungkan. Gimana mboten? Jadi jarang cinta krono Allah, benci krono Allah niku jarang. Gitu, mesti diukur piro untunge, piro rugi, rugine. Akhirnya kula kali saman beda-beda. Mek ngadepi kok kira-kira nguntungno diapii, mek gak nguntungno mboten diapii. Niki wong munafik, mudahana, kawen-kawen, basa-basi. Ben. Lah, uang munafik niki nggih. Besok niku mboten nenten sing saged nulungi. Nggih napa mboten? Lan besok niku bakal manggon wonten ing neraka sing paling ngisor dhewe. Niki uang munafik. Kita. Jadi uang munafik niku kalau pikir-pikir niku uang napa? Uang tambeng, uang beler, ini apa mboten? Akhirnya menter. Napa menter niku napa? Kan? Dap? Pun? Gitu lah. Tapi kabeh niki mergo napa? Cuma mergo siji tok. Ngentengno nganggep cilik dosa. Alah uang ngene wae kok. Gitu. Ala wong ngono wae kok. Omongan ngene ngono wae. Ing mongko weruh niki sakjane mboten diridhoi kare Gusti Allah minangka mungkar. Ya napa mek sampe oleh ngene ngono ngentengno niku sampe timbul ana atine ah gak apa-apa. Haram dianggap halal. Ya napa cara hukum? Faqad kafara. Niki dadi no kafir lho. Niki mboten krasa kula kalih sampean niku mboten krasa niki. Nggih ta? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ilaika humul fasikun. Nggih. Niki. Ben. Mboten nenten sing nulungi niku mboten nenten. Ngerti lho. Lah, mek pun mboten enten dos pundi, ya awakmu dhewe sing iso nulungi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasi. Kan sing nulungi illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu ajrina ajran 'azima. Niki munafik ojo niki engkang nomor kali kena sifat napa? Kena sifat napa? Zalim. Nah niki mboten krasa wong zalim niku mboten krasa. Kok tak takon sama niku besok
teng akhirat kepingin pikantuk kupon hadiah bonus tanpa tidak terduga saking Gusti Allah napa mboten? Nen? Kepingin napa mboten? Saestu? Gita. Cuma siji tok dalane niku. Cara muamalah zahiriyah niku napa? Ya iku uang-uang sing dizalimi karo Gusti karo kaulanipun Gusti Allah. Jadi kula kalih sampean niku mek dizalimi, nggih ta? Aja murang-muring, aja ngamuk. Tapi mek pancen minangka urus kari napa mawon, nggih ta? Tapi mek pancen sampean niku merasa mboten enak, nggih monggo. Saman genakno sing genah, tapi atine sing bunga. Aja cilik ati. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Haul Sesepu Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 276 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MPG. Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan para korban mengeluh mual dan pusing dan kini mendapat perawatan di 4 layanan kesehatan. Masing-masing di Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah, dan RSUD Kalisari Batang. Pemkab Batang sudah meminta Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Telur disebut menjadi dugaan awal, namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, SPPG yang menyalurkan MBG di Bawang dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan dan evaluasi selesai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan nonton bareng Timnas Indonesia secara gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nobar digelar mulai 25 September hingga 5 Oktober dengan menyiapkan layar besar, makanan ringan, minuman, dan door prize. Kepala Dinas Komdigi Jawa Tengah Lili Henry Ristanto mengatakan masyarakat umum dipersilakan hadir dan menikmati nobar tanpa biaya. 3 laga fase grup akan ditayangkan saat Indonesia menghadapi Singapura 25 September, Malaysia 28 September, dan Bangladesh 1 Oktober. Nobar juga disediakan untuk laga final dan perebutan tempat ketiga 5 Oktober. Pemprov Jawa Tengah meminta masyarakat yang hadir menjaga ketertiban dan kebersihan, serta bersama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Salatiga mendorong masyarakat membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Ketua FPRB Salatiga Tri Sukrisdianto mengatakan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan masyarakat dan berbagai unsur. Mereka menjadi mitra BPBD Salatiga dengan melibatkan unsur pentahelix mulai dari komunitas, relawan, akademisi hingga pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Salatiga Sutarto menegaskan, penanganan bencana kini tidak hanya berfokus saat bencana terjadi. Mitigasi dan pencegahan harus diperkuat sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.

0: atasnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Wah, sudah hari apa nih?
2: Kita kembali di hari Jumat.
1: Hari Jumat nih, waduh.
2: Semua seperti biasa, berlangsung, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kendaraan-kendaraan berjalan dengan santainya, tidak ada yang berlebih-lebihan seperti hari-hari yang lalu-lalu. Dan kayak kemarin aja, santai kemarin. Central of USA pagi hari ini juga biasa aja, tanpa kendaraan sebagaimana mestinya. Tidak ramai banget, tapi tidak juga sepi banget sebagaimana layaknya hari Jumat ya.
1: Jumat
2: berkah, dan hari ini work from home sebagiannya masyarakat yang ada di Jawa Tengah.
1: Yes, betul sekali. Ini adalah Jumat terakhir toh. Jumat besok tuh sudah Oktober. Sudah ganti bulan
2: Jumat depan. Sudah ganti bulan karena ini sudah tanggal 24 ya, 25 ya. Jadi semuanya
1: sudah. Oh iya ding, 25 tambah 7 nanti, sudah 31 lebih kok ya.
2: Besok minggu depan sudah tanggal 4. Jadi sekarang sudah tanggal 25. Bulan minggu depan sudah ganti bulan atau ganti di bulan
1: masih Oktober. Work from home enggak ya kira-kira Jumat depan?
2: Menurut penelitian dan perasaan kita dan harapan kita adalah masih work from home.
1: Masih ya kok ya.
2: Doa kita. Doa
1: work
2: kita.
1: From home
2: supaya jalan tidak terlalu ramai ya Pak ya, dan di jalan santai sebagaimana kemarin-kemarin.
1: Iya, betul sekali. Jadi untuk hari ini masih Jumat ya kawan Rasika? Ya, masih Jumat. Jumat. Sudah Jumat ya kawan. Dan masih apa? Masih work from home. Home-nya siapa? Ya home-home Anda semualah.
2: Home-nya kita semua.
1: Lah. Atau ya, home-nya orang lain ya boleh kalau sedulure atau konco dae.
2: Ya semoga home-nya tetap menyebabkan suasana di jalan menjadi santai. Suasana menjadi, ya sebagai parameter adalah jalan RM Hadi Subeno, kemudian jalan Prof. Sudarto, ataupun di Sigar Bencah lah, itu sebagai parameter. Tiga parameter yang lain-lainnya mah mungkin di bawahnya, tapi tiga jalan itu bisa menjadikan parameter kalau jalan-jalan akan meredup atau menurun kualitas ketersendatannya, termasuk di Kubro ya, bahwa hari ini adalah hari yang lebih landai dibanding hari-hari yang tidak WFH.
1: Ya, semoga lah ya, wong istilahnya Jumat dengan kondisi seperti ini sudah kita alami 4 bulan ke belakang. Ya, 4 bulan ini Kawan Rasika ya, omong-omong WFH setiap hari Jumatnya menjadi topik setiap awal memulai perjalanan ke Lana Kota di hari Jumat. Jadi
2: dan kita bisa
1: semuanya masih lancar ya, betul sekali. Masih belum ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan, jadi hambatan. Wes, tenangkan diri Anda, silahkan dan melakukan perjalanan, yang tetap melakukan perjalanan ya kan, situasinya masih baik. Jam 6, jam 7 tuh asal tidak ada insiden, tidak ada bencana alam, tidak ada pengalihan arus, baik.
2: Baik-baik, atau tidak ada peristiwa wisuda, atau tidak
1: wisuda
2: peristiwa pameran dan lain sebagainya.
1: Nyam.
2: Kayaknya suasananya akan menjadi santai, apalagi ditambah dengan work from home. Itu akan menjadi hari-hari kita menjadi lebih landai kayak hari ini.
1: Betul sekali. Jadi untuk hari ini Kawan Rasika jam 6 pagi sudah ada yang bertanya jalur Semarang ke kota A, ke kota B, ke kota C. Wes, kalau kita bisa jawab untuk Anda, lancar Kawan Rasika.
2: Masih lancar.
1: Ke timur, barat, utara, selatan, jam 6 pagi hari Jumat, lancar.
2: Paling cuaca ada aja yang dingin apa panas, ya agak dingin gitu aja. Agak dingin karena memang
1: dingin karena AC-nya kali, AC di mobilnya.
2: Musim kemarau sedang pada puncak-puncaknya, jadi udara agak dingin. Itu aja sih paling. Kalau Anda di dalam mobil ya bisa disetel berapa kedinginan udara di mobil Anda. Sedangkan ketersendatan ataupun keramaian lalu lintas tidak bisa Anda setel, yang bisa nyetel hanya work from home. Yaitu dengan sedikit mengurangi keramaian kepadatan lalu lintas dengan WFH. Amin. Teruskan.
1: Even di lokasi-lokasi yang sedang ada proyek, sedang ada peningkatan mutu jalan, sedang ada pekerjaan, ya kalau jam 6 pagi, apalagi hari Jumat, jawabannya masih lancar.
2: Masih lancar ya, termasuk di barat sana yang sedang ada peningkatan kualitas ditulis ya. Kemudian juga.
1: Waduh, langsung ketulis banget nih penundaan.
2: Juga di penundaan juga ada di
1: daerah Konongono rasa WFH juga lancar.
2: Lancar. Kemudian di seputar Prof. Sudarto ada peristiwa apa besok-besok? Nah, hari ini dulu kita hadapi, kita nikmati dan kita lewati, termasuk juga di jalan-jalan seputaran kita nyebutnya Tembalang atau Banyumanik nih kalau seputar situ ya.
1: Mana nih Profesor Sudarto Banyumanik masih
2: Banyumanik, Banyumanik ya, seputar Banyumanik yang tentunya akan lebih ramai ketika anak-anak sudah masuk sekolah dan kampus-kampus sudah masuk kuliah. Tapi hari-hari ini masih bisa kita nikmati dengan cara seksama, dengan kenikmatan, dengan ya suasana yang masih santai dan landai.
1: Ya betul lah kalau gitu.

0: informasi. At lebih 30 pagi dari Solotigo sudah sampai Banyumanik. Via konven dua arah masih lancar, cuaca cerah. Note-nya, di sebelum SPBU Pudak Payung atau setelah Taman Unyil arah Semarang, ada dam truk besar ganti ban di lajur kiri. Ditemani dua truk, belum ada ketersendatan.
1: Katanya. Hanya di setelah batas atau di seputar batas kota aja.
0: Ya. Oh, kalau kemarin itu kan setelah ya. Kemarin setelah, sekarang sebelum.
1: Sebelum nih. Setelah Taman Unyil, sebelum batas kota. Antara Taman Unyil dan batas kota.
0: Oh, Taman Unyil masih hanya ya. Tak kira kayak kemarin kan. Kemarin juga ada termogok. Terus setelah SPBU Pudak Payung.
1: Ya, ya, itu berarti.
0: Oh, tapi ini masih dari batas kok ya.
1: Jadi dekat aja di setelah Taman Unyil dan Tug atau Gapuro batas kota.
0: Oke, baiklah. Notet Pantau Suwon, Pak Yulianto Prasetyo dari Solotigo sampai dengan Banyumanik, Kota Semarang tadi melakukan perjalanan sejak jam 4 pagi, Gawarasika. Ini Pak Rizky Septa Al-Fajar juga informasinya ke arah selatan.
1: Sudah berangkat ya.
0: Betul sekali.
2: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 25 September tahun 2026 di hari Jumat. Pukul 6 lebih 2 menit baru meluncur dari kantor Kaligawe ya. Ini baru masuk tol Mukdiarjo menuju ke arah kota Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Untuk lalin tadi dari rumah saya via Untung Suropati, Manyaran, Artoyo Sudarso, lancar semua ya Bun. Tidak ada ketersendatan, tidak ada karatan. Untuk di Kaligawe juga masih lengang. Nanti lanjut ke arah Magelang. Di info lagi ya Bun ya. Saya via tol panjang ini, via tol Bawen. Karena sadar diri, sadar posisi, sadar yang dikendarai. Jadi enggak mungkin lewat Ungaran. Begitu Bun. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 6.20 baru sampai di KM 428 ya Bun. Muatannya sih enteng ini. Cuman karena kesiangan kemarin habis jalan jauh berangkat tengah malam, pulangnya juga kemarin kemalaman, akhirnya sekarang juga kesiangan. Ini malah pepasan sama Pak Hendrik Tuyul pun sekarang pegang bis, jadi gak pernah dengerin radio. Lalin di tol masih lancar. Terima kasih, cuacanya cerah.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah itu yang kawan Rasika dari Semarang sampai dengan Ungaran Bawen lewat tol, betul. Situasinya masih belum ada kendala dan hambatan berarti. Pak Joko Mulyono juga menyapa selamat pagi. Pagi Mas Jamal melaporkan kondisi lalu lintas dari Gunung Pati, Kota Semarang, Solotigo ramai lancar kedua arahnya. Perjalanan pagi hari ini, sip, mantap. Jadi untuk koridor selatan yang wilayah terjangkau oleh siaran Kelana Kota Rasika ya, Semarang Kota, betul, Kabupaten Semarang sampai dengan Solotigo, mau lewat jalur arteri lancar, lewat tol juga sama. Belum ada laporan insiden atau hal yang berimbas ke jalan signifikan. Kecuali truk mogok tadi ya kawan, di batas kota antara Ungaran dan juga Kota Semarang. Di sekitar Taman Unyil yang arah menuju kota. Pak Hari?
3: Pagi, assalamualaikum Bang Yuda, Bang Jana,
0: dan
3: Abang yang lain-lain. Dari Ungaran sampai Salatiga, ya selalu cinta Indonesia, ramai sekali. Perjalanan lancar ya, ini sampai SCI. Terus sehat selalu untuk seluruh kawan Rasika.
0: Kalau karawani Rasika ya apa-apa didongake.
3: Bang Jamal, Mas Yuda, kenapa ya enggak ditarik ya sinyalnya dari Salatiga sampai Solo gitu ya?
0: Enggak boleh.
3: Kan paling berapa sih? 30-an kilo.
0: Enggak boleh izinnya.
3: Kenapa kok harus blank gitu dari mana ini? Salatiganya nggih.
0: Iya betul.
3: Gitu. Karena ini Rasika ini kan sangat membantu ya pengguna jalan. Informasi lalu lintas ini kan memang penting sekali dengan kondisi sekarang lalu lintas yang ramai semrawut kendaraan begitu banyak gitu. Semoga segera terrealisasikan.
0: Enggak bakal Pak.
3: Sehat selalu semuanya.
0: Amin, matur suwun. Enggak bakal Pak. Izinnya sudah sampai Solotigo saja ya, tidak boleh sampai mana-mana. Sudah sampai situ saja. Yang lain kan juga kita mendukung support dengan industri.

0: radio yang lain juga, iya, di daerah sudah, lain ya.
1: Sampai Salatiga ya udah ngawu-awu apa.
0: Asik deh. Nah, terus teman kawan-kawan itu ya, Semarang Salatiga komplit sekali infonya. Baik itu lewat jalur arteri ataupun lewat jalur tol, enggak ada kendala atau enggak ada hambatan berarti kedua arahnya. Sip, mantap. Ini sudah ada yang menyusuri wilayah kota-kota Semarang belum ya?
1: Di pojok timur, pojok barat,
0: bagaimana? Kota Semarang ya, bagaimana? Ya. Walaupun kita tahu pasti sudah lancar ya. Bukan sudah lancar, pasti masih, lancar
1: masih
0: ya.
1: Masih lancar.
0: Pasti lancar, orang hari ini hari?
1: Jumat.
0: Pak Aziz Noverdi.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi,
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Serta kawan rasikan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, hari yang ke-25 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ikut izin melaporkan, Abdul Lalin meluncur dari kawasan industri Tambaji, menyusuri jalan Pantura Wali Songo, lalu masuk jalan Prof. Hamka. Posisi saya ini sudah berada di bundaran BSB City. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya, masih ada Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Untuk selalu mengingatkan saja, hari ini ada yang sudah payday di tanggal 25 atau ada yang gajian harus menunggu di tanggal 1 atau di tanggal 5 gitu ya.
0: Apa
2: tetap
0: ini?
2: Semangat kawarasika semuanya, selalu mengingatkan saja, patuhi rambu lalu lintas, hormati juga pengguna jalan yang lain, tetap jaga cara aman, jaga kesehatan, jangan lupa tentunya sarapan pagi hari ini agar aktivitas kita di tempat kerja penuh dengan energi dan selalu tersenyum. Buat Mas Dara Bung Jamal, tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, matur Pak Aziz Noverdi.
3: Oh iya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Kemarin sore pas di Kelana sore itu dipandu sama Mbak Greta di grup situ membicarakan tentang ini mah mengadakan kopdar ya, Rasika ya. Kira-kira gimana nih Mas Yuda dan Bung Jamal, sudah ditentukan harinya? Itu kemarin kayaknya Mbak Greta sudah menentukan kok, panitianya sudah ada 3 orang itu kemarin sore tak pantau dan tak dengarkan. Itu banyak yang minat sih, banyak yang pengen ketemu bareng, pengen kumpul-kumpul bareng gitu Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke.
3: Diberi tahu infonya ya, nanti dibuatkan grup wawaja. Begitu informasinya.
0: Oke, baik,
3: terima kasih.
0: Sami-sami Pak Aziz Noverdi. Di belakangnya ada Pak Isnan nih.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas
0: Yuda,
4: selamat pagi Bang Jamal. Masuk hari Jumat pagi, saya berjalan dari Mijen menuju Semarang Kota, memutuskan lewat Kali Getas ya, jalur alternatif seperti biasanya, karena saya lihat di penuju jalan sepertinya kuota untuk RM Medis Beno sudah cukup banyak.
1: Kuotanya
4: yang terus lewat alternatif.
0: Sudah
4: demikian,
0: penuh.
4: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Oh iya, ya wis kalau gitulah ya. Sudah berjubel toh pasti di jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarangnya. Wis matur suwun ya informasinya Pak Isnan, Pak Aziz Noverdi dari salah satu jalur horor atau jalur
1: angker
0: Kota Semarang setiap pagi dan juga sore kawan, yaitu jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang. Yo Semarang Demak Kudus, yo tampil yo.
1: Ya, Pak Bo.
0: Monggo silakan Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus. Ini soalnya sudah ada 2 pertanyaan Semarang Demak Kudus. Silakan disimak ya informasi yang akan aku munculkan ini bagi Anda yang akan bertanya. Kita geser ke SMG DMK KDS kedua arahnya. Ini katanya Pak Setyo Aji melintas jam 6 lebih 20 7 menit yang lalu itu di jembatan Tanggul Angin.
1: Sudah ada
0: yang dari arah Demak apa? Ada scraping untuk peningkatan mutu jalan. Oh, literally di scraping sumpil.
1: Jadi dipaculi.
0: Oh, mantap kalau gitu.
1: Sudah dipaculi ya, di scraping.
0: Dibongkar.
1: Bongkar dari Demak ya.
0: Yang dari Demak arah ke Kudus ada peningkatan mutu jalan lagi di scraping. Lajur kanan atau kiri Pak Setyo Aji? Lah di tempat tanggulanginnya. Oh, Pak Bawa Artanto aja kali ya.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Pagi.
5: Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-25 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit. sampai di jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Kali Kondang ini ramai lancar ya. Untuk daerah inisial S di sekitar seberang HIT di Pasar Sayung kering mas, hitungannya kering ya. Sedangkan setelah eksit tol Semarang hanya jalannya seperti habis dipel, basah tapi sudah mau kering juga. Aman untuk pagi hari ini dilewati. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk saat saya melintas tadi ramai lancar. Maturun. Pukul 6 lebih 29 menit ini sudah melintasi New Hope tetapi tidak hope, jalan terus. kondisi jalan di sekitar New Hope ajrut-ajrutan ya mas-mas ya. Cuaca cerah untuk lalu lintas tadi melanjutkan dari Kali Kondang sampai dengan New Hope lancar. Saya lewat tengah kota Demak. Untuk Tanggulangin nanti saya laporkan di depan.
0: Iya Pak Bola.
1: Turun. Terima kasih.
0: Oke lah, thank you so much infonya ya. Berarti paling tidak koridor utama dari kota Semarang sampai dengan Demak Kudusnya sana masih baik toh.
1: Hanya basah aja.
0: Iya betul sekali. Oh ini Pak Andika juga ada on the way nih dari Kali Gawe. Melaporkan jalan yang di bawah jembatan tol Kali Gawe yang arah ke kota untuk peningkatan mutu jalannya sekarang sudah geser ke lajur kiri.
1: Wow, iya,
0: deket ramp off-nya tol katanya. Oke, baiklah kalau gitu ada perkembangan yang cukup baik ya. Mengenai peningkatan mutu jalan di Kali Gawe, tepatnya yang di bawah jembatan tol lah ya. Soalnya ini benar-benar jadi simpul loh setiap harinya.
1: Pertigaannya tuh.
0: Di pertigaan di bawah jembatan tol lagi. Oke, matur suwun Pak Andika. Untuk infonya sama Pak Bowo Artanto. Ya iki berarti Bu Bowo Artanto ki WFH enggak Pak? Pak Bowo. Bu Bowo di rumah. Kerjanya hari ini, hari Jumat ini selama 4 bulan ini berarti Bu Bowo di rumah Pak Bowo.
1: Masak ya.
0: Masak. Oh ya enggak toh nganter anak-anaknya toh ya.
1: Ke sekolah.
0: Iya toh betul sekali. Semua mumpung WFH.
1: Tapi udah gede-gede sebenarnya.
0: Kok Wendy?
6: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Pukul 6 lebih 13 ya. Untuk perjalanan saya sampai di Paringi Bopo ya, alias Kasih Pah. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya. Tadi dari Pak Mose, OTW ke Waterfester, terus ini sampai Kasih Pah. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya pun.
0: Kasih Pah.
6: Kemarin semalam habis diguyur hujan, tapi hujannya prank pun. Jadi cuma
1: nggak bersih
6: lewat aja. Terima kasih. Terima
0: setiap kasih. Hari itu kegerak. Jangan-jangan kau Wendy tinggal di situ, pengen tinggal di situ ngaku aja nggak apa-apa loh kau Wendy.
1: Ngaku aja.
0: Nggak apa-apa nek
1: mama tinggal. Kau perbuatan buruk kau ngaku aja.
0: Ya, orang lah maksudnya bendina niki kok saiki kini neng kono terus kono kilo kayak riwa-riwi isu sore bengi di situ kini nek semua nih tinggal di situ ya apa-apa loh kau Wendy. Aku yang untuk dolan tuh berarti nek semua nih tinggal neng kono. Ya kan? Kita punya channel
1: atau
0: loh,
1: punya rumah baru,
0: yang tinggal di situ.
1: Jadi ada dua sekarang
0: rumah tempat ya.
1: Tinggalnya juga boleh nggak apa-apa.
0: Nah tinggal di situ ngaku aja kok Wendy, nggak apa-apa loh kok Wendy. Aku tak dolan boan.
1: Kita ikut bangga ya. Banyak rumah kau.
0: Betul sekali, apalagi di perumahan itu kan.
6: Untuk pukul 6 lebih 31 sudah sampai di Kali Gawe ya, yang arah-arah sport tadi dari Paringi Popo sampai dengan ini masih terpantau lancar ya via MTR Yono, Bubaan, Pengapon lancar, cuaca juga cerah, matahari cemlorot. Terima kasih.
0: Oke, thank you so much infonya Ko Wendy. Yus itu ya kamar sih kak. SMG, DMK, KDS.
1: Paringi Popo sampai Toyo Meling-Meling.
0: Toyo Meling-Meling alias
1: Banyumane.
0: Lancar kamar sih kak. Kali Gawe menuju arah ke Demak Kudus. Kan koridor Semarang Demaknya paling tidak masih baik ya. Jadi kalau Anda ke lurus ke Kudus atau lurus ke Semarang masih atau arah sebalik atau ke Jepara atau arah sebaliknya masih lancar saja kategorinya. Kemudian aku sudah bersama Pak Teguh ini, soalnya Pak Teguh itu mau perjalanan ke Manajal, mau ke Tegal.
1: Wah, ke arah barat jauh sana ya.
0: Mau ke Slawi katanya Pak Teguh, ya perjalanannya dari Semarang mau ke Slawi, tapi saya lewat tol.
1: Oh, enggak masalah kalau tol kayaknya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya sih, kayaknya belum ada masalah signifikan sih di tol. Tol Semarang ABC, lancar, tol Semarang lancar. Batang. Tol Semarang Batang dan tol Semarang ABC yang bisa kita pantau ya di wilayah jangkauannya Rasika. Untuk saat ini tol Semarang ABC masih sama tol Semarang Batangnya masih landai kedua arahnya. Belum ada kejadian berarti atau insiden-insiden yang menghambat ke jalan. Gitu Pak Teguh, infonya yang lewat Kendal Pantura sudah ada belum? Belum ya koyone ya, masih lancar toh?
1: Jalur biasa ya.
0: Masih lancar ki koyone. Dari mana wilayah Pantura, Kendal dan sekitarnya. Ini ada Pak Jati yang sudah ngasih info menuju ke Kendal, tapi Kendalnya Kendal Mbojo.
1: Oh, ke arah Mbojo toh.
0: Betul.
1: Tampingan, Campurjo gitu-gitu ya.
0: Nah ini Pak Jati menyapa selamat pagi Mas Yudma Jamal. Perjalanan dari Gunung Pati, tepatnya dari Fatimah Zahra ke Mboja Campur Rejo tepatnya. Sampai jam 6.25 lalu lintasnya ramai lancar. Banyak motor tadi agak pelan mengekor beberapa truk yang ngangkut pasir dan batu. Masih banyak sekali infonya melintas di Gunung Pati Cangkiran.
1: Jam ya gini sudah banyak truk pasir yang melewati.
0: Lewat jalan Gunung Pati Cangkiran lagi kan yang kemarin sempat wah jadi banyak atensi sejak tahun lalu. Matur suwun ya Pak Jati infonya dari Gunung Pati ke Kendal kawan, tapi Kendalnya bukan Kendal kota pesisir ya, tapi Kendal gunung alias Mbojo.
1: Lewat daerah Mbojo, Gunung Pati, Cangkiran, Mbojo.
0: Betul sekali. Nah ini udah ada Pak Ardian nih.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Ardian.
7: Perjalanan dari Kendal menuju Semarang ini sampai di mau masuk ke arteri Kaliwungu, Pantura berlangsung sementara aman ya, lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, mantap kalau gitu udah boleh lagu.
1: Ardian, terima
0: udah
1: kasih.
0: Komplit ya.
1: Semua arah sudah kita lalui.
0: Yuhu, betul
1: dan sebagian
0: sekali.
1: Sebagian besarnya masih lancar di hari Jumat yang penuh berkat nih.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast

0: Tokopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Rasika, USA.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah beredarnya kabar bahwa bahan bakar minyak subsidi yaitu Pertalite dan juga solar bersubsidi akan mengalami kenaikan pada tanggal 26 September 2026, Kawan Rasika. Banyaknya narasi dan juga poster-poster buatan orang tidak bertanggung jawab yang beredar di lini masa beberapa waktu kebelakang tentang kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar dibantah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam rilisnya, Kementerian ESDM mengatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2020

0: 2026 nanti tidak ada rencana perubahan atau kenaikan harga BBM jenis subsidi yaitu Pertalite dan juga Solar. Terkait masifnya konten di media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga BBM subsidi, dikonfirmasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hal tersebut adalah hoax atau berita bohong. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pemerintah memastikan tidak akan ada perubahan harga atau penyesuaian harga BBM jenis subsidi Pertalite dan Biosolar sampai dengan akhir tahun 2026. Harga BBM jenis Pertalite dan juga Biosolar masih tetap dan dihimbau masyarakat untuk mencari informasi pada sumber dan media yang terverifikasi. Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di media sosial menyebutkan pemerintah akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 dari Rp10.000 per liter menjadi Rp13.500 per liter. Sekali lagi hoax ya Kamwar Rasika, informasi tersebut juga sudah di forward ke Rasika lawis face puluhan kali ya Kamwar Rasika nih. Poster-poster buatannya ya Kamwar Rasika, sumbernya mana coba ya, TikTok lah, mana lagi?
1: Ya. Tidak ada sumber terpercaya.
0: Makanya
1: yang betul-betul terverifikasi.
0: Forwardan-forwardan yang anda semua kirimkan itu kan forwardan screenshotan dari TikTok lah, mana lagi sumber berita hoax internasional ya TikTok itu tadi.
1: Yang benar ya masih sementara masih aman, masih landai betul. Sampai dengan akhir
0: nih,
1: 2026.
0: Siapkan diri anda sebelum 26 September 2026. Harga naik, mobilitas tetap berjalan. Pertalite 10.000 jadi sekian. Rincian kenaikan, alasan imbalan lawan masyarakat dan segala macam itu hoax ya. Sekali lagi, poster-poster yang mencantumkan bahwa akan ada kenaikan harga BBM subsidi nanti 26 September 2026. Kalau Anda mau tahu rilis dari Kementerian ESDM-nya, kita kirimkan.
1: Jangan mudah percaya.
0: Betul ya, sekali.
1: Percayalah kepada yang terverifikasi.
0: Yes, betul ya kan. Kalau kita lihat dari screenshot-screenshot ini kan keseriusan sekok embuh uang sopo, akun sopo kan di TikTok ini. Sopo sing gawe. Ini kok ini penyebar-penyebar kok gini tuh menurutku perlu ditindak gak sih? Perlu dipenjara gak sih? Atau menurutku perlu ditindak hukum gak sih? Penyebar-penyebar kayak gini tuh malah marake geger dunia marake kan istilahnya.
1: Marake bingung
0: ya kan?
1: Tenan apa ora, apa ya apa ora. Karena informasinya itu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawab.
0: Penyebar hoax atau penyebar berita bohong kayak gini kan bisa di apa bisa dikenai sanksi hukum tau Bapak Ibu? Betul enggak?
1: Karena ada undang-undangnya kan, undang-undang
0: ITE ya. Kan. Mungkin ada yang lebih paham atau mungkin ada sarjana-sarjana hukum ya Kamwar Rasika, penyebar-penyebar hoax kayak gini kan bisa tuh sebenarnya ditangkap wong akunnya jelas ya kan, siapa yang menyebarkan, siapa yang mengunggah, siapa yang kemudian
1: bisa dilacak ya.
0: Iya, siapa dilacak. Yang membuat poster-poster tersebut kan kudune iso dilacak ya, karena istilahnya dalam tanda petik marake geger dan juga marake rame
1: penyebar-penyebar
0: hoax kayak gini.
1: Simpang siur katanya.
0: Ya.
1: Beritane simpang siur, jari yo jari ora jari ya itu.
0: Nah, yang aku bikin benar. Iki ya baca komentarnya betul kamu bilang tadi, komentarnya kok yo istilahnya ngomongnya do sepolos itu no ke lo
1: seolah-olah do iyo
0: nah,
1: ya. Ya kan masyarakat kan memiliki rentang apa? Pendidikan yang berbeda, tingkat pengetahuan yang
0: terutama
1: berbeda.
0: TikTok ya.
1: Iya, semuanya kan berbeda, jadi menanggapi suatu pun dengan cara yang berbeda gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi enggak iyo tenan, malah bisa jadi padu sendiri-sendiri.
0: Nah, padu tenan, betul. Nah,
1: tenan, ya. Ora tenan.
0: Aku batin, ya Allah Gusti, iki kok wong padu di konten hoax
1: dengan berita yang tidak tentu arahnya.
0: Mangane, kok wong kok do padu ning konten hoax. Padan
1: iki kok bensin iki medun. Ora yo mundak medun. Medun saka tangki ning gone SPBU lah. Bener. Lah yo nek kuwi yo bener. Medun bensinnya targone sing tetep. Regone tetep sampai dengan akhir tahun ini pastikan akan tetap.
0: Menurutku paling lucu, hiburanku paling lucu adalah ya melihat wong padu di konten hoax itu menurutku lucu banget sih.
1: Tanpa ada kejelasan nah, berita ya, yang terverifikasi ora jelas beritane wis do marahi padu.
0: Betul. Itu. Jadi untuk informasinya mengaten ya Bapak Ibu.
1: Ya arep padu ya padu ning berita sing jelas ya. Ojo berita ora jelas ning padu.
0: Jadi pastikan sumbernya double. Ya Kamwar Rasika, Kementerian ESDM merilis bahwa tidak akan ada perubahan mengenai harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun 2026. Ya Kamwar Rasika untuk BBM subsidi.

0: Nah, yang tidak hoax adalah Timnas Indonesia berhasil mendapatkan medali emas dari cabang bulu tangkis di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Wah, penampilan gemilang ini berkat kemenangan tim bergu putra Kamarasek ke atas Tiongkok dengan skor 3-2 dari hasil pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya Aichi, Jepang Kamis kemarin. Kini Indonesia mengkoleksi total ada 20 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 4 medali perak, dan 15 medali perunggu, di mana medali emas didapatkan lewat partai terakhir tunggal putra setelah Muhammad Zaiki Ubaidillah berhasil mengalahkan Wong Hong Yang 2 set langsung kemarin, ya Kang Waraska, yang ini menjadi kabar yang luar biasa bagi Indonesia dari ajang Asian Games 2026. Belum, Kose. Jadi sampai dengan Kamis, Kawarasika, 24 September 2026. Ih, merinding ya.
1: Kleru sing arep diplok malah baju merah. Yeah. Jadi Indonesia belum dapat emas itu bukan karena bro, karena cabang-cabang yang menjadi andalan belum dipertandingkan.
0: Oh,
1: badminton,
0: gitu.
1: Angkat besi.
0: Nah, ini bulu tangkis sudah nih.
1: Nah, ini mulai badminton sudah ada, maka Indonesia dapat emas.
0: Olahraga itu tuh main nggak di Asian Games? Main.
1: Apanya?
0: Olahraga itu.
1: Olahraga apa?
0: Sepak bola.
1: Apa?
0: Sepak bola.
1: Hah?
0: Sepak bola.
1: Sepak bola ada.
0: Oh, ada.
1: Cuman Indonesia kan tidak ini, tidak ikut.
0: Hah? Di cabang sepak bola. Nggak ikut? Lah, berarti orang main lu dong.
1: Di cabang sepak bola.
0: Ono kemungkinan medali dong.
1: Enggak, cabang sepak bola kan Indonesia memang tidak apa?
0: Iya, Allah Gusti sakemen.
1: Enggak, kan dulu ada pra Asian Games itu kan ada penyisiannya dulu. Indonesia tidak
0: ora mlebu. Ih, sakemen.
1: Tidak ikut di apa namanya? Tidak ikut di lolos di untuk sepak bola. Dan tidak hanya Indonesia, negara ASEAN yang tidak lolos tidak hanya
0: ada
1: Indonesia.
0: Yang lolos.
1: Thailand juga enggak lolos, banyak.
0: Ya, ini yang selamat-lamat Anda dengarkan adalah waktu momen kemenangan Kawarasika, momen kemenangan Muhammad Zaki Ubaidillah dalam set terakhir bulu tangkis tunggal putra yang berhasil mengalahkan Tiongkok Wong Hong Yang kemarin dalam agenda Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pak Baskoro, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, pagi. Salam Jumat berkah.
1: Salam Jumat berkah.
2: Dari Jatengan menyapa Agung, perjalanan menuju Tentrem Hotel Simpang 5. Jalan 6:10 meluncur dari Jatenglen ini. Perjalanan lancar, cuma agak nyemek sedikit. Basah tipis-tipis di Sayung tadi. Tapi aman, tidak ada kendala berarti. 6:25 sudah masuk di seputaran Simpang 5 ini. Lagi cari-cari bubur ayam.
0: Wah, naik.
2: Begitu untuk
0: Blank laporan media, Pak.
2: Update sementaranya jalur
0: gerobak coklat
2: Demak Sayung Semarang. Terima kasih.
1: Terima
2: Bung
1: kasih.
2: Yuda, okay. Bung Jamal, semangat selalu.
1: Terima kasih selalu.
0: Matur suwun Pak Baskoro.
1: Iya, nek bubur ayam iki gerobake coklat, nek mie ayam lah iki gerobake biru iki mesti. Coba kamu cari-cari mie ayam yang biasanya gerobaknya biru itu. Kalau bubur ayam gerobaknya coklat itu wis kaya dan jarang. Bubur ayam gerobak biru jarang.
0: Merah?
1: Jarang. Cari-cari kalau gerobak merah jarang. Biasanya itu sudah standar itu mie ayam gerobaknya biru.
0: Asik.
1: Mie ayam gerobaknya coklat.
0: Ayo kalau gerobak bakpao?
1: Waduh, bakpao kok pakai gerobak, aku enggak pernah beli bakpao.
0: Gerobak jagung rebus?
1: Biasanya itu disurung atau pakai sepeda.
0: Warnanya?
1: Kalau jagung rebus itu pakai seng. Jagung rebus, dek gitu kalau di Ungaran loh ya.
0: Kalau bakpao warna apa? Kira-kira?
1: Bakpao itu biasanya pakai sepeda di tempat gue.
0: Oh.
1: Di belakang sepeda atau sepeda motor. Bakpao 2000 monggo.
0: Kalau gerobak roti anget?
1: Roti hangat juga. Aku baru ngomong kebab pau itu sama roti hangat mirip pakai kaca.
0: Tapi nak gerobak kebab pau isi alon, nak gerobak roti hangat kan langsung weng banterin pol.
1: Banterinnya ini arep tuku perot. Arep muni roti wis tekan aduh kon, Pak Rot. Wis ilang bakule wis ilang.
0: Roti
1: anget aku tuku roti
0: jemur roti. Kita gak nganggu sendal iki. Kita gak nganggu sendal wis ilang.
1: Wis ilang iki jane niat bakulan apa jengkelke sing ngarep tuku iki.
0: Ya Allah, bakul roti anget ya betul-betul sekali roti di kota-kota
1: anget.
0: Ada. Roti anget ada enggak sih di kota ada toh? Roti cuma di desa kan.
1: Kita ada semua itu tapi lagi muni roti ngono wis tekan adoh kok. Orang aja bakul iki ngepreng
0: ya,
1: ngepreng.
0: Ya Allah, lucu banget.
1: Ngepreng iki bakul iki ngepreng. Iya sama nadanya juga gitu-gitu toh nadanya nggak ada ya, nada
0: roti
1: lain.
0: Roti anget,
1: roti anget, monggo roti. Monggo.
0: Nah, kita ijak melayu mentu omah kijak kan gue sendal
1: silang. Silang, silang,
0: ya.
1: Serau nobakul. Goib, goib, goib, goib.
0: Eh itu kau yang ngono di Graha Candi Golf nggak ada toh roti anget?
1: Mungkin
0: nggak ada toh.
1: Maksudnya kalau roti beku roti ya enggak.
0: Ya enggak, atau maksudnya roti anget di Graha Candi Golf atau di Paramount Village atau di Gombel Permai atau di Citra Grand ya enggak mungkin lah.
1: Adalah. Lah terus dodolnya apa ngono? Roti apa ya tetap.
0: Tapi lucu banget sih roti anget sih lucu banget. Itu masalah nasional ya ternyata. Roti anget sing banter pol nek dodolan
1: goleki kene golek sendal wis ilang. Ngeprank bakule.
0: Ah lucu banget sumpil. Ini Pak Bawa Artanto sudah sampai Tanggulangin nih katanya tadi yang sedang ada peningkatan mutu jalan.
1: Scraping.
3: 6 lebih 42 menit saya sampai ilang. Di jembatan Tanggulangin. Putus ya. Yang dimaksud.
0: Mana toh Pak?
3: Scraping ini digaruk-garuk ini jalannya Mas.
1: Jadi jalannya Pak.
3: Garis-garis ini loh.
1: Iya.
3: Ini yang dimaksud scraping mah. Ini berarti mungkin mau ada pekerjaan jalan ini setelah ini.
0: Tapi kalau kita melihat pola scrapingnya kayaknya pengaspalan aja ya, bukan scraping yang sampai dibongkar kayak loh.
1: Oh, bukan yang sampai dikedui gitu ya.
0: Bukan scrapingnya untuk scraping filling overlay aja nih. Kok ini bukan untuk peningkatan mutu atau pengecoran. Ya kalau gitu matur suwun. Masih lancar ya tapi ya Kawarasika. Masih lancar sekali lagi di Tanggul Angin Kudus dari Demak yang informasinya ada persiapan untuk perbaikan jalan.
2: Yang di scraping itu pas masuk jembatan Tanggulangin Mas, jadi mungkin mau ada perbaikan jalan ya. Adanya di tempat saya Sari Roti, Sari Roti.
0: Oh iya, nek perumahan berarti itu. Ora ana roti anget nek di perumahan mewah.
1: Iya, Sari ya.
0: Ana ne perum kuwi.
1: Itu gampang ngundangnya gampang. Ri Sari.
0: Ya Allah roti anget. Ih, masa Bu Dokter Mila enggak tahu roti anget.
1: Di tempat tuh nggak ada,
0: ya.
1: Berarti di sana beku ya.
0: Bu ada Bu Dokter, biasanya di depan rumah sakit ada kalau pagi jam 5:30 atau jam 6.
1: Di depan orang-orang yang mau bezuk itu biasanya banyak.
0: Biasanya
1: yang
0: ada mangkal di situ Bu Dokter ada pagi.
1: Nanti
0: roti anget.
1: Oh nanti salah satu tak suruh ke sana Bu, temui Bu Dokter Mila lagi meh borong.
0: Ada di depan Bu Dokter Mila, tapi biasanya gasik jam 5 atau jam 6 gitu ada di depan rumah sakit. Roti anget.
1: Jangan kepikiran ya Bu ya, tenang aja.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
4: Dari Ungaran sampai Serondol lancar ya. Untuk yang truk mogok di Taman Unyil ya. Sudah clear Mas. Lancar. Ini ke arah kota ya. Untuk jalurnya ramai lancar ya. Ya Jumat Kliwon sih do kabluk tangine ya hubungi bar Kliwonan.
1: Kabluk.
4: Itu Mas Yuda, Mas Jamal, ini mau masuk Serondol exit Mukti Harjo. Mohon info nggih. Semoga lancar aman sampai Nasmuku Pemuda. Begitu, terima kasih. Berkah barokah.
0: Amin.
4: Berlimpah berkate nggih.
0: Matur
4: nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Exit Mukti Harjo. Kota Lama, Nasmuku Pemuda lancar semua Mas.
0: Sudah lancar ya.
4: Matur nuwun.
0: Wah, matur semua kita yang terima kasih Pak Zuri. Bu Nunung Wijawati juga sama dari Tingkir ini. Dari Tingkir Kubro. Sudah sampai Kubro.
1: Lancar
0: by tol Bu Nunung Wijawati. Mantap. Pak Agus Wit.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Enjang. Bung Jamal dan Bung Yuda izin melaporkan ini melintas dari Boyolali ke Salatiga. Sekarang sudah jam 6 lewat 36. Arah lalu lintas dari Boyolali ke Salatiga lancar dan tidak ada ketersendatan. Mudah-mudahan di setiap penjuru lalu lintas di Salatiga dan sekitarnya kabarnya lancar. Dan cuaca hari ini cukup cerah, Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke.
5: Begitu, salam sehat selalu.
0: Amin.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Salatiga ke Semarangnya bagaimana? Tenang, ada kawan-kawan nih.
1: Bu Nuning juga sudah.
0: Bu Nuning Mediawati juga sudah. Ya, ini terus ada Pak Agung Fitriantoro.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Melaporkan ya, di sela-sela kelancaran lalu lintas di berbagai ruas. Ini jalur Salatiga menuju Bawen ada insiden melibatkan truk dan driver ojol. Truknya sudah menepi, driver ojolnya masih terduduk di tepi jalan begitu ya. Posisi kalau dari Salatiga sebelum pasar Kesongo gitu. Ini antrian sudah mengular sampai sebelum pertigaan Tapen itu. Begitu update hari ini.
0: Nah itu Pak Agus Wit langsung terjawab tau infonya. Dari ruas Salatiga menuju Bawennya ada laka truk dan juga ojek online. Nah ini Pak Jamaluddin lagi antre di sana nih. Pak Jamaluddin mengatakan ya infonya ada laka truk dan juga ojek online di pasar Kesongo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melintas di dalam kota Salatiga ini ya, cuaca cerah ini. Terkait jangkauan siaran Rasika USA arah selatan ya, saya kan mendukung.
0: Pak nggak boleh Pak, senani Pemprov untuk ya, kita
7: sampai Seruwen lah. Seruwen itu batas Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali. Mosok di Salatiga sampai Seruwen, Kecamatan Tengaran itu kan enggak terjangkau siaran Rasika, padahal kan banyak informasi-informasi dari pemerintah Kabupaten Semarang yang perlu diketahui dari oleh warga Tengaran dan sekitarnya itu. Jadi kalau saya melintas Salatiga sampai Seruwen itu, yang notabene wilayah Tengaran itu radio isinya radio jamu terus.
1: Untuk radio komersial ini kosong.
7: Kayak radio ada gitu ya. Jadi istilahnya wilayah blank itu ya, wilayah abu-abu itu ya. Akhirnya diisi oleh radio jamu.
1: Ini tak isi roti anget.
7: Masih
1: monggo.
7: Masih perjalanan di dalam kota. Ya penyebar hoax itu ya tetap ya bisa dipidana, Mas Yuda, Mas Jamal. Ya cuma nanti habis ketika mau dijerat hukum pidana, ini kriminalisasi, kadang gitu dalihnya gitu, membatasi demokrasi. Itulah lagu lama yang sering digunakan kalau ada tindakan
0: penindakan hoax ya. Nah ini laporannya Pak Agung Fitriantoro tadi ya.
1: Yang ada ojol tadi ya.
0: Oh sudah ada polisi ya.
8: Pasar pagi Kesongo.
0: Ini. Wah, truknya gede banget, terendam truk. Aduh. Nah itu ya kamar Rasika. Ada antrian di Jalan Raya Kesongo Tuntang arah menuju Bawen karena ada laka truk dan juga sepeda motor ojek online infonya. Cuma saat ini sudah ada petugas dan posisi ke semua kendaraannya sudah di pinggir ke Kawan Rasika. Matur suwun ya Pak Jamal dan kawan-kawan Salatiga, Bawen, Semarang, Kawan Rasika lewat tol baik, lewat jalur arteri atau jalur jalan raya ada insiden tapi saat ini sedang dalam penanganan oleh petugas pagi hari ini di Jalan Raya Kesongo Tuntang. Kalau katanya Pak Erik Gustia, maksud Mas Jamal, kenapa roti anget kok cepat perginya? Karena kalau diem lama kan rotinya diadem.
1: Iya.
0: Gak anget lagi.
1: Apa wis adem nek? Lah aku kesuwen ngenteni sampean kok, Mas.
9: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu jalan bukan hanya soal siapa yang